0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
2: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
1: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
2: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
1: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
2: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
1: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
2: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
1: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
2: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Pro 2 pagi ini bersama Ranap Tobing. Di selamat pagi teman Pro 2 ya. Aku mau pengen menyapa dulu nih buat kamu-kamu yang udah gabung di WhatsApp 0811523924. Hai, selamat pagi buat penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Hari ini cuaca di Magelang cerah dan arus lalu lintas di Magelang ramai lancar. Terima kasih buat Theodorus Yudhistira. Ya benar ya, Theodorus Yudhistira, pendengar Pro 2 FM yang ada di luar kota sono lagi dengerin RRI Digital. Semoga kamu sehat ya, sukses terus. Yes. Lanjut lagi nih, ada teman kita Nita yang ada di Palangkaraya, tepatnya Jalan Bukit Raya. Pagi-pagi ini dengerin radio tuh asik, bisa senyum-senyum sendiri dengerin suara penyiarnya dan lagu-lagunya keren, keren, kece, badai. Salam aja buatnya Karana Tobing ya, yang lagi mengudara di kamar aku. Buat seseorang tercinta, tersayang, aku tetap menunggu kehadiran kamu di sini. Ya, mungkin di Palangkaraya. Gak mungkin dong menunggu kamu ya di mana gitu kan ya, di kamar. Mungkin mau kasih sarapan buat pagi ini ya. Cuma diketok-ketok pintu gitu kan ya, harap-harap ya, ternyata dia di luar kota. Next, nih ada teman kita Bang Anton. Hai, selamat pagi Pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga ya hari ini turun hujan dari beberapa hari kemarin. Cuacanya kurang bagus, kabutnya tebal. Semoga asapnya cepat hilang, turun hujan di Palangkaraya ya. Amin, amin, amin ya Bang Anton. Oke, ini teman kita Cindy. Cindy katanya lagi ngingat mantan yang gak bisa lepas dari bayang-bayangan dia. Tidak bisa lepas dari bayang-bayang dia. Kenapa ya kak? Gimana ya kak? Ya, udah tinggalin aja ya bayang-bayangnya ya. Sekarang kamu ganti dengan bayang-bayang Ranap. Bayang-bayang Ranap datang menghampirin gitu kan ya. Enggak. Nah jadi kamu mikirnya yang asik aja dong. Jangan ingat mantan. Pagi-pagi langsung ingat momen dengan mantan tercinta ya. Mungkin dia langsung ngasih bungkus. Ngasih bungkus ya. Pagi-pagi biasanya tiap hari. Ya ini yang hari Senin dia ngasih nasi bungkus. Menunya nasi kuning. Ikannya apa namanya, masak habang ya. Nah, hari Selasa beda lagi, mungkin gado-gado. Hari Rabu tuh totek-tek atau lainnya lagi. Ya udah deh, lupain semuanya itu, kenangan yang udah lewat ya, biar menjadi pengalaman terburuk. Udah kenangan terbaik aja, tapi udah jangan sampai masa kamu yang indah yang harus kamu lewati hari ini hancur gara-gara ya cerita lama kamu. Yes, kita dengerin lagi lagu dari mana nih. Hai, selamat pagi buat kamu para pencinta lagu dari Fatin.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
5: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
4: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
5: Mana, coba lihat.
4: Nih.
5: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
4: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
5: Iya dong.
4: Nanti memori laptopku penuh.
5: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
4: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
5: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
4: Ya iya.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Teman terbaik kamu, masih bareng aku Rana Tobing ya. Udah jam 7 lebih 34 menit nih. Aku bakal update dulu tentang apa coba ya. Tentang beberapa peringatan dan hari besar yang diperingati secara nasional maupun internasional di tanggal 13 Oktober ini. Ada hari internasional untuk pengurangan risiko bencana, International Day for Disaster Risk Reduction. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global dalam mengurangi risiko bencana ya. Sama nih seperti kita di Palangkaraya yang sekarang sedang menghadapi bencana kabut asap. Ada hari trombosis sedunia yang mengkampanyekan kewaspadaan terhadap penyakit trombosis alias pembekuan darah ya. Oke, yang saat ini sedang mengidap penyakit ini semoga cepat sembuh, bisa pulih dan bisa balik melakukan aktivitasnya dan rutinitas seperti biasa ya. Kemudian ada hari kegagalan internasional. Siapa nih buat kamu yang pernah merasa gagal di dalam hidupnya? Ini ternyata dirayakan ya secara internasional di seluruh dunia. Dirayakan untuk belajar lagi dari kegagalan ya, sebagai bagian dari proses tumbuh dan berinovasi. Wow, ini bisa menjadi motivasi buat teman pro 2 ya, yang saling mendukung satu sama lain. Orang-orang terdekat kamu punya teman, punya pacar yang kayaknya menghadapi kegagalan, sedang nyusun skripsi, sedang ngerjain tugas. Kasih dia semangat ya. Oke, hari kegagalan internasional, tentu dari sebuah kegagalan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita ya. Karena hidup itu tuh semuanya berproses, gak ada yang langsung jadi ya, gak ada yang langsung bisa berhasil. Semua itu harus melewati sebuah usaha, perjuangan dan juga doa. Betul? Betul Kak Ranap. Iya. Next ada hari apa lagi nih? Ya, ini ada hari skeptis internasional yang mendorong pemikiran kritis dan verifikasi ya terhadap berbagai klaim atau informasi. Ya, ada satu daerah yang merayakan ulang tahunnya. Ya, hari ini menjadi hari jadi Kabupaten Tangerang ke-394 yang mengusung tema terus bergerak semakin berdampak ya. Semangat terus buat kamu yang berasal dari Tangerang yang sekarang ada di Palangkaraya. Oh ya, berhubung dengan hari ini tanggal 13 Oktober ada peringatan dini cuaca ya. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga angin kencang di beberapa wilayah Indonesia. Apakah termasuk Kalimantan Tengah? Ya, Kalimantan Tengah kan luas ya, bukan cuma Palangkaraya aja. Jadi Kalimantan Tengah ternyata masuk dalam daftar wilayah dengan potensi angin kencang pada 13 Oktober ini ya. Angin kencang berarti walaupun gak hujan, asapnya mungkin cepat pergi ya. Pergi ke beberapa daerah sampai ada ke negara apa gitu kan, ramai banget di jagat media sosial ya yang menyalahkan kita. Aduh,
Okay, teman Pro 2, kita dengar lagi lagu berikut ini dari Marshmello dan Elia Golding dengan lagunya Save My Love.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kamu ya, ada motivasi yang menarik nih dari seorang filsuf yang bilang kalau dalam hidup ini kita nggak bisa mengontrol arah angin atau kondisi cuaca di luar, tapi satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita itu adalah bagaimana cara kita merespon situasi dan mengarahkan layar perahu ke kehidupan kita. Nah, saat kota kita ini sedang dikepung sama kabut asap, kita tuh gak cuma bisa meratapin atau mengeluh sepanjang hari ya, tanpa melakukan tindakan yang nyata. Kita bisa memilih untuk tetap berpikir positif buat menjaga kesehatan diri sendiri serta membantu sesama juga yang sedang membutuhkan pertolongan ya. Dari sikap mental yang tangguh inilah mendefinisikan bahwa diri kamu sebenarnya di tengah ujian kehidupan yang datang silih berganti. Jadi tetap semangat bareng Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
5: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
6: Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman baru dua, baru aja kamu dengerin lagu dari Dream Chase dengan Reason. Yang lagi semangat pagi hari ini, mungkin cinta kamu udah diterima dia, alias kamu udah memiliki status berpacaran ya. Asal jangan berpacaran dengan pacarnya orang ya. Jadi kamu harus telusuri dulu dia, jangan main cinta-cinta aja, main perasaan sayang aku ingin kamu jadi kekasihku, tapi ternyata ya kamu adalah orang yang kedua. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Aduh, jangan deh teman pro dua ya. Jangan sampai kamu karena udah sayang sama dia pengen mau jadi yang kedua ya. Oke. Kalau ngomongin tentang kabut asap yang gak ada habis-habisnya dibahas ya, wah, sampai masuk ke dalam rumah kamu atau kantor kamu, bahkan tempat aktivitas ngebengkel, warung dan di mana aja, bawahnya nyesek sih ya. Jadi sekarang tempat banyak beberapa tempat ya buat kamu ya yang terpapar kabut asap ya, banyak rumah oksigen di Palangkaraya yang menjamur dan gratis bisa kamu kunjungin ya. Oke, memang juga sih kamu harus pintar-pintar jaga kesehatan dengan cara mudah menggunakan masker saat sedang berolahraga, saat sedang beraktivitas, saat sedang mengemudi, saat sedang beres-beres. Ya itu sih ya caranya. Dan jangan lupa minum air putih ya. Kalau dari kemarin tuh bilang mungkin secukupnya, kalau bisa ya dilebihin dikit ya, lebih-lebih aja. Karena ini tenggorokan kita mudah kering ya di saat sekarang. Apalagi buat teman pro 2 yang tadi baru jalan kaki bersama kekasihnya. Ya, pakai masker dong tadi. Emang sih mungkin terdengar seperti aktivitas sederhana kalau ngomongin jalan kaki. Ya, tidak membutuhkan tempat khusus, alat olahraga mahal atau jadwal yang rumit. Cukup keluar rumah dan berjalan bersama. Namun di balik aktivitas sederhana ini ternyata ada manfaat lain yang berkaitan dengan hubungan pasangan. Ya, ini melansir dari Science Daily, sebuah riset terbaru dari Brigham Young dari Brigham Young University yang menemukan pasangan yang rutin melakukan aktivitas fisik bersama ini malah cenderung melaporkan komunikasi yang lebih baik, kemampuan menyelesaikan konflik yang lebih efektif, serta tingkat stres ya dalam pernikahan yang lebih rendah. Oke, jadi

penelitian ini melibatkan hampir 1.700 pasangan muda yang telah menikah dan menjadi bagian dari studi National Couple Relationship and Transition di Amerika Serikat ya. Kebiasaan itu kemudian dibandingkan dengan 3 aspek dalam hubungan, yaitu sebuah komunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik, dan tingkat stres. Jadi jalan kaki jadi aktivitas yang paling banyak dilakukan. Nah, jalan kaki bersama pasangan ini bisa membuat hubungan lebih sehat ya. Oke, sama-sama sehat tuh kayaknya asik ya. Coba bayangin kalau pacar kamu tuh sering sakit-sakitan, kamu ajak makan terus ya. Pagi ketemu, siang ketemu, malam ya, kamu neraktirin dia atau dia balik yang membayarin kamu. Oke, jadi lupa olahraga, cuma taunya makan, makan, makan.

0: Saatnya kita dengarkan teman berdua informasi cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak untuk laporan informasi cuaca.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Dasari ini saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan, disertai udara kabur, disebabkan dari kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian sepanjang hari ini, cuaca masih diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, dengan potensi hujan dengan intensitas ringan pada tengah malam hari di wilayah Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman perlua dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Chandra dari BMKG yang sudah menyampaikan laporan cuaca buat hari ini.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Teman terbaik kamu masih di radio Nyanak Muda Palangkaraya bareng Ranap Tobing di Spada. Wow, pagi hari di luar sana tuh nggak cerah banget, kuning malahan gitu ya. Udah mikir jelek aja sih aku, gimana dengan keadaan paru-paru kita ya. Tentu sebagai anak muda kita rindu sama suasana aktivitas pagi yang sekolah, pergi dan melakukan proses belajar ya. Nah, yang mahasiswa pergi ke kampus, yang jualan selalu ramai pagi hari. Tapi aku lihat dalam beberapa hari yang lalu, aduh, banyak pedagang kecil UMKM ya, mereka bilang tuh udah gak tahan banget ya dengan suasana dan kondisi ini. Jadi yang biasanya tiap hari dalam seminggu, tapi ini seminggu cuma 2-3 kali aja mereka bisa menjajakan makanan dan minuman ya. Oke, apapun usaha kamu, semoga lancar ya. Tetap semangat berjuang untuk meraih penghasilan ya. Oke, juga nih gak usah jauh-jauh deh buat teman Pro 2 ya, yang tinggal dalam satu komplek, ada tetangganya yang punya usaha kecil-kecilan alias warung. Udah, belanjanya tuh di situ aja ya, belanja kebutuhan pokok. Teman Pro 2, sudah berapa lama nih kamu gak pernah mengunjungi pasar besar? Aku udah lama banget ya gak ke pasar besar, pasar jauh sana kalau kata orang dulu gitu. Emang udah gak mengarah ke Jalan Ahmad Yani lagi nih, karena udah lebar banget Palangkaraya. Aku biasanya tuh kalau jalan-jalan tuh paling ke arah Kereng ya kan, terus belok ke kiri, Bundaran Burung, tahu aja kan, pusat perbelanjaan, ada mall besar dan juga pusat kebugaran, nge-gym juga. Oke, paling ke Giobos cari warung makan ya kan, resto wis. Terus daerah Cilik Riwut aja aku udah jarang kalau arah ke Ahmad Yani sana. Ponegoro sih pernah juga gitu, karena Ponegoro kan gak jauh dari daerah Jalan Tamrin. Jadi buat teman Pro 2 nih yang lagi abis nganterin tadi pagi emaknya ya, mama tercinta, oke, bahagia dong. Mumpung masih ada ortu kamu, kalau mereka ngajak ke sana kemari atau ke pasar, jangan langsung keburu ditolak ya. Mumpung masih ada orang tua kamu. Baiklah, selamat pagi buat teman Pro 2 yang lagi bimbang. Jadi jangan bimbang walau galau ya. Ini dia lagu dari Lila.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

0: orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Hai, hai, hai. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing. Dan juga siapa nih?
1: Halo.
0: Pagi ini nemenin Ranap.
1: Halo, aku Yuli dari Yuli. Mahasiswi UIN Palangkaraya.
0: Oke, kalau dari suaranya teman Pro 2 kayaknya pas banget jadi penyiar ya. Oke, Yuli.
1: Iya, Yuli ya,
0: Yuli, nama panjang kamu siapa sih?
1: Aku Nur Riza Yulianti Dewi.
0: Panjang banget.
1: Iya, itu ya. Adalah reaksi normal dari orang-orang yang dengar nama aku.
0: Oh.
1: Biasanya dipanggil Riza sih, cuma mereka tuh sering ngira aku itu cowok dari Riza itu, makanya aku biasanya ubah ke Yuli aja deh.
0: Oke, tapi tadi dari kamu sebut nama panjang tuh ada nggak Yuli?
1: Ada, Yulianti.
0: Oh, Yulianti.
1: Iya.
0: Emang sih, kalau ngomongin nama Yuli ini banyak banget.
1: Mm-mm.
0: Udah familiar.
1: Iya, familiar ya, banget.
0: Oke. Nah, pagi ini kita di program Ngopi Ngobrol Pagi ngebahas tentang moderasi beragama.
1: Iya, moderasi beragama.
0: Iya. Kita pisahin dulu dengan moderasi.
1: Mm-mm.
0: Tahu nggak sih moderasi itu apa nih, Kak Yuli?
1: Kalau aku sih, menurut aku moderasi itu kita seperti berdiri di tengah-tengah antara kubu yang berbeda-beda.
0: Iya.
1: Jadi kita itu menempatkan diri kita di sisi netral. Tidak membenci yang satu, tidak menyukai berlebihan juga. Jadi kita tetap kepada prinsip kita lah, tapi tetap menghargai perbedaan itu.
0: Yo, ya benar. Jadi seringkali kita itu mendengarkannya kayak jadi disandingkan dengan kata beragama atau bermasyarakat ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, jadi sederhananya tuh moderasi itu kayak menjaga sebuah keseimbangan tadi.
1: Iya, keseimbangan ya, antara
0: seimbang kanan kirinya gitu ya. Jadi tidak ada harus di apa ya, boleh dibilang tuh harus disamaratakan.
1: Benar.
0: Gitu ya. Butuh keseimbangan apalagi dalam kehidupan beragama gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Kita tidak menjelek-jelekan agama yang satu dengan agama yang lain.
1: Iya. Yeah.
0: Karena intinya kita semua itu ya percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Mm-mm.
0: Gitu aja ya kan ya.
1: Tidak ada agama yang salah juga.
0: Kamu jadi kayak seperti ustazah.
1: Masa sih, Kak?
0: Iya, dari gaya logatnya gitu. Dan teman Pro 2, apalagi ini buat anak-anak muda, marilah kita mulai dari hal kecil.
1: Benar, hal kecil bisa jadi hal besar gitu ya, Kak.
0: Iya, jadi teman Pro 2, kalau ngomongin tentang moderasi beragama ini ya, kita mulai belajar dari hal kecil tadi dengan bersikap ramah. Terus juga mendengarkan pendapat orang lain ya dengan lapang dada. Terus apa lagi nih, Kak?
1: Yang paling penting itu tidak mengganggu ibadah agama orang lain sih.
0: Iya, jadi menyebarkan kedamaian di lingkungan kita.
1: Soalnya semua agama kan pasti mengajarkan hal-hal yang baik.
0: Gitu ya. Oke. Teman Pro 2, emang sih prinsip dasar moderasi beragama itu ya berada di jalur tengah ya, yakni tidak menjatuhkan pada kutub ekstrim gitu ya. Dan teman Pro 2, emang kita sebagai seorang yang memiliki sikap moderat.
1: Benar.
0: Gitu ya, tidak berarti kompromistis. Atau yang biasa sebut itu tidak memiliki yang namanya pendirian. Jadi melainkan tahu batas juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau menurut kakak sendiri ya, hal nyatanya dalam kehidupan kamu ya, di sekitar apa nih?
1: Yang seperti moderasi itu ya. Kalau di kehidupan aku sih paling ya saling menghargai apa ya, kebiasaan agama itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman kita yang beda agama itu mereka harus beribadah di hari lain. Jadi kita kalau kalau misalkan mereka lupa gitu kan, kita yang ingetin. Begitu juga sebaliknya, mereka ingetin kita buat sholat gitu.
0: Oke, ya benar ya. Jadi kayak kalau kamu tinggal dalam satu atap, ya, berbeda agama, ya nggak apa-apa, saling ingatin. Saat dia tuh nggak punya kendaraan, kendaraannya yang kendaraannya rusak gitu, ya udah kamu anterin dia untuk buat beribadah. Kayaknya tuh adem banget ya kalau dengan suasana seperti itu, teman Pro 2. Oke, contoh lainnya lagi tuh banyak sih sebenarnya,
1: banyak
0: ya
1: sih, Kak.
0: Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal terus menemani kamu ya di program Ngopi Ngobrol Pagi bersama Ranab dan juga
1: Yuli.
0: Yuli.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di area digital. Masih dengan aku
1: dan aku Yuli.
0: Yuli, aduh, aku tadi mau pengen nyebut nama kamu tapi lupa gitu.
1: Iya.
0: Ya. Kenapa ya? Ya begitulah.
1: Nanti jadi ingat lagi kok, Kak.
0: Iya, yeah, Yuli. Iya, yeah, karena aku dulu tuh punya mantan Yuli yang enggak mau aku ingat-ingatin lagi gitu ya. Nah, ngomongin tentang moderasi beragama yaitu merawat perbedaan tadi ya, juga pesannya menguatkan persaudaraan.
1: Iya.
0: Ya. Keberagaman itu bukanlah alasan untuk terpecah, ini melainkan sebuah anugerah terindah juga sih yang harus kita jaga bersama. Oke. Apa nih menurut Yuli ya? Usaha kamu sebagai anak muda agar selalu menjaga keberagaman di dalam moderasi beragama ini. Selain yang tadi ya kan.
1: Oke. Okay. Menurut aku sih kita kan sebagai anak muda ini pasti berkutat banget sama sosial media ya Kak. Tiap hari itu pasti ada konten-konten yang pastinya ada salah satu konten yang bersifat provokatif.
0: Bener banget.
1: Nah itu bahkan bisa bikin ribut. Kalau misalkan aku lagi lihat tuh sosmed kan, terus komentarnya ribuan. Oh berarti ini lagi ribut nih. Terus keliat isi komentarnya itu banyak entah itu makian, cacian, atau ada juga yang orangnya itu berkomentar dengan normal gitu kan. Dia komentarnya baik-baik. Dan kita sebagai generasi muda ini, kalau kita paham moderasi, kita pasti tidak akan menuliskan kalimat-kalimat yang tidak baik gitu kan di sosial media, apalagi untuk menghina-hina perbedaan yang lain, entah itu agama ataupun hal yang lain gitu. Jadi menurut aku ya kita perlu pahami apa itu moderasi, dan kalaupun kita itu sudah paham moderasi, kita pasti tidak akan terpancing untuk emosi di dalam sebuah keributan di sosial media. Itu sih menurut aku Kak.
0: Jadi kayak dengerin dakwah ya. Oke, dari Yuli tadi. Benar banget sih ya. Aku senang banget ada anak muda yang udah tahu ya tentang moderasi beragama ini ya. Jadi itu jangan lewatkan kayak gitu aja gitu ya, tapi harus dipraktekkan, dilakukan, karena keberagaman tuh tentunya tadi tuh apa ya, punya ilmu mendasar buat kehidupan kita saat ini karena yang namanya keberagaman.
1: Ya,
0: kayak Indonesia ya, beraneka ragam ya, tetapi tetap satu jua. Ya, apa yang kita pelajari dari moderasi beragama yaitu yang pertama adalah sebuah komitmen berbangsa.
1: Iya.
0: Ya, kebangsaan di situ ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta taat konstitusi. Kayaknya kalau sudah ngomongin ini tuh kayak gimana gitu ya, serius banget.
1: Serius banget.
0: Karena namanya sebuah perbedaan itu sangat susah-susah gampang ya untuk melakukannya, apalagi anak muda. Kadang yang namanya sebuah keegoisan, terus apa lagi ya, ketidakingintahuan.
1: Iya, sikap tidak peduli mereka.
0: Sikap
1: gitu.
0: Sikap tidak peduli ya. Kamu anak muda kah? Kamu anak muda enggak sih?
1: Iya dong.
0: Ya, nah jadi kayak kamu gitu ya. Aku juga masih muda sih.
1: Iya.
0: Kita harus ini ya, harus menjadi anak muda yang bisa menjadi contoh dalam moderasi beragama ini. Nah, terus yang dipelajari lagi itu adalah sebuah yang namanya toleransi.
1: Iya benar, nah, itu juga penting ya Kak.
0: Karena menghormati perbedaan agama, kayak juga sebenarnya sih bukan cuma agama aja ya. Ada juga yang namanya perbedaan suku, ras, warna kulit ya,
1: budaya
0: gitu. Kita harus menghormati
1: ya,
0: budaya yang satu dengan budaya yang lain. Oke, juga tentang yang namanya anti kekerasan.
1: Iya benar.
0: Kamu pernah menjadi ini pelaku atau korban kekerasan nggak sih?
1: Alhamdulillah tidak pernah.
0: Udah punya pacar nggak sih kamu?
1: Tidak ada.
0: Oh, mantas. Berarti belum mengalami yang namanya kekerasan ya. Karena yang namanya pacaran tuh aku juga jadi gimana gitu kan ya. Ya kekerasan biasa aja sih. Mm-hmm. Ya. Mungkin tanpa sengaja tuh pacar kita tuh mukul dari belakang kita saat mengendarai itu.
1: Physical attack ya kak ya.
0: Iya benar. Aku dulu pernah mengalami kayak gitu tuh. Dia dia mencak-mencak gitu kan saat mengendarai kan tuh harus. Kita kan namanya naik motor tuh harus hati-hati gitu kan. Ini mulai mendalam banget nih ya. Itu tiba-tiba ada aja gitu ya. Kejadian kayak gitu tuh jadi aneh. Malah tuh kayak aku gak tahu ya apakah perempuan kayak gitu tuh kalau misalnya udah marah-marah pasti mau mintanya turun di jalan gitu kan ya. Ya udah, aku turun aja di jalan. Jadi kan kita bingung juga nih ya sebagai cowok. Jadi bisa kita menjadi pelaku ya karena emosi tadi.
1: Iya, emosi gitu ya. Yang
0: jadi emosi apa?
1: Yang emosi gimana? Yang tidak bisa kita kontrol.
0: Kontrol tadi benar banget ya, tiba-tiba terjadi. Terus setelah tadi kita ngomongin anti kekerasan, ada juga akomodatif terhadap budaya lokal. Ini penting juga ya buat generasi muda menghargai tradisi lokal yang tentunya ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, contohnya apa nih?
1: Contohnya
0: menurut Kak Yuli sendiri.
1: Kalau menurut aku ya, kita misalkan kita ini pendatang baru nih di suatu wilayah. Terus kita lihat ternyata kita ngalamin culture shock tentang budaya mereka di sana yang menurut kita berbeda dengan ajaran agama kita. Tetapi karena kita Indonesia ini kan punya banyak budaya, warisan budaya yang perlu kita lestarikan juga. Gak mungkin dong tiba-tiba hilang gitu aja budayanya. Jadi menurut aku kalau kita di posisi itu, jangan kita apa ya, ibaratnya kayak kita oh ini gak bener lah, ini gak bener, padahal kan itu budaya.
0: Ya jadi kita ikuti aja gitu ya. Emang setiap budaya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan dinegatifkan ya, dan jangan dijelek-jelekin karena semua itu berbeda-beda tadi gitu ya. Yang bisa malah kalau kita ngejek-ngejek ya hal-hal yang kayaknya tuh sebuah perbedaan itu kan menjadi konflik. Nah, itu yang harus dijauhin ya. Oke, baik teman berdua, ini kayaknya udah dulu ya ngopinya.
1: Iya.
0: Ada pesan pembelajaran tentang moderasi beragama ini dari Yuli sendiri?
1: Kalau dari aku ya, kita sebagai generasi muda harus lebih terbuka lagi sih buat perbedaan itu.
0: Tapi dulu aku mau pengen ini nanya. Terus gimana kalau misalkan sebagai anak muda nih ternyata kita kurang adil ya dengan yang namanya tentang ini, tentang tanggung jawab.
1: Kurang adil tentang tanggung jawab.
0: Ya gitu. Misalkan tanggung jawab ini kamu di dalam satu atap gitu tadi gitu ya. Nah, kira-kira menurut kamu gimana nih?
1: Menurut aku tentang tanggung jawab ya.
0: Iya.
1: Berarti kalau misalkan kita diberi tanggung jawab, berarti kita harus,
0: apalagi sebagai anak muda bilang gitu,
1: harus
0: ya
1: melakukan itu sebagai anak muda agar kita itu meneruskan generasi yang bagus gitu. Dan meninggalkan yang buruk.
0: Iya. Nah, jadi buat teman pro 2 nih ya, sebuah perbedaan itu tuh kadang ini bisa memunculkan konflik. Nah, jadi kalaupun sebuah tanggung jawab tadi itu, ini bisa juga sih berhubungan malah jadi ke perbedaan agama tadi. Nah, ya, bagaimana kita tuh sebagai anak muda tuh kayaknya harus mengalah deh. Ya, jadi kalau misalkan satunya keras, yang satunya kayaknya harus mengalah gitu.
1: Yeah.
0: Jangan kayak jadi batang korek api gitu ya. Yeah. Sama-sama emosi itu membuat jadi konfliknya makin besar.
1: Jadi hancur ya.
0: Jadi hancur. Oke. Okay. Nah, pesan pembelajaran buat teman berdua tentang moderasi beragama dari aku sih bukan berarti sebenarnya dalam kehidupan ini tuh mencampur adukan keyakinan.
1: Mm-mm,
0: nah, tetapi bener. Juga sebenarnya kita tuh mengamalkan agama dengan sikap yang bijaksana, terus juga menghargai sesama, dan yang terakhir menjaga kerukunan. Itu penting iya. banget. Kayaknya mestinya aku diam aja gitu ya. Kadang ada orang teman kita gitu ya, dia suka diam aja. Karena kenapa? Karena dia mungkin takut salah.
1: Iya, takut nah, salah. Banyak orang kayak gitu sih.
0: Iya kan? Udah deh, diam aja daripada ribut.
1: Padahal kita okay. harusnya bersuara kan ya.
0: Iya sih. Kadang malah di belakang dia baru dia pas di belakang kita dia baru bersuara. Nah, itu bahaya juga sih. Kadang semua serba salah. Tapi tadi pesan pembelajarannya buat teman Pro 2, moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi mengamalkan agama kita ya dengan sikap yang bijaksana tadi. Oke. Okay. Dan menghargai sesama.
1: Benar.
0: Oke, okay, sampai di sini dulu ya. Aku Ranap
1: dan aku Yuli.
0: Heeh, di program Ngopi Ngobrol Pagi. Sampai jumpa. Yuk, bye-bye.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomes.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan juga Olahraga Erick Thohir resmi mengukuhkan kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Indonesia mengirimkan sebanyak 103 atlet yang akan bertanding dalam 12 cabang olahraga. Kontingen Merah Putih menargetkan posisi 10 besar dengan raihan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Dari dunia festival musik Metal Rock in Solo 2026 resmi ditunda hingga tahun 2027. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai kondisi mulai dari situasi sosial, ekonomi, keamanan hingga bencana yang terjadi di Indonesia. Meski acara utama ditunda, penyelenggara tetap menyiapkan kegiatan alternatif bertajuk A Journey of Rock in Solo dengan skala lebih kecil. Terakhir, info Pro 2 datang dari dunia perfilman. Lito Pictures merilis trailer dan poster film People Pleaser yang mengangkat fenomena gak enakan atau sulit menolak permintaan orang lain. Film drama komedi ini mengikuti kisah Karina yang diperankan oleh Mawar De Jong yang menghadapi berbagai persoalan dalam keluarga, pekerjaan, dan juga pertemanan. Film ini juga dibintangi oleh Umi Kuwari dan Ardit Erwanda dan dijadwalkan akan tayang di bioskop pada tanggal 19 November tahun 2026. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu gak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku gak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sungai Sebangau. Sungai berair hitam ini bukan sekedar aliran air. Ia adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup, termasuk sang penjaga hutan, orang hutan Kalimantan. Perjalanan biasanya dimulai dari dermaga Kereng Bangkirai, dulunya lokasi latihan atlet dayung, kini menjadi gerbang menuju Taman Nasional Sebangau. Dari sana, kelotok bergerak pelan menyusuri Sungai Koran, membelah hutan gambut yang masih asri. Semakin jauh menyusuri sungai ini, semakin terasa bahwa alam Kalimantan Tengah bukan sekedar pemandangan. Ia adalah ekosistem hidup yang menjaga keseimbangan bumi, dan disitulah letak maknanya. Air hitam ini mengalir dari hulu, melewati gambut, hutan, hingga permukiman warga, namun bermuara pada satu aliran yang sama. Persis seperti bangsa kita, berbeda suku, berbeda budaya, namun tetap bermuara pada satu identitas, Indonesia. Maka, menjaga Sungai Sebangau dan hutan gambut adalah bagian dari menjaga nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Sebab, mencintai tanah air selalu dimulai dari mencintai apa yang ada di sekitar kita.

0: Hai Pro 2, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kita seperti biasa di pukul 10 waktunya kita ada di program Pro 2 His List. Dan kali ini Amala gak cuman siaran aja di radio terrestrial yang bisa kamu dengarkan di frekuensi 92,4 MHz, tapi juga sambil live streaming di RRI Official Pro 2 Palangkaraya. Dan kali ini Amala gak sendirian, ditemanin juga sama penyiar kita, ada co-host. Hai co-host.
1: Halo. Halo kakak penyiar.
0: Halo. Ini ada ini nih.
2: Hai Miftah.
0: Halo Miftah. Tolong buat teman-teman Pro 2 silahkan request lagu ya. Studio kali ini tuh rame banget meskipun di luar lagi asap ya.
1: Iya, asap banget kak.
0: Tadi waktu aku kesini tahu nggak apa cobaannya? Mata aku tuh kayak disilet-silet gara-gara apa udara. Yang partikel-partikel udara yang begitu tajam. Karena ada apa sih kelelatu ya istilahnya.
1: Iya,
0: Terus ada binatang-binatang kecil juga, pernah nggak kamu ketemu?
1: Belum pernah. Itu kakak yang binatang yang biasanya kalau mau hujan itu.
0: Nah bener.
1: Nah iya iya.
0: Kalau kena kulit itu gatal banget teman Pro 2. Kamu belum ketemu. Kamu naik mobil ya, Ferrari ya kamu ya.
1: Iya, aku naik mobil Ferrari disetirin sama Lewis Hamilton.
0: Amin. By the way, kali ini kita udah buka order, udah ada siapa aja nih yang request, Linda?
1: Udah ada dari kakak As aku PNM.
0: Oh, akun puntur.
1: Aku penerem. Request lagu Tak Semudah Home Pimpa, Nabila Takia dong kak.
0: Oke, okay, kita cari.
1: Ada pasti.
0: Iya. Ada siapa lagi?
1: Ada Anggi Olivia. Bukan Olivianya kita tapi.
0: Olivia lagi ngapain ya?
1: Olivia lagi libur nih kayaknya. Nonton live dong Olivia.
0: Biasanya dia kalau libur ngapain ya?
1: Nggak tahu ya kak ya.
0: Dia ada mungkin jual nasi kuning.
1: Nggak ada ya. Dia berabah aja.
0: Berabah dong, apa banget aku nggak kenal, nggak nyebutin istilah berabah. Oke. Lagu apa lagi nih?
1: Ada dari kak Anggi Olivia. Siang kak mau request lagu Sumpah Mati Riolas Lah Skat. Biasanya Sumpah Mati itu Celine Grace ya kak ya?
0: Bener, dia ada tiga. Jadi pemenang Idol tahun 2026 apa 2020? 2026 deh kayaknya. Itu tiga-tiga juaranya, juara 1, 2, 3 masing-masing cover lagunya Sumpah Mati.
1: Oh, disuruh nyanyi gitu ya. Aku baru tahu, pantesan ada.
0: Jadi bener kan teman-teman fanbase, komen dong dan kasih gift jangan lupa. Habis itu ada lagu apa nih Lin?
1: Terus ada sudah habis. Ada komen dari Miftah Urahmah, ini bestie aku kak. Semangat katanya dia. Semangat juga Miftah Urahmah yang lagi kerja di imigrasi.
0: Oke. Bener kan ada 3 versi kata Kak Anggi.
1: Oh iya bener ada 3 versi. Oke deh Kak Anggi. Oke lah, abis ini kita puter lagu dulu. Puter
0: apa sih? Belum makan ya teman-teman. Kita makan aja.
1: Nomor 2.
0: Langsung lagunya Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Check it out.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Alright, Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mala dan juga
1: Linda.
0: Iya. Linda, kamu udah sarapan belum?
1: Sudah, Kak.
0: Oke, makan apa?
1: Makan nasi goreng.
0: Masak sendiri ya?
1: Masak sendiri.
0: Iya. Jadi teman Pro 2, fun fact-nya Linda ini adalah anak magang HAP yang paling rajin katanya bawa bekal.
1: Tapi minggu kemarin aku gak ada bawa bekal, Kak.
0: Oh, masa?
1: Beli aja. Oh, soalnya okay. Minggu kemarin itu lagi haid. Karena lagi haid itu kayak
0: lagi high,
1: lagi M males. Okay.
0: Biasanya katanya Linda tuh kalau misalkan bikin itu nyiapinnya satu bulan sebelumnya gitu ya.
1: Oh, ya enggak dong, Kak. Basi dong.
0: Aduk rendangnya, motong-motong. Kamu ini enggak pernah, atau teman-teman Pro 2 mungkin pernah ini enggak, meal prep enggak?
1: Aku enggak pernah sih, Kak, kalau di sini, tapi kalau di kampung pernah. Karena di kampung itu kan pasar itu jarang gitu ya, Kak. Jadinya terpaksa kita harus perkan, okay. Karena nggak bisa kalau misalkan enggak, nanti enggak dapat sayur dong.
0: aku bikin meal prep Linda, tapi yang ada malah aku tuh rajin bikin ada netizen kita. Mm-hmm. Aku tuh rajin bikin apa sih namanya nih, bikin makanan meal prep, bungkusin, misah-misahin. Yeah. Tapi habis itu aku lupa.
1: Oh my god.
0: Kalau ada stok makanan di kulkas, kayak ah mendingan beli aja deh gitu.
1: Nah, terus habis itu berarti
0: habis itu
1: enggak kepake dong, Kak.
0: Enggak kepake dan aku tambah gendut.
1: Oh,
0: karena ternyata kita tuh setiap kali beli makanan di luar tuh makanannya lebih cepat bikin gendut. Gendut ya gak sih?
1: Iya, kenapa ya, Kak, ya?
0: Gak paham.
1: Terus kayak ngerasa makanan di luar itu kayak gak kayak makanan masak sendiri. Kayak ada yang beda gitu loh, Kak.
0: Oh, kamu pinter masak ya?
1: Pernah
0: gak kamu bosen masakan yang kamu buat?
1: Gak pernah sih, Kak. Kalau bosen makanan luar pernah, sering.
0: Oke, iya.
1: Kalau masakan sendiri gak pernah. Karena masak sendiri kan tergantung seleranya. Kalau hari ini pengennya masak ini, ya yang itu yang dimasak.
0: Bener-bener. Nah, teman Pro 2 ada kabar sedih. Mungkin teman-teman Pro 2 tahu gak ayam Pak Kembus, dia kesukaan Bernadia.
1: Di Palangka?
0: Enggak, dia di semua outlet di Indonesia.
1: Oh, kan? Banyak outletnya ya, Kak, ya?
0: Bener, itu ternyata ada beberapa yang udah gulung tikar.
1: Oh.
0: Jadi indeks ekonomi ternyata terdampak banget ya teman Pro 2 di semua lini kehidupan kayaknya. Jadi daripada sedih, mendingan kamu request lagu aja. Kayak teman-teman kita nih, udah ada siapa aja nih, Lin?
1: Okay, udah banyak banget, Kak, ini. Ada dari Kak Ruslan Hamdani. Kak Ruslan Hamdani ini stay terus kok. Raim Laude, Dunia Yang Nanti, okay, katanya, Kak.
0: Udah kita masukin.
1: Okay. Terus ada Kakak Kapsul Obat. Rosa Dong, Aku Baik Saja. Ada gak, Kak?
0: Aku Baik Saja ada.
1: Ada, oke. Terus ini ada komen-komen katanya, Kak, Kak itu, Kak Kapsul Obat lagi galau. Makanya dia request lagu Aku Baik Saja. Padahal dalam hati itu gak sedang baik-baik saja itu.
0: Oh, kenapa ya kira-kira ya?
1: Enggak tahu, Kak, katanya biarkan dia mencintai orang lain. Okay. Waduh, bertepuk sebelah tangan ini maksudnya.
0: Kak Kapsul, kalau misalkan cinta kamu bertepuk sebelah tangan, ya udah ikhlasin aja. Berarti mungkin kamu akan belum ketemu yang mencintai kamu lebih besar gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Lebih baik dicintai daripada mencintai, enggak sih?
1: Mm-mm.
0: Kamu pilih dicintai apa mencintai?
1: Dicintai, Kak.
0: Iya kan?
1: Dicintai dan mencintai deh, tapi ya, dicintai duluan.
0: Apalagi dicintainya sama orang yang kayaknya perfect banget,
1: iya,
0: tulus banget. Kita kayak cewek tuh bisa mengubah perasaannya jadi mencintai kamu, belajar mencintai.
1: Betul sekali. Kak, ini ada lagi juga. Siang Moliodra, Pintu Hati.
0: Nah ini, dari tadi aku cari-cari lagunya kayak belum ada
1: belum masuk. Berarti kita masukin list. Ini ada Liodra, Pintu Hati. Kemudian Sin Up ini belum juga kayaknya, Kak.
0: Iya benar.
1: Ada Liodra, kemudian Sin Up. Terus ada apa tadi ya? Yang enggak ada tadi.
0: Ini ada komen lucu nih.
1: Apa-apa?
0: Ketemu Radio Palangkaraya, kata Van Borneo. Iya, kita dari Pro 2.
1: Nah, ini ada request lagu Lila Nolungaku. Kayaknya belum ada ya, Kak? Itu lagu Jawa, Kak.
0: Oh, bukan.
1: Bukan.
0: Kita genrenya pop Indonesia dan mancanegara. Kalau Jawa di Pro 4 ya.
1: Iya, langsung ke Pro 4 aja. Ini ada penyiar Pro 4 ini, agak kesini. Nah, ini.
0: Annyeonghaseyo. Nah. Oke, dan Pro 2 langsung aja kita puterin. Ada Rosa dan juga Raim Laude.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro juga teman yang terbaik. Kamu masih bareng sama Mala dan juga
1: Linda.
0: Iya, makin siang makin rame ya Linda ya.
1: Iya benar kak.
0: Baik itu teman-teman TikTok, teman-teman Instagram, sampai teman-teman WhatsApp. Tadi di Instagram ada yang komen katanya baru aja kecelakaan di Ponorogo ya.
1: Di Instagram sih kak.
0: Di TikTok. Sorry. Ya.
1: Tadi nanyain katanya saya habis ditabrak di lampu merah jalan di Ponorogo. Minta CCTV lampu merah jalan di Ponorogo di mana ya? Di mana ya kak Amalaya?
0: Nah biasanya tuh di Dinas Perhubungan teman Pro 2 kamu bisa minta bantuan ke sana di area Traffic Control System atau ATCS atau juga bisa ke Korlantas Polri untuk mengecek atau ke Jasa Marga juga bisa gitu. Atau juga bisa juga ke ruang publik pemerintah seperti ada pemerintah daerah, Pemkot, Pemkap, Pemprov atau Diskominfo gitu teman Pro 2. Hingga lebih baik ke polisi aja langsung ya.
1: Iya benar. Jadi biar diusut sekalian, kenapa kok bisa kecelakaan?
0: Bener.
1: Tapi kak Amala, kalau ngomongin soal kecelakaan, kabut asap yang sekarang nih jarak pandangnya itu deket banget ya kak ya.
0: Iya, banyak banget korban jiwa. Jadi buat teman-teman Pro 2, semoga tidak ada lagi yang menjadi korban kecelakaan. Iya, kalau di perjalanan yang biasanya pakai headset, pakai earphone, stop dulu. Bener, karena Amala beberapa kali juga hampir naujubilah ya. Karena bukan karena pakai headset atau pakai earphone, karena tiba-tiba ada motor di sebelah, ada mobil di sebelah. Karena gak memang
1: kelihatan ya kak, di kelihatan, kurang kelihatan loh teman-teman.
0: Apalagi yang berkendara kendaraan roda 2, mendingan pakai kacamata, jadi nggak cuma pakai masker aja.
1: Betul sekali.
0: Apalagi nih tipsnya dari Linda, seorang pejuang rupiah.
1: Kalau tips aku, kalau mau berangkat kemanapun itu, jangan keburu-buru kak. Jadi jauh-jauh biasanya misal perjalanan kan 15 menit. Biasanya pas kurang 15 menit berangkat ini enggak, jangan, karena lagi kabut-kabut kayak gini ya kurang-kurang 20 menit, kurang 25 menit berangkat kak.
0: Kira seminggu sebelumnya. Enggak ya.
1: Kalau seminggu sebelumnya sampai jamuran gak sih?
0: Iya. Tapi Linda hebat loh, dia siaran jam 10, dia udah berangkat jam 8 pagi teman Pro 2.
1: Biar gak keburu-buru. Iya. Kan ngendarain motornya pelan-pelan.
0: Itu bukan gak keburu-buru lagi sih, memang kamu teladan kayaknya. Memang keren.
1: Mau rekaman dulu kak.
0: Oke deh, terus tadi ada yang komentar kak, masih kabut asap gak? Masih. Kemarin warnanya kuning, hari ini
1: kuning juga.
0: Temanya abu-abu tadi.
1: Oh iya kak.
0: Iya.
1: Hari Minggu juga kuning.
0: Kuning banget.
1: Kapan berubah jadi pink gitu ya.
0: Jadi coklat.
1: Sekarang ya jadi orange. Kalau dulu kan sunsetnya orange.
0: Oh, iya.
1: Sekarang ini enggak sunset pun orange.
0: Bener. Terus paling ngeri itu ingat enggak siang hari kalau di Palangkaraya itu kan panas banget ya, mataharinya kayak satu orang satu.
1: Bener.
0: Nah, kalau pas kabut kemarin aku ingat banget jam 12 siang tuh terik banget tapi kuning.
1: Iya.
0: Jadi kita kayak di alam gaib gitu.
1: Betul, betul. Nih kata Kak kapsul obat, hari-hari sore kuning enggak ai. itu
0: keluar bahasa daerah ini ya.
1: Iya.
0: Terus ada lagi nih dari Kak Damar, DMR ya.
1: DMR mana-mana.
0: Kota
1: baru Kalsel sama kabut asap liwar. Aduh liwar juga di sini.
0: Aku ingat kemarin tuh yang parah cuman Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah, tapi ternyata Kalimantan Selatan tambah parah hari ini. Sampai tempat di kampusku dulu di Uniska itu kebakaran.
1: Oh my god.
0: Iya, serem banget.
1: Ini ada Kak Eon, di mana ini? Apanya yang di mana Kak?
0: Kami. Kita lagi di Produk Palangkaraya.
1: Palangkaraya ya teman Pro 2.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada anu Kak, tadi ada, oh ya lupa, ada Mas Theo, ada titip-titip salam kak. Okay. Ini katanya, halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Semenjak Ada Dirimu ya.
0: Okay.
1: Terima kasih, saya mohon doa dari penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia untuk teman Theo yang lagi sakit, namanya Mbak Anora. Semoga dia cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Semangat Mbak Anora yang cantik, semoga cepat sembuh.
1: Anora,
0: semoga cepat sembuh,
1: sehat selalu deh.
0: Amin. Terus ada lagi nih,
1: salam untuk Kak Linda.
0: Tadi tahu nggak kamu, dia nanya siapa sih yang ngirim salam ke aku, nggak ada kata dia.
1: Iya.
0: Ada.
1: Soalnya dari tadi yang ngirim salam itu ke Kak Amala terus, kok nggak ada yang kirim salam ke aku. Terus ada ini best friend aku ini kak.
0: Oh, karena tulisannya Amala, coba tulisannya Amala dan Linda. Mungkin orang banyak gitu ya.
1: Oh iya kan, gak ada yang tahu nama aku kak ya.
0: Waduh. Nanti kita tulis nama dia Linda ya. Dia penyiar baru teman Pro 2. Doakan dia selalu selama-lamanya di sini. Biar Pro 2 rame banget.
1: Waduh.
0: Oke deh, udah ada masuk playlist ke kita Yofi Widianto dan HP semenjak ada dirimu.
1: Terus ada request lagu Kasih Putih dari 810.
0: Oke,
1: sudah masuk ke list juga. Kemudian Kak Teo tadi juga masuk list. Sekarang kita mau dengerin lagu siapa dulu, Kak?
0: Lagu Semenjak Ada Dirimu buat Kak Anora tadi ya.
1: Iya.
0: Oke.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh.

0: Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Mala dan juga Linda. Linda udah kenyang?
1: Sudah dong Kak.
0: Kenyang gara-gara komentar dari teman-teman Pro 2. Tolong teman Pro 2 ya disemangatin juga Linda. Karena katanya dari tadi yang ngirim salam gak
1: iya.
0: ada.
1: Kok yang kirim salam Amala semua gak kirim salam ke Linda, ini gimana?
0: Terus ada yang komen Kak putih-putih banget ya. Ini nih gara-gara ada lampu di atas kepala kita. Jadi memang kita live ini itu di belakang kita ada AC, tapi di depan kita tuh ada lampu yang begitu banyak gitu ya. Makanya penyiarnya jadi seketika putih teman Pro 2.
1: Itu cahaya wudu Kak.
0: Tapi kan wudu bukan skincare Linda.
1: Skincare.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Oke deh. Tapi kan treatment gak Lin?
1: Enggak Kak.
0: Masa?
1: Enggak treatment.
0: Pakai susuk enggak?
1: Enggak. Lagi P-info yang bisa nemenin treatment.
0: Silahkan ya teman Pro 2 kunjungi cari akun pribadinya Linda. Karena Linda ini masih ini, masih singlet.
1: Kak, jangan dipromoin banget kayak gimana gitu.
0: Iya, karena tipe Linda ini cukup tinggi teman Pro 2. Minimal mukanya mirip kayak Jungkook ya.
1: Enggak Kak, minimal mukanya kayak Kim Nam Gil.
0: Kim Nam Gil yang mana ya?
1: Itu aktor Korea yang gelap, gagah ireng. Tapi
0: tahu.
1: Dia itu kayak manly gitu loh Kak. Dulu waktu ada bencana di Aceh atau di mana gitu dia kesini Kak. Kayak dia tuh kayak Sherlock gitu Kak. Iya, sumpah keren banget. Iya,
0: dia tuh gak hitam, cuman gelap dikit aja. Iya.
1: Dan tapi Kak, for your information semuanya, aku memang penyuka laki-laki berkulit eksotis.
0: Sama aku hitam. Juga. Aku juga. Karena biasanya kayak gitu banyak duitnya.
1: Kalau aku yang kayak gitu tuh kayak manly gagah. Oh my god.
0: Berarti kayak putih kayak G-Dragon tuh gak suka.
1: Suka ya? Juga.
0: Ah, kamu ini. Kalau bacain komentar-komentar dari teman Pro 2 belum ada ya request lagu-lagu terbaru.
1: Iya, ada tapi di WA Kak. Kalau di TikTok ini kayaknya mereka mungkin sedang lelah dari tadi requestnya di TikTok. Ini ada dari WA. Halo Kak, selamat siang, aku Noxe. Mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Makasih banyak. Banyak yang request dari Celine Grace. Ini juga ada dari Kakak Sri Adnyawati juga request Sumpah Mati by Rio. Tadi sudah diputerin by Rio, sekarang kita puterin by Celine Grace ya Kak ya. Oh ini ada Tiramisu. Kak, ingat gak sih kalau ingat kalau ada nickname Tiramisu itu aku jadi ingat Tiramisu cake.
0: Tiramisu cake. Aku udah lama banget tuh, tahun berapa ya Lin? Aku lupa.
1: Sebelum aku lulus kuliah sih Kak.
0: Iya, kayaknya sebelum aku menggendut deh. Oke, okay, request lagunya punya ZB, Beauty and the Beat. Oke. Okay.
1: Iya, lagunya itu hits banget.
0: By the way, teman Pro 2 mau ngasih tahu juga kita NLive sampai 11.30 ya. Kita live-nya sampai 11.30. Jadi tolong teman-teman tap-tap layar dan juga kasih gift-nya, karena ini baru 8.7 ribu yang like. Bisa dong sampai 20 ribu, karena yang nonton banyak banget. Habis itu buat teman-teman yang ada di dengerin kita di radio terestrial, di mobil, jangan lupa move langsung aja ke radio, apa namanya, official Pro 2 Palangkaraya. Oke, udah ada dua lagu masuk, langsung aja kita puterin.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Pro juga teman yang terbaik kamu. Hai hai hai, masih bareng sama Amala dan juga
1: Linda.
0: Lin, kita gak terasa udah 1 jam setengah ya.
1: Betul kak, gak terasa banget sih.
0: Bener, dan thank you banget buat 12.000 like-nya teman Pro 2. Terus 3 teratas yang ngasih gift ke kita. Jumlah gift-nya kayaknya alhamdulillah banyak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih teman Pro 2. Ini kayaknya bisa kita pakai buat umroh ya, enggak. Ini kita buat Pro 2.
1: Bisa kak, daftarnya doang.
0: Daftarnya doang, bener enggak ya. Iya, by the way teman Pro 2, habis ini masih ada 2 list lagi.
1: Tiga kak, tiga kak.
0: Oh, tiga ya? Ada siapa aja?
1: Dari Terbelah 2, yeah. Terus ada Beauty and the Beat,
0: okay.
1: Dari Tiramisu, dan Lose My Mind,
0: well, John Toliver.
1: Ini soundtrack F1 kak.
0: Wah,
1: aku tahu lagunya.
0: Kamu ngikutin F1?
1: Iya dong. Oh. Ferrari nih, walaupun kalah mulu.
0: Ada yang ganteng banget itu yang mukanya mancung-mancung, matanya bulat.
1: Yang paling ganteng itu ada Charles Leclerc sama George Russell.
0: Gak iya, tau tuh yang mana.
1: Oh ya, George Russell
0: tuh mirip cowok aku.
1: Oh iya kak? Yeah. Jangan kenalin aku kak, please jangan dikenalin aku.
0: Nanti kamu embet ya.
1: Evan Singapura yang kena dampak kabut asap itu.
0: Iya,
1: ya, benar kak.
0: Memang kabut asap ini dia ini ya, dia transfer ke negara-negara tetangga.
1: Iya. Luis sampai nggak jadi podium loh. nggak podium karena bannya sih, bukan karena kabut asap.
0: Oh iya. Upin Ipin sampai ada seri yang khusus tentang kabut asap teman Pro 2.
1: Iya.
0: Iya. Cuma aku sambil makan mie gitu ya, nonton Upin Ipin kabut asap. Iya, saking kangennya.
1: Nemuin Ipin.
0: Karena juga isu yang diangkat keren ya mereka. Kartun tapi up to date dengan isu
1: terkini. Wah bener.
0: Oke deh teman Pro 2, thank you banget, kita pamit dari live TikTok Pro 2 Palangkaraya. Jangan lupa di follow biar nanti kalau kita live teman Pro 2 bisa join lagi.
1: Betul ya.
0: Nanti kita bakal siaran bareng kayak gini, aku sama Linda tiap hari.
1: Hari Rabu? Hari Selasa ini aja kak.
0: Selasa dan Kamis, oh enggak ya, Selasa aja.
1: Ya Selasa aja sih. Okay. Padahal tadi kayak chemistry-nya udah dapet banget ini.
0: Iya bener. Sampai kita teguh bercerai kita nggak tahu lah ya teman Pro 2,
1: izin pamit seberataan. Ya kami juga izin pamit seberataan.
0: Oke teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu masih bisa di WhatsApp, nanti bakal kita puterin, cuman kita end live aja karena bentar lagi ada bintang tamu kita, jadi kita harus setting YouTube dan PC-nya cuma satu. Kalau misalkan ada TikTok ada YouTube nggak bisa, jadi kita harus ngalah salah satu. Oke deh, kita berdua pamit.

buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang, solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Pro 2 teman yang terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, seperti biasa di pukul 12 kita ada di obrolan muda kreatif. Dan mungkin buat kamu yang udah pantengin media sosial kita, udah tahu nih kalau santai siang kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik, bertalenta dan juga banyak prestasinya. Yaitu ada Umi Mujiarti ya. Oh, Mujiarti, oke. Kita sapa dulu. Hai Umi.
1: Halo Kamala.
0: Aduh, apa banget. Katanya Umi tiap ke RRI mau penyiarnya aku gitu ya.
1: Kesempatan gitu kak ya,
0: iya.
1: Akhirnya hari ini setelah sekian tahun bertemu.
0: Akhirnya gitu. Kita terakhir ketemu tahun 2000 sebelum COVID gak sih? Iya gak sih?
1: Iya waktu itu tuh kalau gak salah bahkan waktu liputan 2019 gak sih yang kita asap
0: bener. Kita ketemu terakhir kali waktu asap. Dan iya. Ketemu lagi pas asap lagi juga
1: 2019 ke tahun 2026.
0: Aduh. Parah sih. Itu waktu aku pertama kali ketemu Umi itu dia masih kecil-kecil, manis gitu. Oh ya. Sekarang mukanya udah dewasa dan pro, udah jadi mbak-mbak kayaknya.
1: Aduh,
0: mbak-mbak pelatih polisi ya.
1: Enggak gitu.
0: Tapi pernah sebelum kita ngomong lebih lanjut, mungkin kamu banyak yang belum kenal sama Umi, boleh nih perkenalkan diri dulu. Umi Mujiarti MPD selaku guru dan juga seniman, silakan.
1: Terima kasih kamu Amala. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Umi Mujiarti. Aku adalah guru di salah satu bimbel TNI Polri.
0: Wah.
1: Dan aku juga termasuk seniman sejak aku SMA nih kebetulan kak. Jadi agaknya ini demam panggung ya kak sebetulnya. Kayak udah lama banget gak kesini, gak ketemu Tamala gitu. Kayak halo setelah sekian lama.
0: Ya, oke. Okay. Jadi dipanggilnya Umi ya kesayangannya.
1: Iya, betul kak.
0: Oke, okay, kamu berarti usianya berapa nih Umi sekarang?
1: 25 tahun.
0: Oh kita cuma beda setahun ya.
1: Betul kak.
0: Aku tebak jodiah kamu, bulan kamu lahir?
1: Aries, kita Aries kak. Saya Aries mas.
0: Oh, okay.
1: Saya Aries. Kak apa nih kebetulan?
0: Aku setelah Aries.
1: Apa? Aries?
0: Ayo.
1: Setelah
0: ya? Kamu April berarti ya?
1: Maret kak.
0: Oh Maret.
1: Iya.
0: Oh Aries Maret.
1: Betul.
0: Dua bulan setelah Maret.
1: Dua bulan setelah Maret. Tuhan. Apa ya?
0: Mei. Aku Taurus.
1: Oh, aku pikir Mei Libra.
0: Buk, Libra mah Oktober.
1: Oh gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya harus belajar banyak nih tentang zodiak.
0: By the way, teman-teman dua, Umi ini tuh dia aktif banget. Jadi dia ini baru aja selesai menyelesaikan sekolah pendidikan S2-nya pendidikan bahasa Inggris ya.
1: Iya, betul. Kayak kakak dong ikutin jejak Kamala.
0: Aku penasaran kenapa kamu sebegitu cintanya sama ilmu bahasa Inggris, Umi.
1: Sebetulnya lebih ketuntutan enggak? Ekspektasi orang tua ya minimal magister lah. Nah, ya sudah kak ya, yang namanya ikut beasiswa BI, Bapak Ibu ya.
0: Bapak Ibu. Jadi akhirnya langsung lanjut.
1: Langsung lanjut bener kak. Kakak gimana dulu tuh, susah gak kak menurut kakak S2?
0: Susah, lebih susahnya itu karena teman-teman kita kan orang-orang yang udah ahli dan profesional di bidangnya kan.
1: Iya betul.
0: Kalau S1 mungkin kita ditanya namanya siapa, asalnya apa. Kalau S2 tuh ada tambahannya teman pro 2.
1: Judulnya apa?
0: Iya. Kerjaannya apa gitu. Jadi kita kayak kalau kadang kalau yang belum kerja juga jadi pengen ikutan kerja juga.
1: Betul sih, kayak gitu. Ada tuntutan pribadi sih.
0: Bener. Dan multitaskingnya tuh yang agak gimana gitu ya Umi ya.
1: Tapi makin lama tuh anak-anak di S2 mayoritasnya Gen Z tau kak.
0: Bener. Ah, di sana berapa persen Gen Z-nya dalam satu kelas waktu angkatan kamu?
1: Sekitar 70% lah kak.
0: Wow.
1: Jadi kayak
0: beruang semua ya kayaknya Gen Z ini ya.
1: Iya kayaknya udah perubahan zaman. Kayak harus banyak belajar gitu.
0: Oke. Okay. Tapi rata-rata teman-teman aku tanya kenapa lanjut, mereka rata-rata jawab karena ini biar nggak disuruh cepet-cepet nikah. Apakah angkatan kamu juga begitu?
1: Kalau angkatanku kebetulan biar nggak ditanya kerjanya apa sekarang gitu, lebih ke kerjaan sih, lebih ke karir karena belum tahu nih kalau misalkan ngambil guru itu kayak gaji guru segini gitu, ya udah lanjut aja dulu mana tahu dapat dosen.
0: Oke. Okay. Tapi Umi cita-citanya apa sih sebenarnya, kan kamu banyak banget yang bisa kamu lakukan.
1: Ah, Cita-citanya pengangguran banyak duit deh.
0: Iya, itu juga cita-cita aku sekarang ya, Teman Pro 2. Ya, kali ini tema kita menarik banget, yaitu mengenal seni tipografi dalam dunia desain. Ngomong-ngomong, seni tipografi itu apa sih, Umi? Karena teman-teman Pro 2 mungkin masih nggak terlalu familiar sama istilah itu.
1: Oke, jadi tipografi sendiri itu adalah cara kita untuk menentukan font di dalam satu desain.
0: Oke.
1: Kan kalau misalkan genrenya ini horror, nggak mungkin tuh kita tuh pakai yang dekoratif, yang lucu-lucu kan nggak mungkin. Jadi suatu hal yang menambah kesan kalau itu tuh sesuai dengan tema yang ada gitu kan.
0: Oke, ambience-nya dapat gitu, cukup dari lihat desainnya aja.
1: Iya betul kan. Jadi kayak lebih kita mencocokkan fontnya itu kayak lebih cocok untuk, oh ini horror nih, oh ini tuh lebih cocok untuk humor, atau ini lebih cocok untuk pinky-pinky gemai gitu kan. Harus menentukan semuanya ya kak, ada hierarki visualnya gitu kak.
0: Ih keren, kamu udah menggeluti dunia tipografi ini dari tahun berapa Umi?
1: Kayaknya dari aku SMA deh, sekitar tahun 2016 kak.
0: Oh my god, sebelum tren AI ada?
1: Belum ada AI waktu itu.
0: Apa tanggapan kamu sebagai seorang tipografer melihat tren AI? Kamu gumoh nggak ngelihat banyak editan AI? Orang semua bisa edit, tapi kayaknya penuh banget. Kamu yang ngerti seni, ngerti desain, ngelihat itu tuh gimana?
1: Aku balas pertanyaan nggak ya?
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kakak ngelihat AI, hasil visual dari AI itu kadang too much, kayak
0: bener.
1: Kayak berlebihan. Ini kok nggak pas ya antara warnanya, antara pemilihan fontnya, apa segala macam. Itu tuh kayak udah gimana gitu kak ngelihatnya, kayak lebih ini too much, ini kayak nggak cocok, ini kayak ya udah yang penting ada, nggak repot, kelar.
0: Iya, kalau kata netizen ada ciri khasnya editan AI.
1: Apa tuh?
0: Kayak editan di neraka gitu loh, biasanya kan tulisan
1: merah-merah ya, misalkan pedes,
0: banyak ada api-apinya gitu.
1: Betul. Tapi kayak apa ya kalau lebih ke risih aja ngeliatnya, too much gitu loh kak.
0: Bener, jadi nggak dapat feel personal dari apa yang disampaikan, karena kayak sama semua gitu ya.
1: Iya kak, betul. Jadi kayak padahal kita tahu tuh kalau misalkan zaman dulu, aku nggak tahu ya sekarang anak SD itu gimana. Itu tuh ada tulisan tegak bersambung gitu kan.
0: Oh iya benar.
1: Aku nggak tahu sih kalau anak SD sekarang tuh belajar tegak bersambung atau enggaknya. Tapi kayak kalau misalkan tulisan tegak bersambung terus tuh dia filmnya horor nih misal, terus warnanya pink, kan nggak cocok gitu kan.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak ubah promnya lagi apa segala macam. Jadi kayak nggak sisi kreatif di orang itu malah berkurang gak sih kak? Jadinya kayak yang penting kita belajar promnya, kita buat promnya udah selesai.
0: Iya benar. Apalagi kayak Amal nih kerja di dunia radio gitu ya. Tiap hari harus ada flyer. Kita kan jadi tahu kan mana flyer yang diedit sama manusia, mana yang diedit sama mesin.
1: Iya
0: jadi
1: sih.
0: Kadang tuh gumoh ngelihat yang kayak wah langsung jadi, meskipun kita juga melakukannya kadang ya. Iya, cuman buat apalagi Gen Z yang lebih ngerti teknologi, kadang tuh ngelihat kayaknya kalau misalkan dibikin sendiri mungkin lebih bagus deh sebenarnya gitu.
1: Sebentar, kita sama-sama Gen Z gak sih?
0: Sama
1: kan?
0: Kita kan beda setahun, Gen Z kan berarti 97.
1: Oh 97 Gen Z?
0: Iya, ada yang bilang 97, ada yang bilang 96.
1: Aku pikir Gen Z itu 2000 tau kak?
0: Enggak, udah deh. 97, 98 gitu.
1: Oh gitu.
0: Oke deh, teman Pro 2, kita break sebentar. Buat kamu yang pengen bertanya boleh banget, bisa ke hotline kita di 0811-523-924.
2: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI Palembang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif. Pro 2 teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih stay tune di FM 92,4 MHz. Masih bareng sama Malay dan juga Umi. Umi, ada panggilan lucunya gak sih?
4: Ume.
3: Oh, Ume. Iya, karena aku lihat di nama kontak kamu tuh Ume gitu ya.
4: Iya, Ume.
3: Iya. Pokoknya Umi ini tuh tipe kalau anak Gen Z yang menurut aku tuh Gen Z banget.
4: Gen Z banget,
3: serius. Parah. Terus dia juga selain menekuni tipografi, tahu aku kamu juga ini ya bikin doodle art ya?
4: Iya betul, lettering,
3: iya kan?
4: Segala macam.
3: Terus dulu aku ingat banget zaman waktu kita kuliah dulu sebelum lulus S1 itu kamu sering upload skincare yang harganya tuh lumayan mehong. Jadi pernah ada satu status WhatsApp kamu tuh kamu ada yang nanya pakai skincare nya apa? Terus kamu screenshot
4: apa ya?
3: Itu yang warna kuning gitu loh.
4: Apa ya kak?
3: Kuning yang ada spark-sparknya gitu yang dari Korea.
4: Lupa.
3: Ada. Terus dia ada yang ada 24K yang serum. Itu kamu ada bagian juga, kayaknya kamu gak ingat deh. Aku yang ingat. Terus pas aku searching harganya, oh my god, mahal banget. Jadi Umi ini ternyata dia udah gaya hidup orang ada gitu dari dulu ternyata.
4: Oh my god, enggak kak.
3: Itu apakah juga support dari BI?
4: BI
3: Bapak
4: juga,
3: Ibu?
4: Kak.
3: Oh,
4: BI
3: atau mungkin juga. Hasil dari kreativitas kamu, enggak ya?
4: Enggak kak,
3: dari oh BI. Dari BI. Tapi tipografi yang kamu tekuni ini, itu tuh udah ada yang menghasilkan gak?
4: Oh ada kak, kebetulan dulu tuh ada kerja sama kafe. Jadi kafe zaman dulu tuh gak ada yang istilahnya modern apa segala macam, tapi lebih ke art kak, kayak artsy gitu kan. Di dindingnya tuh digambar-gambar nama kafenya, terus kayak semacam doodle, semacam yang ekspresi manyun, sedih apa segala macam kan, gitu kan harus digambar-gambar kayak diukur dulu kayak ini lebar ruangannya berapa, tingginya berapa, cocoknya di tengah tuh gimana caranya gitu. Ngepasin di tengah itu agak susah sebetulnya. Jadi ya itu sih namanya mural.
3: Itu orang bisa nge-hire kamu tuh gimana ceritanya Umi? Apakah kamu menawarkan ke kafe-kafe zaman dulu, atau kamu buka khusus akun media sosial jasa kamu, atau gimana?
4: Awalnya iseng gambar di kertas, habis itu kayak diajak kerja sama gitu, kira-kira bisa nggak ku challenge kamu gambar di dinding gitu kak.
3: Oh iya, keren. Itu sekali nerima job kayak gitu berapa lama sampai selesai satu kafe?
4: Kalau sendiri biasanya seminggu.
3: Oke.
4: Iya, itu pagi malam. Soalnya banyak warna ya kak ya, itu agak detail apa segala macam. Terus kalau misalkan bareng teman itu 2-3 hari lah kak. Gitu.
3: Berarti kamu juga ada geng yang paham akan tipografi juga.
4: Betul.
3: Mural tadi.
4: Iya, nama komunitas itu The Art Palangka. Jadi kalau misalkan mau join, boleh tuh, boleh kontak di IG-nya tuh.
3: Ih, keren. Habis itu itu tahun berapa sih Umi, aku penasaran deh.
4: Tahun berapa ya kak mulainya atau gimana kak?
3: Pas kamu nerima yang mural tadi lagi rame-ramenya.
4: Sekitar awal-awal Samyang, aku ingat banget, aku gambar Samyang soalnya.
3: Itu tahun 2010-an berarti ya?
4: Belasan.
3: Waktu masih sekolah berarti ya? Atau kuliah udah?
4: Baru lulus lah kira-kira.
3: Oh, 2019.
4: 2019, 20 kan masih rame-ramenya Samyang tuh baru-baru.
3: Berarti dulu konsep kafe itu, kayaknya aku tahu deh kafenya apa nih yang dimaksud. Berarti dulu konsep kafe kafe zaman dulu tuh lebih cheerful, lebih berwarna gitu.
4: Iya, kalau sekarang modern, klasik, elegan atau ya warna-warna earth tone gak sih kalau sekarang?
3: Kayak bumi tuh udah kehilangan warna kalau kata orang netizen.
4: Iya betul sih Kak, iya kayak kan? Lebih hitam putih atau lebih kesannya tuh warm tapi tuh gak ngeliatin kesan cheerfulnya.
3: Bener, itu dulu tahun 2019 menggunakan jasa itu tuh kisaran range dibayarnya tuh berapa? Kalau boleh di spill.
4: Gak bisa di spill Kak.
3: Oh gak bisa ya, lupa dia. Sampai gak 5 ke atas?
4: Sampai.
3: Tuh kan, aku udah mengira tinggi. Mungkin gara-gara itu juga biaya meng-hire orang untuk artsy untuk ngebantu tempatnya jadi lebih kreatif. Makanya orang-orang tuh jadinya lebih mentrenkan yang gaya klasik itu.
4: Oh iya, soalnya kan sekarang ada ini pakai wall sticker apa segala macam kan. Bener, jadi kan lebih easy, lebih praktis kalau misalkan mesen di online aja udah cukup gitu. Okay. Mangkas budget.
3: Bener. Tapi by the way aku seneng banget sama tema kali ini karena ngomongin tentang tipografi. Nah, kalau di dalam dunia desain itu ada apa aja sih jenis-jenis tipografi, Umi?
4: Jadi menurut buku ABC Hand Lettering ini by
3: Ada bukunya.
4: Bukunya.
3: Siapa penulisnya?
4: ABSY.
3: Oke.
4: ABC?
3: Heeh.
4: I don't know. Itu ada 4. Yang pertama serif, sans serif, script sama dekoratif Kak.
3: Oke, apa aja itu? Kita bingung ya. Yang pertama tadi apa?
4: Serif.
3: Oke.
4: Serif itu kalau contohnya kayak Times New Roman. Kakak tahu, itu kan kesannya kaku.
3: Bener.
4: Kayak
3: rapi,
4: ya rapi, kaku, terus kayak formal banget. Itu biasanya yang dipakai buat skripsi enggak sih?
3: Iya. Pokoknya tuh kalau jadi orang ganteng katanya.
4: Iya, kayak clean lah, clean look itu serif. Okay. Kalau misalkan yang kedua itu ada sans serif, kakak pernah tahu font dari Arial?
3: Oh iya,
4: Arial Helvetica kalau nggak salah. Itu kan beda tuh dari Times New Roman.
3: Bener.
4: Fontnya tuh agak lebih rapi tapi nggak sekaku Times New Roman.
3: Bener.
4: Gak bisa dideskripsiin gitu, tapi beda gitu kan. Nah itu tuh dari sans serif.
3: Okay.
4: Sans itu kalau artinya jarak.
3: Oh, enggak ya.
4: Itu kalau enggak salah bahasa Latin deh Kak. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi itu artinya jarak.
3: Oke.
4: Okay. Artinya jarak dan itu semacam garis yang katanya sih lebih mengecil gitu Kak di ujungnya. Oh. Jadi lebih enggak terlihat kaku. Kalau misalkan Kakak tahu, biasa tuh di tas-tas cewek yang tulisan gentlewoman.
3: Iya.
4: Nah, itu pakai serif.
3: Oke.
4: Kan ada di ujungnya tuh melengkung kayak lancip gitu kan. Itu tuh menghilangkan itunya biar lancipnya itu biar dia itu ada jaraknya. Jadi disebut sans serif gitu. Jadi beda-beda Kak.
3: Sesimpel ada ujung lengkukan di ujungnya ya tuh
4: udah ada beda lagi.
3: Okay.
4: Fontnya beda lagi.
3: Iya, apa nih?
4: Script.
3: Script.
4: Script itu tulisan tegak bersambung.
3: Namanya script.
4: Script. Okay. Jadi kan biasanya kalau misalkan di logo tuh tulisan tegak bersambung, habis itu di bawahnya baru yang font yang serif.

0: sih kebaca, tapi bentuknya macam-macam. Bentuknya gemai.
1: Oke.
0: Bentuknya gemai itu disebut dekoratif. Misalkan huruf A diganti lambang Paris tuh. Mm-hmm. Itu kan termasuk dekoratif. Tetap bisa dibaca. Tapi ada kesan lucu, kesan gemai, dekoratif gitu, Kak.
1: Oke. Jadi ternyata jenis-jenis huruf tuh banyak banget ya, dan itu tuh semua ada tujuannya kan, berarti. Betul. Umi ya. Kalau Umi sendiri paling sering menggunakan yang mana?
0: Kayaknya karena beban kuliah, saya menggunakan Times New Roman, Kak.
1: Kalau yang bikin yang ini, yang benar-benar bikin mural tadi?
0: Kakak pernah tahu font komik MS?
1: Tahu, nah. Comic Sans MS gak sih?
0: Iya, Comic Sans MS. Itu yang paling sering digunakan gak sih, Kak? Kayak itu gemai tapi masih bisa kebaca.
1: Bener. Dan gak mainstream kayak yang lain-lain.
0: Iya, yang lain kan kaku, kayak kesannya formal, serius banget gitu. Okay. Jadi ya lebih baik yang Comic Sans MS.
1: Oke. Okay. Gitu. Itu kalau jenis-jenis tipografi. Berikutnya karakter-karakter huruf ada nggak?
0: Karakter hurufnya itu tadi contohnya.
1: Okay.
0: Serif itu tuh kalau misalkan cowok yang formal, yang clean look, yang kantoran banget, pakai jas itu Times New Roman.
1: Oke. Okay. Kalau yang agak chill pergi jalan-jalan ke kafe itu Comic Sans MS.
0: Iya, itu masuknya tadi ke apa ya, dekoratif, Kak.
1: Oh, Comic Sans MS itu malah masuk ke dekoratif.
0: Dekoratif, masih masuk ke dekoratif. Kalau misalkan skrip itu tegak bersambung tadi lebih cocok apa ya? Brand, iya, brand tadi.
1: Oke, okay. Yang luxury gitu-gitu ya, teman pro 2. Jadi, kemarin tuh sempat juga ada orang usaha, terus dia naruh huruf gede di depan papan usahanya itu, dan dan itu tuh dikomentarin karena gak cocok sama usaha, jenis usahanya.
0: Oh iya.
1: Kayaknya FYP kamu juga ya?
0: Enggak sih, Kak. Okay.
1: kayak misalkan tuh gedung ya, gedung formal, gedung yang acara hajatan-hajatan besar, tapi tulisan nama gedungnya tuh pakai huruf Comic Sans MS, kayaknya gak cocok gitu.
0: Oh iya, ya, betul kan? Kan anggapannya daya tariknya ini apa, yang mau ditonjolin ini apa, iya. Gitu. Kalau misalkan Comic Sans MS tapi ditaruh di playground masih cocok deh.
1: Oh iya, benar. Harusnya kalau gedung tuh apa?
0: Gedung itu, gedungnya formal nggak nih, kayak kantor kah, SCBD atau gimana?
1: Kalau misalkan gedung wanita, misalkan
0: wanita itu lebih cocok ke skrip sih, Kak.
1: Oh, skrip.
0: Karena kesan elegannya itu ada gitu.
1: Ayo, benar. Tapi nggak kaku banget juga.
0: Enggak.
1: Iya sih, oke. Arial berarti ya?
0: Arial itu sans serif.
1: Oh, sans serif bukannya. Betul. Oh, skrip setelahnya berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, maaf ya teman produ, ini masih belajar. Oke, kita bakal break sebentar. Buat kamu yang ada pertanyaan, boleh banget kirim aja. Dan kita juga lagi streaming teman produ di RRI Palangkaraya Production. Jadi kamu juga bisa melihat apa yang kamu dengarkan saat ini. Tetap di produ ya, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Cerita Cinta setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh.

0: nih, coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Eh, padahal dulu kan dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif. Lo juga teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Malai dan juga bintang tamu kita ada
1: Umi.
0: Umi, ternyata menarik banget kita ngebahas tentang tipografi ya. Betul. Jujur kayaknya hampir semua orang tuh perlu sih menurut aku ilmu tipografi ini, ya gak sih?
1: Iya ya, coba kan? Dari logo RRI aja udah beda tau. Udah berapa font itu yang digunakan. Itu kan ada maknanya sendiri pasti.
0: Oh iya, ini ada pertanyaan pribadi dari aku. Kalau misalkan bikin desain buat teman-teman pemula, itu semaksimal banget dalam satu desain, mendingan kita tuh menggunakan maksimal berapa karakter, jenis huruf,
1: berapa ada, fontnya mungkin?
0: Iya, ada berapa jenis huruf, 2 kah, 3 atau enggak ada, sebebasnya aja.
1: Oke. Untuk pertanyaan itu kayaknya apa ya? Enggak boleh bebas.
0: Oh, enggak
1: karena
0: boleh.
1: Maksimal 3 yang setahu aku, Kak.
0: Okay.
1: Karena kalau misalkan bebas, kita enggak tahu apa yang mau disampaikan tuh yang mana gitu, yang kayak oh yang ditonjolin tuh ini loh. Kalau misalkan ada hurufnya yang gede, ada yang hurufnya yang kecil, kayak misalkan logo RRI Pro 2 gitu. Palangkarayanya kan kecil ya.
0: Yeah.
1: Yang ditonjolkan ini loh, Pro 2.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi enggak boleh banyak.
0: Iya, nanti kayak editan AI ya. Kita bingung apa nih yang fokusnya.
1: Betul.
0: Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau jenis warna ada maksimalnya juga enggak?
1: Warna itu enggak ada sih, Kak.
0: Oh, enggak ada.
1: Tapi lebih ke cocok-cocokan aja. Ini tuh kalau misalkan untuk makanan, untuk brand makanan, itu tuh cocok enggak ya warna abu-abu, cocok enggak ya warna kuning atau merah gitu kan. Yang lebih menggugah selera tuh lebih ke merah, kuning atau segala, kayak yang menggugah lah, Kak. Enggak mungkin lah kita pakai yang ke abu-abuan yang gelap gitu kan, kesannya kan enggak cocok gitu, Kak.
0: Ada tips dan trik enggak dari Umi mungkin buat teman-teman Pro 2? Kan tipografi ini bisa kita bikin juga di story gitu ya. Misalkan kayak ada perpaduan-perpaduan warna yang kayaknya kalau dicoba bagus deh. Misalkan kayak backgroundnya mungkin gunain warna cerah kayak kuning, putih, terus tulisannya warna apa, ada nggak? Yang biasanya sering kamu gunain deh?
1: Kita tentuin dari color palette.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan emang itu tuh ada semacam border, Kak, semacam kayak di luaran huruf ya tuh warnanya hitam, biar lebih kebaca kan, ya di tengahnya pakai warna putih gitu, Kak. Jadi kayak nggak, kalau bisa jangan dempetan lah, Kak. Misalkan warna pink ke peach itu kan kayak ya, kalau nggak bertabrakan warnanya itu kayak nyaru, apa sih nyaru,
0: kayak sama aja,
1: nah samar gitu, Kak.
0: Oke, berarti cari warna-warna yang memang kelihatan kontrasnya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, terus ada lagi nih pertanyaan titipan dari Kak Jason. Pernah nggak Kak Umi gemes atau kayaknya gatal kalau lihat editan orang nggak sesuai?
1: Pernah
0: contoh.
1: Itu yang kakak contohin tadi, yang Comic Sun MS tadi itu kan.
0: Oh.
1: Di gedung kan itu udah aneh banget. Harusnya kan lebih ke formal di gedung, gak pakai yang font-font dekoratif gitu, gak sih? Kayak ini mau dibawa kemana nih arahnya, asik.
0: Jadi kayak ketahuan yang ngemasang hurufnya tuh gak ngerti desain gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya
1: V-nya kurang deh.
0: Atau terbatas gitu fasilitas yang huruf-huruf yang dia butuhkan mungkin ya.
1: Kak, kayaknya tiap device sekarang tuh udah ada minimumnya gak sih? Kayak udah ada jenisnya, font-fontnya tuh udah banyak gak sih?
0: Hasnya.
1: Masa bisa cuman sans serif, Comic MS tadi tuh. Gak mungkin deh, emang pengen cepet kelar aja.
0: Mungkin kurang briefing gitu ya. Oke, terus yang kedua dari Carolina. Kalau bisa tipografi, apakah bisa otomatis bisa gambar?
1: Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Karena kalau misalkan kita edit-edit tulisan aja, tapi sisi kreatif kita kurang, kan gak bisa.
0: Okay.
1: Kan antara huruf, perpaduan huruf sama anatomi tubuh nih misal, itu gak bisa disamakan. Gitu.
0: Okay. Menarik. Kita jadi suka memperdalami ya akhirnya.
1: Iya, betul, Kak. Oh, ini komposisi hurufnya misalkan kalau tegak bersambung nih gimana? Kalau misalkan tegak bersambung kan atasnya itu tebal, terus mengkerucut ke atas lagi baru menebal gitu, Kak. Kan kayak ada membuat lekukan yang dimana bisa menonjolkan ini loh, tiga dimensi. Misalkan dia mau menunjukkan tiga dimensi ya, ini loh tiga dimensinya, dari atas itu tebal, mengerucut jadi agak tipis hurufnya, baru ke atas lagi agak tebal gitu. Jadi kayak tiga dimensinya muncul dari situ.
0: Oke. Dan itu tuh kayaknya diperlukan jam terbang dan juga
1: bakat. Iya, namanya tuh hierarki visual sih Kak, kalau misalkan dalam tipografi ini.
0: Oke. Kalau Umi sendiri belajarnya dari mana? Dari buku itu aja kah? Dari komunitas? Atau mungkin kamu buka channel-channel YouTube rekomendasi buat teman-teman Pro
1: 2? Aku otodidak, tapi aku belajar dari komunitas juga.
0: Oh iya.
1: Soalnya teman-teman aku tuh kayak mereka emang desain, ambil jurusan desain sih Kak. Jadi kayak aku belajar banyak dari mereka, karena kayaknya switch career gak sih dari pendidikan.
0: Iya. Jadi pelampiasannya ke tipografi gitu ya.
1: Betul.
0: Teman-teman yang ada di desain. Iya. Tapi teman-teman di desain mungkin perginya ke yang lain gitu.
1: Teman-teman ke desain kebanyakan mereka jatuhnya ke fotografi enggak sih nanti?
0: Oh.
1: Foto ya lebih cuan sih memang.
0: Iya benar.
1: Kan orang PUH tapi segala macamnya lebih cepet cuannya.
0: Iya. Makanya dalam perlu juga ternyata cara kita menghasilkan uang dari kreativitas itu tuh banyak banget, tinggal kamu pilih aja yang paling cocok buat diri kamu apa.
1: Benar banget.
0: Sebelum kita akhiri, mungkin boleh nih closing statement dari Umi buat teman Pro 2 kita yang lagi dengerin siang hari ini.
1: Apa ya kira-kira?
0: Biar mereka juga bisa menghasilkan uang sama kayak kamu kreatifnya.
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2, kalau misalkan kalian mau belajar lebih banyak tentang tipografi, kalian bisa explore banyak, dan kalau misalkan kalian berminat untuk join komunitas, bisa ke Doodle Art Palangkaraya begitu.
0: Oke, berarti masih aktif sampai sekarang?
1: Masih aktif.
0: Doodle Art Palangkaraya, gratis kan?
1: Gratis dong.
0: Oke, dapat ilmu lagi kita member 2.
1: Asal punya keinginan nih untuk belajar.
0: Oke, benar. Dan konsisten kok ya?
1: Iya sih Kak.
0: Iya. Oke deh Umi, thank you banget udah mau diundang di Muda Kreatif. Dadakan kemarin namalah undangnya.
1: Tadi malam malah.
0: Tadi malam banget.
1: Iya.
0: Untung dijawab pada maghrib, yes Kak gitu. Itu happy banget sih. Thank you buat Umi, sukses selalu.
1: Thank you Kak. Yeah. Oh my god, gemai.
0: Dan waktunya kita akhiri obrolan Muda Kreatif kita di Santai Siang kali ini. Bye bye semuanya.
1: Bye bye.

0: Muda Kreatif.
1: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
2: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
1: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan

0: Ikut naik kelas.
1: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
0: Makanya, kerannya dibuka sekarang. Biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: haven't done. Let's do it all one by one.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Din, lihat nih.
1: Bisa masih
3: gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ya perlu juga teman-teman terbaik. Kamu udah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sekarang kita udah ada di informasi olahraga. Masih bareng sama Mama bakal temenin kamu selama 60 menit ke depan. Dan kalau mau lihat dari kaca dalam studio Jalan MH Tamrin, Kota Palangkaraya, ini masih diselimuti kabut asap yang pekat banget dan berwarna kuning tebal, teman-teman perlu juga. Jadi semoga kamu tetap stay safe dimanapun kamu berada. Jangan lupa pakai masker dan disarankan pakai kacamata juga, karena kalau berkendara roda 2 itu bisa matanya perih banget, teman-teman berdua. Jadi please banget buat jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Sebelum Mama hadirkan informasi olahraga, kita hadirkan dulu yuk ada lagu Kamu dan Aku dari Suara Kayu. Kamu

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Pro2, teman yang terbaik kamu. Tema Pro2, kita udah ada di informasi olahraga. Informasi olahraga kali ini datang dari Asnawi Egi Rizky Ridho yang buka suara soal karhutla. Jadi di tengah karhutla yang sedang melanda Indonesia, dalam unggahan terbaru Asnawi ada dua unggahan terkait soal karhutla. Pada unggahan pertama, Asnawi membagikan ulang sebuah video tentang hutan Kalimantan, dan video tersebut menggambarkan keindahan hutan Kalimantan juga berisi pesan bahwa hutan tersebut adalah salah satu hutan hujan tertua di dunia yang tetap terus dijaga. Rizky Ridho juga membagikan unggahan soal karhutla. Dalam gambar yang diunggah Rizky Ridho tergambar peta Papua bagian selatan dengan sejumlah titik api yang memadati area tersebut. Dan teman Pro2, unggahan yang sama juga dibuat oleh Egi Maulana Fikri. Egi mengunggah gambar yang sama dengan Rizky Ridho soal karhutla. Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 639 hektar lahan di 6 provinsi di Indonesia yang masih dalam proses pemadaman akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Dan tentunya ini jadi contoh bagi kita semua ya teman Pro2, untuk tetap terus menyuarakan bencana yang terjadi di Indonesia, dan kita tidak boleh tondep sesama masyarakat. By the way, buat kamu jangan kemana-mana, nanti Amal akan hadirkan informasi terupdate lainnya di dunia olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan

adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Prodi 2, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2, kita masih ada di informasi olahraga. Berikutnya datang dari informasi terup to date, yaitu dari Presiden FIFA yang katanya belum move on dari Indonesia juara FIFA ASEAN CAF. Jadi Presiden FIFA Gianni Infantino belum mau move on dari suksesnya timnas Indonesia yang berhasil menjadi juara sekaligus sukses sebagai tuan rumah ajang FIFA ASEAN CAF 2026. Timnas Indonesia menjadi juara edisi pertama FIFA usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Oktober kemarin. Jangankan Presiden FIFA-nya, teman Pro 2, Amala pun juga kadang baru selesai mandi aja tuh langsung keingat kayak, wah Indonesia akhirnya juara gitu ya. Terus Infantino kemudian mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan Federasi Sepak Bola ASEAN AFF karena menjadi tuan rumah yang sukses. Nah, di antara informasi tentang Indonesia yang menang dari FIFA ASEAN Cup tahun 2022, aku teringat sama Jirayut. Nah, kamu tahu kan Jirayut itu kan dia adalah warga negara asing dari Thailand yang menetap di Indonesia karena dia bekerja sebagai seorang selebritis gitu. Penyanyi dangdut juga, pokoknya banyak lah talentanya. Terus menariknya pada saat dia menonton langsung gitu ya, dia membagi bajunya itu dengan dijahit sendiri, sebelahnya Thailand, sebelahnya Indonesia. Dan pas ditanya dia mendukung yang mana, dia jawab dia mendukung dua-duanya kata dia, karena Thailand adalah negara kelahirannya dan Indonesia adalah tempat dia mencari cuan. Tapi dia bangga akhirnya Indonesia juga menang gitu. Itu menarik banget sih menurut aku ya. Dan buat kamu teman Prodi, informasi tadi sekaligus menutup informasi olahraga kita di santai siang kali ini. Thank you banget teman Prodi udah nemenin Amala. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Linda dengan informasi hiburan. Tetap stay tune aja di Prodi 2, teman terbaik kamu.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo teman-teman Pro 2, masih di frekuensi kesayangan kalian 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini bareng dengan Linda. Linda mau menyampaikan informasi-informasi seputar dunia hiburan. Sekarang informasi tersebut datang dari K-drama Soyeon SNSD dan Kang Soyeon, winner bintang drama Korea I Went to School. Drama ini mengisahkan Yoon Ok-hae, seorang ibu yang kembali kuliah dengan menemukan hubungan baru yang membentuk ikatan keluarga. I Went to School ditulis Yang Hae-sung dan disutradarai Lee Wong-hae dengan jadwal tayang pada paruh pertama tahun 2027. Teman Pro 2, kalau misalkan dengar yang namanya SNSD pasti langsung familiar, terutama bagi pecinta K-pop, karena lagunya sangat-sangat terkenal, salah satunya adalah Ji. Terus kalau ngomongin soal winner juga, pastinya K-popers itu tahu ya, karena ada salah satu lagu dari grup band winner yang juga booming waktu itu di Indonesia, yaitu lagunya yang Really Really Really Really Nema Mama Daju Owa. Nah itu teman Pro 2. Jadi ternyata selain di dunia music, mereka juga mau terjun nih ke dunia drama. Oke, jadi jangan lupa nonton di paruh pertama tahun 2027. Kita lihat gimana sih duet acting dari dua artis terkenal di K-pop.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu.

mendapatkan sambutan positif di Busan International Film Festival tahun 2026 dan telah tayang di bioskop Indonesia sejak 8 Oktober tahun 2026. Film ini merupakan hasil produksi bersama 6 negara dengan Putri Marino sebagai pemeran utama yang memerankan karakter Pertiwi. Jadi untuk informasi teman-teman Pro 2 ya, film ini tuh bagus banget loh teman Pro 2, karena film ini menceritakan tentang seseorang, yaitu si Pertiwi itu tadi, yang sebagai penyintas kekerasan seksual. Maksudnya penyintas kekerasan seksual itu dia korban kekerasan seksual yang survive gitu loh teman Pro 2, yang selamat, dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung ke kampung halamannya. Tapi ternyata di kampung halamannya itu dia dapat penolakan teman Pro 2, kan sedih banget ya. Terus akhirnya dia punya trauma sampai akhirnya ada temennya dan juga temennya waktu SMA sekaligus mantan pacarnya yang dia itu membantu si Pertiwi itu untuk bangkit teman Pro 2. Terus habis itu dia akhirnya bikin rumah aman kayak safe house yang untuk para penyintas kekerasan seksual. Jadi film ini tuh bagus banget sih dari segi pesan, visualnya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia dapat nominasi itu teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, sudah pada nonton atau belum? Kalau aku sendiri sebenarnya belum nonton, tapi karena ini menarik banget, sepertinya tergerak untuk menonton ya teman Pro 2. Ayo, yang mau nonton boleh deh chat-chat di Pro 2, siapa tahu kita bisa barengan. Oke teman Pro 2, setelah ini aku akan puterin kalian lagu Soundwave, Inikah Cinta, dan aku akan kembali lagi dengan info dari dunia hiburan lainnya. Tetap stay tune di Pro 2.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

Halo teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu. Tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

0: Halo teman Pro 2, masih sama Linda tentunya dengan info-info seputar dunia hiburan. Kalau kita ngomongin dunia hiburan itu pasti kadang yang kita pikirkan adalah traveling. Nah, salah satu negara yang pengen banget Linda kunjungi itu adalah Jepang. Kalau teman Pro 2 pengen gak tuh ke Jepang? Tapi kadang Jepang ini juga jadi salah satu destinasi gitu yang orang-orang Indonesia tuh pengen kerja di sana karena UMR-nya tentunya lebih besar dengan mata uangnya yang juga lebih kuat kalau dibandingkan dengan Indonesia kan teman Pro 2, karena Jepang itu sudah jadi negara maju. Tapi teman Pro 2 ada fakta unik nih datang dari dunia kerja di Jepang. Nah, masyarakat Jepang itu percaya kalau golongan darah ini bisa menggambarkan karakter seseorang gitu loh. Jadi dalam anggapan tersebut, orang yang bergolongan darah A itu sering dikaitkan dengan sifat teratur dan disiplin. Nah, sementara itu orang dengan golongan darah B itu justru mendapat stereotip kayak pribadi yang terlalu bebas, sulit diatur, dan individualistis. Jadi kadang ada perusahaan-perusahaan di Jepang yang mereka itu golongan darah itu penting gitu. Jadi kalau teman-teman Pro 2 yang golongan darahnya itu sama kayak aku, kita golongan darah B, jadi harus lebih dipikirkan dua kali kalau mau kerja di Jepang teman Pro 2. Takutnya udah niat banget, udah sampai Jepang, sekalinya gak keterima kerja karena golongan darah. Dan itu tuh bukan cuma cerita belaka ya teman Pro 2, itu memang real. Dan beberapa kali ada temen aku yang kerja di sana itu ternyata bener itu tuh. Tapi perlu diketahui sebenarnya ini tuh belum ada bukti ilmiahnya yang menunjukkan bahwa golongan darah itu bisa menentukan kepribadian seseorang. Tetapi karena udah terlanjur dipercaya ya di sana ya, jadi ya sudah deh, mereka menganggap itu sebagai hal yang memang bener kayak gitu. Jadi yang BB ini, ya kita kerja di Indonesia aja dulu deh teman berdua, atau mungkin cari negara lain yang banyak menerima WNI untuk kerja di negaranya. Kayak contohnya di Jerman. Di Jerman itu ada sih kayak pertukaran gitu, pertukaran tenaga. Jadi kita itu di sana jadi semacam kakak angkat dari salah satu keluarga. Nah, nanti kita di sana dibiayai untuk belajar bahasa Jerman dan juga dibiayai untuk bekerja gitu teman Pro 2. Jadi mungkin kita ke Jepangnya liburan aja deh ya. Oke, ada teman Pro 2, setelah ini tetap di Pro 2 karena setelah ini aku akan ada satu lagi informasi dari dunia hiburan. Tapi sebelum itu aku akan puterin lagu Jantung Hati dari Harmonia.
1: Bangkat! Let's go!

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
4: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
5: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
3: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Halo teman Produa. Ini masih dengan Linda. Dan sebentar lagi Linda mau pamit. Jadi kita tutup sore hari ini dengan kabar seru dari dunia K-pop. Nah, siapa nih yang ngefans sama Big Bang sama kayak aku? VIP sejati. Oke. Grup legendaris asal Korea Selatan ini kembali membuktikan popularitasnya lewat konser yang sukses besar di Taipei, Taiwan. Jadi Big Bang ini sedang melakukan rangkaian tur dunia 20 Cosmos yang menggelar 3 konser di Taipei Dome pada 9 sampai 11 Oktober tahun 2026. Dan gak tanggung-tanggung nih, total sekitar 120 ribu penggemar hadir selama 3 hari konser tersebut. Lagu-lagu hit seperti Fantastic Baby, Tonight, Blue, dan Loser turut dibawakan oleh G-Dragon, Taeyang, dan Daesung. Nah, kalau teman Pro 2, lagu favoritnya nih lagu apa? Kalau aku, lagu favorit dari Big Bang ini semua favorit sih, tapi yang cukup asik itu lagunya yang Loser. Loser, na na na na na na na na na na. Wih dia, itu kayak asik banget dan enak banget didengerin gitu. Nah, ada kabar baik juga buat teman Pro 2 yang di Indonesia dan yang orang-orang health, karena Big Bang itu bakal mampir ke Indonesia untuk tur dunia, tepatnya di Jakarta pada 16 dan 17 Januari tahun 2027 di JIS, Jakarta International Stadium. Jadi buat VIP yang duitnya juga VIP bisa banget nih nonton. Tapi sayangnya aku belum bisa nonton karena aku masih have not orang there is orang ya orang biasa aja. Jadi semoga, kita doakan semoga Big Bang tetap langgeng dan tetap berkarya sampai 30 sampai 40 tahun ke depan. Jadi supaya kita nanti sudah punya modal untuk nonton dia di tour dan akhirnya kita bisa nonton bareng-bareng. Oke deh teman Pro 2, informasi ini tadi sekaligus jadi penutup info hiburan sore hari ini. Semoga bisa menambah keseruan kalian semua. Dan aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah setia nemenin aku dari siang sampai sore bersama Kak Amala tadi. Tetap dengerin Pro 2 karena setelah ini sudah ada Jen yang bakal nemenin dan dengan obrolan-obrolan seru lainnya tentunya. Dan aku pamit, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas teman berdua dan tentunya jangan lupa bahagia. Sekarang aku mau puterin lagu untuk kalian dari Aziz Hedra, Itu Aku. See you teman berdua.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: Nenuan-Wan, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari dunia K-pop, di mana NCT WIS gelar konser di Jakarta pada 2027 mendatang. Grup K-pop NCT akan menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat tur konser kedua mereka yang bertajuk Into the Wish, Face Our Wish, pada 10 April 2027 di Ice BSD Hall 5 Tangerang. Rangkaian tur ini akan resmi dimulai di Seoul pada Januari 2027, sementara detail untuk penjualan tiket masih belum diumumkan oleh pihak promotor.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 kedua datang dari dunia hiburan musik, di mana Bernadia Gandeng Pamungkas dan Eros Chandra di single terbaru dengan judul Lebih Beruntung Sedikit dengan berkolaborasi bersama Pamungkas serta menggandeng Eros Chandra sebagai penulis, komposer sekaligus produser musik. Lagu ini mengangkat tema tentang penerimaan kenyataan dan harapan sederhana untuk melanjutkan hidup. Ini turut membawa sentuhan nuansa era 2000-an yang menjadi impian masa kecil Bernadia untuk berkolaborasi dengan sang idola.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 terakhir, yaitu aktris cilik Luisa Andrina sukses mencuri perhatian industri perfilman tanah air setelah masuk dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik di Festival Film Indonesia 2026 berkat perannya sebagai Nawila dalam film Nawila. Di usia yang baru menginjak 7 tahun, ia mencatatkan diri sebagai salah satu nominee termuda dan harus bersaing langsung dengan sejumlah aktris senior ternama seperti Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan Senina Cinnamon. Demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Selamat sore teman Pro2. Gimana nih kabar kalian ya sore hari ini? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Dan yang pastinya Jen kembali lagi menemani kamu teman Pro2 dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat dengan yang pastinya obrolan, sajian musik, informasi buat kalian semua. Karena Jen kangen ya, karena kemarin Jen libur nih teman Pro2 dan bertemu lagi sama teman-teman Pro2 di ke depan hari lagi ya. Dan yang pastinya seperti biasa juga di pukul 15 sampai 16 kita bakal tandem ngobrol-ngobrol bareng seputar update informasi hiburan, musik, film atau apapun itu ya yang ada di sekitar kita. Dan Jen gak sendirian, nanti juga bakal ngobrol nih sama, mungkin ini baru pertama kali ya Jen ngobrol sama mereka. Nanti kita bakal kenal-kenalan lagi ya lebih lanjut, tapi setelah lagu yang satu ini ya teman Pro2. Tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Hai teman pro 2, kita udah di segmennya informasi update musik atau hiburan lainnya. Dan hari ini Jen gak sendirian karena udah ditemenin dua perempuan cantik-cantik ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Gimana kabar kalian hari ini?
1: Aku alhamdulillah baik.
0: Oke, boleh kenal dulu gak? Kayaknya aku belum kenal ya, karena ada yang bilang tak kenal maka tak sayang.
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: siapa dulu nih?
2: Boleh.
0: Oke, boleh dari kamu.
2: Kenalkan, nama aku Windy Dwi Hafiz. Aku mahasiswa UIN Palangkaraya.
0: Oke, Windy ya.
2: Iya, panggilannya Windy.
0: Oke, yang satunya.
3: Halo, perkenalkan aku Nur Riza Yulianti Dewi, biasanya dipanggil Yuli, mahasiswi UIN PR juga.
0: Oh, sekelas.
3: Mm-mm, yes. Sekelas.
0: Oh, sekelas. Berarti satu angkatan ya.
3: Iya. Yeah.
0: Kalian angkatan berapa?
3: Angkatan 2023.
0: 2023?
2: Iya.
0: Oh, berarti sama kayak Gayuh dan Said gak sih?
2: Iya. Satu kelas juga.
0: Oh, satu kelas juga. Iya. Oke. Iya. Kemarin tuh janjinya mereka mau kesini. Tapi kayaknya punya tujuan yang lain gitu ya. Oke deh, gak apa-apa ya. Tapi senang ya bisa berkenalan sama kalian.
3: Ya,
0: di berapa bulan di sini?
2: 2 bulan.
0: 2 bulan. Oke. Okay.
3: Iya, 2 bulan.
0: Oke, okay, kita bakal ketemu selama 2 bulan ke depan. Berapa bulan lagi ya? Oke, okay, di beberapa waktu ke depan kita bakal ketemu. Oke, okay, nih. Kita ada di informasi hiburan dan info update lah pokoknya ya. Kira-kira dari Windy sama Yuli nih kira-kira ada info apa nih yang boleh kita kulik gitu?
2: Mungkin dari aku dulu ya.
0: Oke, boleh.
2: Kakak tahu nggak penyanyi Yura Yunita dan It Gitab itu akan berkolaborasi.
0: Oke.
2: Yang akan berkolaborasi berjudul Mendung pada 9 Oktober kemarin.
0: Oh, berarti baru banget ya, yeah. Fresh ya. Oke, oke. Kenapa mereka buat lagu ini ada? Apakah memang udah dari jauh-jauh hari itu udah kayak mempersiapkan atau kayak kebetulan aja gitu ingin buat lagu yang baru gitu kira-kira? Atau memang mereka udah dari dulu tuh udah ngerencanain gitu?
3: Udah ngerencanain loh. Tapi baru diumumin gitu kan.
0: Kayaknya iya deh, soalnya kan siapa sih yang gak kenal Yura Yunita ya kan, sama It Gitab. Aku tuh suka sama It Gitab tau lagu-lagunya.
2: Lagu-lagunya unik-unik gitu.
0: Iya.
2: Suaranya dia.
0: Iya, Yura juga enak suaranya kan. Apalagi dia tuh kan sering konser dan manggung juga kan di beberapa provinsi gitu kan. Kita lihat konser di beberapa tempat kan. Dan memang banyak fans yang suka sama dia gitu. Apalagi Yura Yunita kan terkenal banget, banget ya. It Gitab tuh kayaknya baru-baru ya, gak lama-lama ini ya, maksudnya baru banget ya gitu. Oke, dari tadi judulnya berarti Mendung ya?
2: Iya, Mendung.
0: Oh, aku ingetnya kemarin tuh kita bikin Sedih Aku Sebelum Hujan kan.
2: Iya,
0: ini Mendung, versi Mendung. Keren banget ya. Dan katanya itu ya, ini aku juga baca ya, correct me if I wrong gitu ya teman-teman. Katanya lagu Mendung ini lahir dari rasa saling mengagumi, kedekatan personal dan semangat untuk woman katanya. Woman super woman di antara dua penyanyi dan penulis lagu perempuan.
3: Ya, menarik ya Kak ya.
0: Iya kan, karena kan selain laki-laki gitu kan, penyanyi perempuan itu jangan dianggap remeh juga gitu kan.
3: Iya, bener.
0: Karena kan kita harus membuktikan kayak kita tuh bisa, kita bisa menyaingi lah bahasanya gitu kan. Apalagi mereka ini jujur banyak fansnya itu rata-rata laki-laki, ya kan. Yeah. Dan aku tuh sampai kalau ngelihat mereka konser itu pasti yang laki-laki teriak.
3: Iya, dominan suara cowok ya.
0: Dominan teriak, apalagi kalau misalnya mereka mendekat gitu kan, si Yura atau si ya si It Gitab-nya gitu kan. Tapi ya kalau ngomongin soal dunia musik nih, kalian punya musik sendiri gak sih? Maksudnya kayak genre apa sih yang kalian suka gitu?
3: Kalau aku western sih.
0: Oh, ngeri nih teman pro 2. Western ya, berarti sama Helinda tadi.
3: Iya.
0: Oke. Kalau kamu nih, Mindy?
2: Aku lebih ke pop mungkin.
0: Pop Indo atau pop luar nih? Oke, pop Indo lovers ya. Tapi kalau ngomongin pop nih kan banyak lagu pop-pop yang memang apa ya, udah banyak gitu kan dinyanyikan sama dibuat lagunya. Yeah. Kamu tuh suka dari siapa penyanyinya kalau boleh tahu? Pop kan banyak nih penyanyinya. Yeah. Salah satu yang kamu suka siapa? Atau salah dua?
2: Bentar ya. Tapi pop tahun 2000-an sih, Kak.
0: Lebih oh, sukanya. Pop lawas.
2: Iya.
0: Oke. Oke, banyak sih pop lawas kayak siapa ya?
3: ST12.
0: Yes, iya, ST12. Lagi.
2: Sering dengerin ST12, Republika, Band. Lebih suka itu dibanding yang lagu-lagu baru.
0: Oh, mungkin karena dulu ya sering diputerin ya di TV pas kecil dan kalau sekarang kan banyak kan jujur kalian kalau dengar-dengar lagu yang sekarang tuh jujur lebih banyak galaunya atau tentang galaunya, cinta. Itu galau ya.
3: Iya.
0: Karena itu kayak relate aja sama kehidupan anak muda zaman sekarang gitu.
3: Iya,
0: iya sih kalau ngomongin soal lagu ya sih. Pasti kita punya selera musik yang beda-beda ya kan. Oke. Oh, lagu western lagu apa aja nih?
3: Aku paling sering dengerin lagu dari Ariana Grande sih.
0: Ariana.
3: Soalnya cocok di aku.
0: Oh, cocok di kamu.
3: Karena vibes-nya itu kan calm gitu ya. Jadi aku tiap nugas atau ngerjain sesuatu tuh pasti dengerin lagu dia.
0: Oke, Ariana Grande. Banyak sih ya kalau western tuh kayak kalau nggak Ariana siapa lagi sih? Taylor Swift.
3: Iya, Taylor Swift, tapi aku jarang sih kalau denger lagu dia.
0: Berarti lebih ke Ariana ya. Oke. Enggak apa-apa, selera musik orang beda-beda ya.
3: Iya,
0: tapi
3: ini
0: kita penikmat musik ya enjoy aja gitu. Berarti kalian kalau di ruangan siaran tuh muterin lagu apa?
3: Random sih.
0: Oh, random ya.
2: Yang ada aja.
0: Oh, yang ada aja.
3: Kalau nyantol ke telinga itu yang diputar.
0: Oke. Menarik. Berarti kita balik lagi nih ke tadi Yura sama Gitap yang katanya baru banget nih hangat-hangatnya ya bikin lagu yang mendung itu. Katanya itu mereka punya proyek sebelumnya, tau kalian tau gak sih? Kayak lagu sebelumnya ini ada sebelum ini.
3: Collab juga? Oh, apa tuh?
0: Jadi keduanya itu pernah tampil bersama Feby Putri untuk menampilkan lagu Tutur Batin. Batinku nanananananang lagu itu pasti kamu tahu aja gitu. Dalam seri live ada live mereka di beberapa waktu yang lalu katanya. Tapi keren sih apalagi Feby Putri juga siapa yang enggak kenal ya. Lagu-lagunya itu senandungnya itu
3: merdu.
0: Merdu. Habis itu kayak sering banget diputerin sama teman-teman Pro 2.
3: Iya.
0: Oke. Kalau ngomongin soal maknanya nih katanya ada makna lagu dari mendung ini tersendiri katanya untuk mengajak pendengar untuk berdamai dengan rasa sedih dan menerima fase kelabu dalam hidup tanpa harus terburu-buru menuntut keadaan yang harus cerah. Itu katanya terlalu dalam ya maknanya.
3: Deep banget ya.
0: Jadi kayak memang ada beberapa penyanyi jujur aja kayak punya maknanya sendiri tapi kalau soal lagu memang orang mikir banyaknya tentang galau, pertemanan, percintaan, hubungan apapun itu ya. Tapi ada penyanyi-penyanyi lain yang kayak berpikiran kayak gini, basic maknanya aku pengen bikin makna yang lebih dalam deh, biar kayak maknanya tuh tersirat. Orang cari sendiri dari lirik-liriknya, abis itu dikompare lah sama apa yang mereka dapetin gitu. Kalian pernah gak sih ngulik lagu gitu?
3: Aku nggak pernah sih.
0: Oh, belum pernah.
3: Iya, belum pernah.
0: Sekedar dengerin aja.
3: Dengerin. Tapi kalau misalkan emang lagi fase-fase yang merasa relate dengan lagu itu, aku bakal ngulik. Tapi emang jarang sih.
0: Oh, jarang ya. Mungkin karena sibuk ya.
3: Iya.
0: Karena udah semester 7 kan kalian.
3: Iya, semester akhir.
0: Oke, no problem sih. Tapi ya itulah keunikan lagu-lagu Indo zaman sekarang kan. Kayak banyak banget. Selain banyak bejibun lagu-lagu baru, kalian sadar gak sih di tahun 2026 ini banyak lagu-lagu yang keluar. Rilis keluar banyak banget. Sampai bingung kayak yang mana dulu aku dengerin gitu kan. Apalagi banyak juga kayak lagunya BCL tuh baru keluar di bulan lalu yang Terpesona itu tuh feat sama Josh Flo kemarin itu pun sampai di sini aja nggak ada kemarin loh. Sampai orang tuh banyak kayak mau puterin ini kah, mau puterin ini, mohon maaf belum ada gitu kan. Karena itu kalau lagu baru tuh belum masuk ke dalam sini, oh, jadi nggak bisa diputer. Juga aku cari lagunya belum ada nih di sini yang baru dari It Gitab gitu. Oke deh. Oke, teman-teman berdua kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di seputaran info update lainnya ya. Mungkin nanti kita bisa cari-cari juga ya apa nih yang kira-kira yang lagi update. Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini jangan muterin lagu It Gitab dengan judul Mulai. Check it out.

cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

0: Program Teman Terbaik Kamu masih sama Jen, Windy, dan Yuli ya, di informasi update atau hiburan lainnya ya. Oke, kita kayaknya masih ngomongin soal, kayaknya aku mau ganti genre nih.
1: Oh, apa tuh?
0: Ke film. Oh, kalian suka nonton film gak?
1: Untuk akhir-akhir ini jarang sih.
0: Oh, karena jarang.
1: Karena ya emang sibuk tadi.
2: Kurang
0: sih. Kurang. Tapi kalau ngomongin soal film, pasti dulu sering kan nonton? Itu kalian genrenya apa sih?
1: Kalau aku tergantung sama apa yang ditonton orang rumah sih. Biasanya horor gitu.
0: Oh, tergantung ya. Misalnya kayak
1: ikutin aja.
0: Ikutin orang rumah ya berarti. Horor ya. Lebih sering horor berarti.
1: Horor atau enggak? Komedi. Drama Korea.
2: Komedi-komedi gitu.
0: Yeah. Oh, komedi Korea. K-popers bukan kalian dua?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Oh, iya.
0: Oh, kamu iya. Kamu apa?
1: Aku Tume.
0: Ah, Treasure ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay.
1: Oh, aku tahu Treasure ya?
0: Tahu dong. Aku tahu panggilannya aja. Oke, kita balik nih. Kalau ngomongin film, kalian sadar

0: gak sih film di 2026 ini yang dari Indo nih banyak banyak keluar gitu. Per bulan tuh pasti ada selain horor kayak yang vibes-nya horor, hantu-hantu Indonesia itu ada katanya Laut Bercerita ada ya nanti ya di akhir Oktober kan. Terus yang lagi tayang nih biar kalian tahu ini ada film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Itu tuh rame sampai teman-teman aku itu bergerombolan nonton tadi malam. Karena itu filmnya kayak tentang sebuah keluarga, tapi keluarganya cuma anak perempuan dan si ibu. Nah, ibunya ini kayak udah mengidap suatu penyakit yang udah stadium 4 katanya. Kayak udah berat. Terus anaknya ini kayak masih kecil kan. Dan harus butuh kayak kasih sayang, habis itu perhatian penuh. Tapi ya itu dia mamanya ini mengusahakan yang terbaik buat anaknya. Anaknya ini akan tampil kayak performance gitu, balet. Kalau kamu lihat ya, kalau kalian lihat ada trailernya itu tuh mamanya itu mau ngelihat penampilan anaknya itu karena di saat sakit dan itu tuh matanya udah kabur sebenarnya kayak nggak bisa ngelihat kayak mana anak aku gitu. Tapi ada salah satu pemerannya itu Ivan Gunawan. Iya, Ivan Gunawan itu kayak selain menjadi gurunya si anak itu kayak yang ngelatih lah sama yang pembuat bajunya. Dia tuh kayak ngasih tanda warna kuning bunga di sini kayak itu anak lo katanya.
1: Iya, biar ibunya bisa ngeliat jelas ya kayak.
0: Kayak bisa ngebedain mana yang anaknya mana yang bukan. Pokoknya kayak sedih banget gitu. Soalnya kan selain udah ditinggal nih sama ayahnya kan gak ada peran ayah kan, terus kayak peran ibunya ke anaknya nih kayak masih kurang karena masih kecil, mamanya udah ngidap penyakit gitu kan.
1: Dia masih masa pertumbuhan.
0: Iya, masih kecil, kayaknya masih TK kalau nggak salah inget ya, TK atau SD ya rasanya. Itu yang buat mewek di situ. Karena kan kalau soal ibu jujur pasti nangis gak sih kita.
1: Bener, terharu.
0: Kalau gak sosok ibu, sosok ayah, kan banyak ya sekarang film-film Indo tuh yang ngeluarin gitu. Kalau gak tentang ayah, tentang ibu, tentang kakek nenek gitu kan ada.
1: Tentang saudara juga.
0: Saudara atau yang ponakan banyak kan. Tapi ini sosok keluarga lah, ayah dan ibu, pasti kita kayak mewek kan bawaannya. Kayak gak bisa move on sama filmnya. Nah itu dia, apa namanya, kayak si ibu ini kayak memenuhi janji dan tugasnya di dunia itu ya buat anaknya.
1: Pasti si ibunya juga sedih kali ya ninggalin anaknya.
0: Kayak aku ini harus apa ya, ngapain ya buat anak aku, katanya gitu. Kayak temen aku dia cerita baru aja sih tadi sebelum aku berangkat ke sini, dia bilang aku baru nonton ini sama ini teman-teman, kok aku gak diajak, aku bilang gitu. Lah kamu kan sibuk. Enggak, aku libur kemarin, gue bilang gitu. Ya udah gak apa-apa, aku bilang gitu. Mereka bilang kayak mewek, nangis banget, gak bisa deh aku kalau nonton beginian katanya. Kenapa nonton, gue bilang, karena diajak itu. Kalau diajak gak bisa nolak kan.
1: Iya benar.
0: Iya itu, kalau ngomongin soal film Indonesia sebenarnya bagus, kita kayak support aja ya kan mereka itu untuk membuat film-film yang membangun dan mendidik gitu kan. Apalagi kita anak muda gini kan, gak boleh apa ya namanya, kayak gak boleh kita itu fokusnya sama yang gak jelas. Maksudnya kayak boleh aja nonton yang lain, tapi setidaknya hargai film-film yang udah dibuat, karena prosesnya itu gak mudah.
1: Banyak yang perlu dikorbankan, energi dikorbankan,
0: energi, pikiran, waktu,
1: modal juga.
0: Modal juga gak kecil ya, besar banget gitu. Kalian suka gak sih kalau nonton film ya, selain film yang panjang nih sampai 1-2 jam, kayak sering gak sih juga nonton kalau gak di TV atau di YouTube lah, atau lewat di TikTok gitu kan, sepenggal-sepenggal itu biasanya ada part 1, part 2 gitu. Sering gak sih nonton sinetron atau apa gitu kalian?
1: Sering sih
0: sinetron. Sama lagi kita sama ya, aku juga suka nonton sinetron loh.
1: Jadi bisa stay di sosmed itu berjam-jam cuma nonton potongan-potongan itu.
0: Potongan-potongan itu padahal ada.
2: Cari-cari lagi gitu.
0: Iya. Kalau enggak ada potongannya kurang nih. Mana part selanjutnya kita cari yang lain. Iya. Ya, karena kan kayak itu ya. Kalau enggak lengkap kayak kita enggak ada rasa puas. Kita harus
2: ending ini.
0: Harus ending pokoknya. Kayaknya kayak benar-benar walaupun kita pantengin dikirain pantengin apa nih anak main HP terus gitu kan, rupanya lagi nonton walaupun sepenggal-sepenggal it's okay lah ya, daripada nonton di TV. Kita TV, kalian masih ada TV gak di rumah?
2: TV-nya ada, cuman gak bisa nyala lagi.
1: Lucu banget.
2: Jadi pajangan aja sih.
0: Oh, jadi pajangan. Kalau kamu?
1: Kalau aku ada, cuma dinyalain waktu buat bocil aja sih.
0: Oh.
1: Dia nonton-nonton kartun gitu.
0: Oh, Koko Melon.
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin, astaga. Jangan-jangan kamu nonton itu juga?
1: Iya.
2: Sambil makan ya?
1: Iya benar.
0: Ih, kok kamu tahu sih?
2: Aku biasa di YouTube gitu juga.
0: Oh iya, oke. Okay. Iya sih kayak pasti gitu kalau kita mau lagi mau makan atau misalnya nongki terus bingung kan ngapain ya. Pasti yang dicari dulu Upin Ipin.
1: Atau enggak Shaun the Sheep.
0: Masih ada Shaun the Sheep ya?
1: Masih, tapi kayaknya itu deh di kayak di posting ulang aja sih.
0: Oh, yes, itu juga film bukan film, kayak kartun jadul juga kan. Habis itu ada Boboiboy. Aku nonton Boboiboy. Kamu nonton juga enggak, guys?
2: Kurang.
1: Oh, kurang. Nonton jarang sih.
2: Doraemon sih.
0: Ah, itu the best. Doraemon,
2: SpongeBob.
0: Ah, iya. Keinget zaman dulu ya. Harus pantengin TV jam jam 6 pagi sebelum berangkat sekolah. Sama enggak sih?
2: Iya,
1: iya,
2: iya,
1: sama.
2: Kira nonton Dora biasa dulu.
0: Oh, Dora, iya lagi.
2: Sudah mepet rakunya.
0: Udah, aduh, udah lanjut besok.
2: Iya.
0: Sama Sophia the First.
2: Iya,
1: iya.
2: Suka nonton.
0: Iya lagi
2: sampai sekarang. Sama.
0: Iya, karena kayak walaupun udah tamat ya, Sophia the First itu kayak aduh, kayak aku pengen ngulang lagi deh, walaupun itu acak-acakan episode-nya, enggak beruntun kan.
1: Bahkan sampai hafal lagunya enggak sih, Kak?
0: Oh, a girl in the village.
1: Alright, gitu.
0: Iya, iya. Iya sih, kalau kita ngomongin soal film, banyak sih film yang memang udah nostalgia yang dulu. Tapi sekarang juga kita tonton juga film itu loh, apalagi kayak film-film kartun. Abis itu kalian suka nonton Princess gak? Disney.
2: Super. Kadang-kadang.
0: Oh iya iya, karena kan banyak sekarang yang live actionnya juga, kalian lihat gak? Yang kayak Ariel the Mermaid, terus abis itu Snow White juga ada. Kok Snow White, Cinderella, Belle dan lain sebagainya. Itu nonton sih aku, tapi sekarang aku udah gak nonton ya, karena mungkin ya waktu juga sama kayak kalian sih Ibu. Tapi aku tidak meninggalkan itu kok. Ada, kalau kalian kalau ada senggang waktu itu biasanya ngapain? Kayak misalnya jam 7 jam 12 siang nih, terus sampai jam 1 kan istirahat biasanya. Itu kalian ngapain selain makan?
2: Kadang nonton yang di TikTok nih, Dracin.
0: Nonton Dracin. Drakor, Dracin, oh drama pendek itu ya.
2: Drama pendek di TikTok.
0: CEO.
2: Nonton itu juga.
0: Oh iya iya iya iya iya. Kalau Yuli ini,
1: kalau aku ya nonton kartun-kartun itu sih di YouTube.
0: Kartun.
1: Biasanya kalau akhir-akhir ini seringnya Shaun the Sheep atau enggak Tom and Jerry.
0: Oh, ya ampun, Tom and Jerry masih ada yang nonton rupanya. Aku pikir kayak udah enggak ada yang nonton loh.
1: Awalnya Tom and Jerry itu aku nonton di TikTok tau Kak, tiba-tiba lewat, sering lewat ya di beranda. Jadi aku tonton lah.
0: Oh, iya iya iya. Iya sih, selain yang seriesnya kan banyak ya Tom and Jerry, kayak Tom and Jerry, SpongeBob dan lainnya. Kalian tuh nonton juga enggak, kan ada movie-nya tuh. Tom and Jerry banyak movie-nya tau. Sampai aku download di laptop. Takut kalau misalnya kan kalau kita enggak ada wifi atau enggak ada apa, nonton offline aja itu, diulang-ulang saking serunya ya. Itu dia sih ya, teman produk kita kalau ngomongin soal film zaman dulu sama film zaman sekarang juga enggak kalah menarik ya.
2: Bener.
0: Banyak juga film-film yang udah keluar, habis itu memang walaupun kita gak suka, tapi kita coba aja gitu. Kalian gitu gak sih?
1: Iya.
0: Coba aja gitu, kayak misalnya gak rame nih filmnya, aku tonton aja, karena setidaknya menghargai lah, karena udah dibuat lama, habis itu prosesnya panjang dan lain sebagainya gitu. Oke deh teman produser, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputar apa ya, abis ini aku juga bingung kan. Oke, nanti kita cari-cari lagi deh teman produser ya, buat kamu sore hari ini jangan kemana-mana, masih sama aku Windy dan Yuli di Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Program Teman Terbaik Kamu masih sama Jen, Windy, dan Yuli di sore hari ini. Kira-kira info apa nih yang udah kalian cari-cari kira-kira ya, yang mau kita bahas nih?
1: Coba dulu ya, aku dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Aku masih di seputaran film-film sih.
0: Oh, boleh-boleh, kenapa tuh?
1: Nah, kali ini ada informasi, kalau hari ini pas banget, kemarin deh, kemarin tanggal kemarin. 12 itu rilis trial film yang judulnya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Kakak tau gak?
0: Oh, itu aku baca novelnya sih.
1: Oh,
0: ini film kan?
1: Iya, di film kan.
0: Oh,
1: dan salah satu pemerannya itu ada Chico Kurniawan, Kak.
0: Aku kenal itu.
1: Nah, di film ini tuh mengangkat kayak tentang bagaimana cara seseorang itu berusaha mencari makna dalam hidup dia.
0: Betul.
1: Jadi setiap orang itu pasti ada punya tujuannya di dalam hidup gitu kan, buat dia berusaha biar dia semangat untuk menjalani kehidupan dia.
0: Iya, apalagi katanya di kehidupannya itu kayak depresi, habis itu kesehatan mentalnya terganggu. Kayaknya cocok banget film itu untuk kita ya sebenarnya. Walaupun kesehatan kita terganggu.
1: Relate ya kayak.
0: Iya, ini aku baru lihat juga ya satu hari yang lalu ya.
1: Bener.
0: Oh, aku belum nonton nih.
1: Harus nonton sih.
0: Thank you infonya ya. Info terbaru nih, baru banget. Oke, lanjut apa lagi nih?
2: Iya.
0: Masih film juga.
1: Apa tuh?
2: Mungkin bisa film juga ini. Film komedi. Horor.
0: Komedi horor.
1: Komedi horor.
0: Oke, apa tuh?
2: Hungry Ghost Festival. Festival Hantu Lapar namanya.
1: Hantunya lapar ya.
0: Hantunya lapar.
2: Trailernya pada 12 September 2026 ini. Kemarin ya.
1: Sebulan yang lalu.
2: Oh iya, sebulan yang ini lalu.
0: Nah,
2: tapi ini akan
0: ditayangkan
2: November.
0: Oh, November. Iya. Oh, iya, ini aku baru lihat. Apa ini? Trailernya satu hari yang lalu lagi ya.
2: Tanggal 26 November.
0: Oke. Itu udah di bioskop berarti?
2: Iya.
0: Oh.
2: Di bioskop Indonesia pasti.
0: Oke. Wah, kan keren kan? Tiap bulan pasti ada aja tuh film-film yang keluar ya. Aku sampai bingung mau film apa yang ditonton, sampai bingung sumpah. Kayak aduh, nanti aja deh, tunggu udah selesai gitu. Kita nonton di mana gitu kan, bisa di aplikasi lain gitu kan. Iya sih, ini festival hantu horor komedi, nggak serem pasti, biasa-biasa aja. Iya. Kayaknya ini aku lihat festival hantu itu kan kalau nggak salah dari kebudayaan aku mau bilang Cina tapi takut salah lagi. Festival Zhongguan Derlan nananana.
2: Tradisi
0: Budisme berarti Buddha ya. Correct me if I'm wrong ya teman pro 2. Ini katanya festival tradisional yang diadakan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Itu katanya. Wah, difilmkan tapi keren loh, difilmkan di Indonesia. Berarti sebegitu wahnya nih pasti kayaknya ya. Karena kartanya juga menurut kalender Imlek katanya festival hantu jatuh pada malam ke-15 bulan ke-7.
1: Penanggalan lunar ya, Kak ya?
0: Iya. Aku keinget film Upin Ipin lagi.
1: Oh, yang itu ya.
0: Iya lagi. Kalau ngomongin soal festival hantu ya. Tapi keren sih. Ditayanginnya di Indo ya. Itu siapa aja pemainnya? Ada yang kita kenal tidak?
2: Jadi film ini dibintangi oleh Fajar Nugra, Andy Arpian, Aci Resti, Arla Ailani.
0: Nah, aku kayak kenal tuh yang kedua tadi siapa?
2: Andy Arpian.
0: Iya, itu aku pernah dengar. Kayaknya asing semua ya bagi kita ya namanya. Mungkin kayak pasti banyak juga di beberapa film itu mereka baru kayak perdana jadi debut pertamanya. Dan ya enggak, itu sih kayak memang udah wajar aja kalau itu misalnya debut pertama mereka sedang kita enggak kenal. Mungkin itu adalah karir awal mereka.
1: Mungkin gitu. Nanti besok-besok kita jadi kenal ya
0: kayak. Iya, benar banget. Kayak judul lagu aja. Oke, oke, berarti itu ya film, dua film yang tadi kalian bilang yang bakal rilis gitu yeah. ya. Karena ini seporsi mie ayam tanggal udah ada 2027 2026
1: bulan depan tayangnya.
0: Oh sama, berarti ya kayaknya barengan sama festival nah. hantu itu tadi ya. Oke, oke, okay. Berarti nanti kita nonton bareng-bareng kali ya teman-teman dua untuk filmnya. Seporsi mie ayam kayaknya aku penasaran juga sih karena kan selain di novel itu difilmkan berarti bagus dong. Oke, okay. Kalau festival hantu tadi kayaknya aku juga mau nonton deh soalnya karena aku tertarik sama kebudayaan juga. Iya. Itu kan salah satu kebudayaan kan. Memang harus di kita apa ya? Harus kita ketahui gitu. Kita pelajari kayak budaya-budaya Indonesia kan banyak ya dari setiap suku, budaya, agama itu pasti beda-beda. Ini menarik, kita harus memang ngelihat juga kayak gimana sih gitu. Walaupun kita ngelihatnya di Upin Ipin dong ya Yul ya.
1: Tapi dari Upin Ipin kita bisa belajar kak ya.
0: Iya benar banget kan, mereka berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, oke ada teman pro 2. Kayaknya seru banget obrolan kita sore hari ini. Thank you banget buat Windy sama Yuli untuk sore harinya. Kita ketemu lagi besok ya.
1: Oke.
0: Okay. Besok sebenarnya jadwalnya Yuli ya. Kalau kamu mau ikut gak apa-apa. Kita okay. kita ngobrol-ngobrol.
1: Kita aja biar rame.
0: Iya. Oke, ada teman Pro 2 nanti di pukul 16 kita bakal hadirkan Pro 2 English Corner bareng mahasiswa. Yes. Dua mahasiswa cantik. Dan kalau kalian udah lihat nih, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bahasa Inggris. Dan bagi kamu yang mau belajar bahasa Inggris juga bisa lihat di YouTube-nya RRI Palangkaraya Production nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita pamit undur diri ya.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy. Hai teman Pro2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di sini, kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro2 English Corner, speak more, fearless.

Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together.

0: Good afternoon teman Pro 2, apa kabar kamu sore hari ini ya teman Pro 2? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan teman Pro 2, seperti biasa di Selasa sore kita bakal hadirkan Pro 2 English Corner untuk hari ini edisi Oktober tanggal 13 2026. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang kece badai hari ini. Dan yang pastinya ada Willa dan Annabel. Halo.
1: Halo.
0: Oh, how are you guys today?
2: I'm pretty good sih, actually, but not that good.
0: Yang benar.
2: Ya, benar lagi.
0: Katanya lagi pada sibuk ya.
2: Jujur.
0: Iya, jujur. Katanya Willa baru seminggu bangun tidur ya.
2: Hibernasinya seminggu.
0: Iya, hibernasinya seminggu ya.
1: Iya, lelah banget.
0: Iya, tapi semangat ya guys, karena PJJ ya, PJJ ya, online.
2: Betul,
0: begitupun
2: betul.
0: Tugas pun menumpuk ya.
2: Betul.
0: Aku dengar juga UTS kalian ya.
2: Iya, lagi minggu-minggu UTS.
0: Day berapa tuh sekarang? Terhitung nggak day berapa nggak ya?
2: Nggak terhitung.
0: Oke deh, yang penting semangat aja ya.
2: Oh, thank you. Iya. Kak. Tapi kakak gimana? How are you today?
0: Oh, I'm good. I'm fine. So good. So well.
2: Happy to hear that.
0: Oke, kita apa ya? Tema hari ini tuh apa sih, teman-teman?
1: Apa tuh tema hari ini?
0: Kenapa ketawa?
1: Nggak lucu aja.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, tema kita apa sih hari ini?
1: Tema kita hari ini how to engage with people.
2: Story time.
0: Story time. Yeah, story time. Ini story life atau story time?
1: Digabung-gabung.
0: Oh, digabung-gabung. Oke, oke. Oke, kira-kira words of the day hari ini apa nih, teman-teman?
1: Boleh ambil dulu nih.
2: Oke, halo teman-teman Pro 2. Kalau words of the day aku hari ini itu eloquence.
0: Wah, eloquence.
2: Bingung kan?
0: Asing ya.
1: Tapi jujur aku juga tadi ada nanyakan sama Bel, ini fun fact ya. Aku tanyakan ke Bel kayak, Bel, what's your word of the day? Terus dia ngomong kan kalimatnya, dia ngomong paket itu. Terus aku kayak, haha. Terus sampai akhirnya aku nggak nanya lagi karena aku nggak tahu itu.
0: Nggak tahu, sama aku juga nggak tahu ya.
1: Boleh dong explain.
0: Iya, explain what is that?
2: Jadi eloquence itu meaningnya the ability to speak well or to written well. Jadi kemampuan untuk berbicara secara lancar atau kemampuan untuk menulis secara lancar.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Oke,
2: okay.
0: Mungkin asing kita dua ya, guys.
1: Iya, benar.
2: Asing banget.
0: Oke, okay, tapi nanti kita kulik ya tuh apa maknanya lagi lebih jauh.
1: Iya, terus cara penggunaannya mungkin.
0: Iya, oke, okay, lanjut. Kamu nih.
1: Nah, kalau dari aku sendiri ini fun fact.
0: Fun fact terus ya, teman-teman.
1: Iya, ini lucu okay. Karena sebenarnya aku tuh terinspirasi dari salah satu website yang sering digunakan oleh youth people. Mm-hmm. Itu biasanya aku lewatkan scrolling di TikTok, itu pasti ada web stream itu namanya Omegle. Pernah dengar enggak?
0: Aku pernah dengar.
1: Iya kan? Jadi sebenarnya kata yang diambil itu adalah mingle-nya.
0: Oh, mingle.
1: Iya, itu tuh artinya to socialize atau to talk with other people gitu. Iya, jadi basically itu lebih kayak engage, jadi berteman, friendly ke siapapun gitu.
2: Okay. Gimana tadi Will nyebutnya Will?
1: Mingle.
2: Mingle. Tahu enggak selama ini aku nyebutnya apa?
0: Bigle.
2: Mingle.
1: Sama.
0: Mikle.
1: Tuh kan, it's okay.
0: Iya, yeah, no problem.
1: Iya, yeah, mistake make you better.
0: Ah, iya, yeah, I see. Yeah.
1: Kan susah belajar.
0: Iya, yeah, betul sih. Oke, okay. Itu ya tadi susah banget sih. Apa kata-katamu tadi hari ini?
2: Eloquence.
0: Eloquence. Aku dengarnya elephant.
2: Elevator.
0: Oke, lupakan. Oke. Berarti secara tema keseluruhan nih, tadi kan udah tuh dua kata dari kalian ya. Berarti ini lebih, berarti pada intinya kita ini ngomongin apa sih gitu?
2: Pada intinya kita tuh ngomongin tentang how to engage with people. Jadi gimana cara kita berkomunikasi tetap mempertahankan sebuah gimana ya, makna, relation with people. Tapi dengan cara kita story time. Jadi berdasarkan dari kepribadian dan kehidupan kita sehari-hari juga.
1: Iya, betul. Jadi kalau di elaborate between our two of the words of the day ini, kalau dari aku, mingle tuh dia kayak lebih berteman sama orang. Sedangkan kalau words of the day-nya Abel, itu dia mempertahankan cara bicaranya supaya tetap terkontrol, on track gitu.
0: Oh, I see.
1: Jadi itu stick with our personality gitu.
0: Berarti komunikasi itu penting.
2: Iya tuh.
0: Kayak apa aja ya, kayak hubungan. Aduh, enggak deh. No. Oke. Kita lanjut ya, back to topic nih. Berarti boleh dong untuk penggunaan kata-kata itu kalau dalam sehari-hari mungkin digunakan kayak gimana tuh contohnya? Dari Annabelle deh.
2: Biasa kalau eloquence itu dia digunakan kalau nggak dalam puisi, biasa dalam pengumuman untuk kalau dalam acara berita. Jadi kayak kalau misalnya kata kita bilang kayak the senator eloquence is well known. Jadi kita mengomong tentang cara orang berbicara, senator itu lebih ke orang yang berpidato biasanya.
0: Berarti acara formal gitu ya? Oke, kalau kamu nih, Wil?
1: Berarti kalau punya Abel formal, punya
0: kamu aku
1: versi, ya, versi non-formalnya. Karena biasanya kalau kita mingling, itu biasanya kita bisa ngomong kayak, oh, I love to mingling with new people. Atau misalkan nanti ada party nih, terus kita bisa bilang, oh, I cannot wait to mingle with a lot of people there. Kayak gitu.
0: Mingle. Oh, berarti kamu formal dan non-formal.
1: Iya, ini biasanya casual banget sama teman-teman gitu ngomongnya.
0: Oke, berarti kalau ngomongin soal formal non-formal nih, kalian kalau sehari-hari dalam berkomunikasi mungkin sama teman angkatan atau kalian berdua deh yang paling deket gitu, biasanya formal atau non-formal atau balance aja gitu?
2: Biasanya tergantung konteks sih. Seringnya kami non-formal karena teman.
0: Karena
2: kalau kita ketemu orang baru pasti makin formal.
1: Tapi awalnya Abel formal banget ke aku.
2: Iya.
0: Boleh gak sih dicontohin gimana pas formal awal-awal kenal mungkin ya?
1: Oh ya, awal kan kami kenal dari awal SMA tuh. Aku tuh kakak kelasnya Abel sebetulnya. Terus Abel biasanya iya, kalau ngechat kayak halo kak, biasanya nanya kayak kakak sibuk nggak, kayak gitu.
2: Nggak gitu. Halo kak, permisi, mohon maaf mengganggu waktunya, kakak sibuk nggak? Gitu.
1: Sampai waktu pertama kali aku tahu aku partnernya sama Abel buat siaran, buat jadi announcer itu, dia ngomong kayak gini, kak boleh aku telepon?
0: Lucu banget, berarti formal banget ya awal-awal ya. Oke. Habis itu non formal.
2: Oh jelas.
0: Ya udah bestie aja. Oh berarti kalian dulu satu SMA?
1: Iya.
0: Oh SMA berapa?
1: SMA 1.
0: Oh semensa ya. Pinter-pinter nih biasanya. Oke, kita lanjut ya, back to topic nih ya teman-teman. Kalau ngomongin soal mungkin ada beberapa teman-teman pro 2 ya di luar sana, kalau misalnya bingung nih cara berkomunikasi gitu kan, kayak bingung mulai dari mana, apakah harus mulai dari PDKT dulu atau harus kayak bertemu secara langsung? Kan biasanya ada orang kayak bisa itu apa ya, kalau kita bilang bersosialisasinya langsung kebanding online gitu. Karena kan ada kayak temenan di aplikasi kayak kamu kan, temenan sama orang luar negeri ya, itu sama mereka itu ya via online aja cukup. Tapi ada teman-teman kita yang pastinya via, harusnya via offline nih ketemu
1: kayak
0: gitu,
1: lebih asik gitu ya.
0: Kayak lebih asik gitu biar langsung kayak kenal kan sama orang itu. Kadang kan banyak di luar sana yang kayak misalnya orang-orang tuh percaya aja sama foto, kadang foto tuh bisa diedit, orangnya nggak sesuai sama ekspektasi dia gitu. Kan banyak ya sekarang ya modus-modus gitu. Nah kalau dari kalian berdua nih, ada nggak sih kayak gimana how to memulai apa ya, coba maaf ya bahasa Inggrisnya amburadul, kayak gimana sih cara memulai komunikasi itu sama mungkin sama orang-orang yang ingin kita kenalan gitu, pertemu pertama kali gitu.
1: Oke, mulai bantuan.
2: Kayak sudah dilempar dulu gitu.
0: Oke, dilempar kayaknya ya. Oke.
2: Kalau dari aku sendiri pun, tentu yang paling pertama, we have to know what topic are we gonna talk about. Kita harus tahu topik apa yang mau kita bahas dulu. Either it's secara kenalan kayak cuma nama, dari asal dari mana, and then your favorite food, hobby, etc. Kita harus tahu dulu topik gimana untuk engage dengan orang-orang yang kayak gitu. Nanti dia dari topik kecil itu semakin lama akan semakin berkembang. Misalnya kayak nanti, wah kesukaan aku tuh ternyata main basketball, terus pemain kesukaan aku di basketball tuh Stephen Curry gitu. Dia kayak gitu, jadi makin lama semakin ngobrol nanti makin banyak topiknya.
0: Berarti dia tentuin dulu apa nih yang mau dibahas topiknya dulu ya, kebanding kayak misalnya say hi abis itu hilang begitu aja.
2: Iya, itu ghosting namanya.
0: Aduh, itu next week aja kita bahas. Oke, itu versinya Annabelle. Kalau versi Wila nih?
1: Oh yeah, this is the one thing that I will always remember when I meet a lot of people, especially the new one ya. Itu harus ingat bahwa first impression itu penting banget. Jadi sebenarnya karena kita bahas komunikasi ya, we're communicating with other people, itu pasti interpretasinya banyak banget dari orang-orang. Tapi cara pembawaan kita itu adalah sesuatu hal yang gak bisa dirubah dan gak sedikit ya. Ini terkait psikologi juga sih sebenarnya.
0: Ngeri-ngeri. Iya. Okay.
1: Biasanya kan kita lihat tuh pembawaan orang ini gimana, kita bisa melihat karakter dia gimana. Tapi beyond that, kita juga harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Apakah orang yang kita ajak ngomong ini mau kita jadikan colleague atau friends atau just as simple as someone we know mungkin in the future, relation, something like that. Nah, jadi kita harus ya kayak kata Abel juga, pentingnya untuk tahu arah topiknya ini kemana gitu, supaya nanti ketika sudah match gitu ya, misalkan kayak say hi, itu gak tiba-tiba hilang. Jadi
0: HTS sebenarnya, oh enggak, bercanda-bercanda.
1: Iya lagi, okay. Bisa jadi gitu. Jadi gak tiba-tiba di ghosting gitu, cuman karena perbedaan pendapat. Jadi sebenarnya, oh ya, ini juga salah satu hal yang sering anak muda zaman sekarang lupakan, itu kata, tiga kata penting: maaf, tolong, dan terima kasih. Itu tuh sering banget terlupakan. Biasanya kan kalau misalkan kita nyuruh orang gitu ya, kayak, ih itu dianuin dong gitu. Tapi sebenarnya kita kan bisa bilang lebih in a polite way ya, kayak can you help me to blablabla anuin ini gitu kan. Itu jauh lebih meaningful dan orang bakal lebih respect juga ke kita, karena kayak, oh dia mengerti gitu basic-basic word yang harusnya kita gunakan sesama manusia gitu.
0: Oke. Beda ya, Anabel ya, kalau misalnya yang udah berpengalaman nih cerita.
2: Beda mainannya psikologis.
0: Iya, psikolog sastra enggak ya?
2: Mainannya psikologis.
0: Oke, gitu. Ini kan kita ngomongin tentang tadi kan apa? Story time ya.
2: Yes.
0: Mungkin kayaknya kalau story time mungkin dari Anabel atau Willa nih, emang punya kisah atau suatu cerita gitu dalam hal berkomunikasi atau misalnya sesuatu gitu dari kalian dua nih, kayaknya udah dilempar terus ke Anabel ya.
1: kan dia last month itu jadi guide tour kan.
0: Iya, pasti guide tour yang pas kemarin ya,
1: pasti engage with a lot of people kan.
0: Mungkin boleh diceritakan dulu sepenggal gitu.
2: Okay. Kalau terima kasih juga dari Kak Jen. Kalau dari aku ya, teman-teman Pro 2, sesuai dengan apa yang kata Kak Jen, ada orang yang bisa kenalan dia online bisa, ada orang yang memang harus offline ketemuan. Kebetulan aku tipe yang sebenarnya kalau kenalan itu harus offline. Karena kalau online itu aku banyak banget kendalaku, kayak kadang sinyal aku bisa tiba-tiba hilang. Dan aku tuh gak suka kalau ngomong sama orang tuh kan

0: mencari topik tuh lebih banyak. Beda kalau dia online itu kan dia di dua tempat yang berbeda, di jam yang berbeda mungkin kalau dia ngomong sama orang luar negeri kan. Terus kondisi lingkungannya juga berbeda. Kalau dari aku gitu.
1: Oke.
0: Boleh Will?
1: Will, boleh nih cerita ya pengalaman kamu. Kayaknya Will ini banyak sekali pengalaman hidupnya ya.
2: There's a lot of experiences.
1: Iya, lot experience.
2: I've been through. Yes, tapi sebenarnya ya yang pasti kita sadari adalah setiap orang itu berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Aku yakin setiap teman Pro 2 juga pasti merasa bahwa ngomong sama yang ini harus menyesuaikan, ngomong lagi sama si B harus menyesuaikan, karena gak mungkin dong kita ngomong ke dua orang yang berbeda itu dengan intonasi yang sama, yeah, dengan topik yang sama gitu. Karena tanggapan mereka pun pasti akan berbeda ke kita gitu. Nah tapi sebenarnya jauh dari itu, ya kita harus lebih mengenal dulu lawan bicara kita ini kayak gimana, supaya kita nanti gak jadinya awkward gitu. Jadi kan ada kadang tuh biasanya kalau aku ketemu orang-orang mungkin di organisasi ya khususnya, itu kan pasti mereka lebih formal gitu. Nah ini kita tahu nih arah pembicaranya kemana, apakah kita akan bahas program kerja dan lain sebagainya. It's the most important thing to know yourself first, and then you know juga lawan bicaranya kayak gimana. Tapi sebenarnya aku juga penasaran sih sama Kak Jen, karena kan Kak Jen pasti ketemu setiap minggu orang yang baru, setiap hari orang yang baru, apalagi kita datang dari background yang beda. Bisa dibilang sama.
1: Kok sama?
2: Kalau dari college-nya ya.
1: Oh, college sama.
2: Iya, kan kita kayak dari educational training gitu ya.
1: Iya, kita,
2: itu kalau dari Kak Jen gimana?
1: Aduh, ini nih kalau setiap sama Wila ngomong ya Nabila dilempar.
0: Itu ibarat kata kita bola basketnya tinggal dikasih kering mana aja gitu.
2: Itu biar kita tahu dari perspektif masing-masing.
1: Oke, kalau aku sih jujur mungkin kita sama ya Will, aktif di organisasi, sering jadi MC dan lain sebagainya, ya kan memang sering kan. Tapi kalau aku kalau ketemu orang baru kan, aku kalau siaran pasti ketemu orang yang beda-beda kan, narasumber yang beda-beda. Tau enggak sih gimana cara aku pertama itu biar bisa maksudnya nyambung sama orang?
2: Gimana tuh?
1: SKSD.
2: Iya lagi.
1: Iya, memang kan harus gitu. Itu yang aku pakai prinsipnya, kayak kita walaupun gak kenal tapi kita ya coba aja ngobrol, kayak kita harus memaksakan diri untuk bisa mengenal dia gitu. Walaupun kita kayak gak kenal atau kita misalnya kayak bodo amatan orangnya, tapi kita gak boleh gitu. Kita kayak harus tahu siapa lawan bicara kita, kita memang harus tahu dengan siapa kita berhadapan gitu. Apalagi misalnya kita, orang yang lebih senior kan, kita harus tahu, kita harus kenal dan hormat juga. Kadang aku juga gitu, walaupun di diriku juga masih ada kekurangan, pasti kita kan manusia punya kekurangan ya.
0: Iya.
1: Ya diperbaiki sebisa mungkin, walaupun prosesnya itu 0,sekian% berbisa ya, tapi it's okay. Walaupun kita begini, tapi kita mau mencoba menjadi lebih baik. Dan aku juga sering juga kan ikut-ikut kegiatan kayak literasi dan apapun itu di SMA sama kuliah kemarin. Kebetulan kita sama ya pendidikan bahasa, tapi kalian bahasa Inggris, aku bahasa Indonesia gitu kan. Jadi ya lebih sering juga bertemu orang-orang yang berbeda-beda. Dengan cara itu aku kayak, oh gini caranya gitu. Kita dekat aja dulu, tidak apa-apa. Dan benar tentuin topik kata Annabelle tadi, apa yang ingin dibicarakan. Kayak selain perkenalan diri, abis itu juga bisa gimana sih situasi lingkungannya. Kita juga bisa harus baca lingkungan di sekitar kita itu seperti apa. Gitu aja sih, gak banyak gak lebih. Sekian dan terima kasih.
2: Bijak-bijak banget ya.
1: Iya.
2: Itu advice-nya bagus banget.
1: Oke, okay, enggak sih, biasa
0: catat
1: aja
0: dulu.
1: Oh, dicatat ya, oke okay.
2: Tapi jujur aku setuju banget sih Kak Jen, I'm very agree with you. Karena sebenarnya kalau misalkan kita ketemu sama orang baru, salah satu ability yang dikasih Tuhan itu most kayak talented ya, yang dikasih sama Tuhan buat kita itu adalah ngomong gitu. Karena kadang kalau kita ngelihat lebih luas lagi, banyak orang yang mungkin terkendala untuk berbicara karena apa? Karena exposure dari education, exposure dari lingkungannya kurang. Jadi nggak tahu apa yang mau dibahas. Mungkin kalau kita talk about issue around us ya, mungkin mereka bakal clueless kayak, "Hah, ini sebenarnya kenapa gitu? Apakah ini affecting us?" Makanya kita perlu lebih aware lagi dengan engage with a lot of people. Jadi kita punya banyak insight gitu dari orang lain.
1: Betul, setuju.
0: Betul banget.
1: Memang kita sama ya.
2: Iya,
1: dari awal kita ketemu sama Annabelle, Annabelle sama Wila nih, kayak kenapa ya kita itu kayak ada ikatan gitu.
0: Iya, guys. Aku orang ketiganya, guys. Aku hostnya.

0: Bener ya?
1: Oh, kamu hostnya sebenernya, oke ganti.
2: Tukar tempatnya.
1: Tukar tempat sekarang juga. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya. Abis ini kita bakal kulik lagu yang udah diputar di awal ya teman bro dua. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih jauh lagi di Song of the Day. Jangan kemana-mana teman pro 2, tetap stay tune di 9.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
4: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
5: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
4: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
5: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
3: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
1: Kamu masih mendengarkan Pro2 English Corner. Pro2 English Corner, speak more, fearless.
6: Yo, teman Pro2, teman terbaik kamu. Masih sama aku, Willa, dan Anabel ya di program Pro2 English Corner. Dan teman Pro2 ya, Jen mau nyapa lagi buat mereka berdua. Halo Willa, Anabel, cek 1, 2, 3.
7: Hai.
6: Sibuk banget deh dari tadi ya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu Song of the Day. Tadi udah diputer lagu di awal ya, itu lagunya judulnya apa sih?
7: Sunday Best.
6: Ya, aku pernah dengar deh lagunya.
8: Yeah, it was so viral back then in 2020.
6: Viral COVID.
8: Yeah.
6: Ah, sering dibikin challenge dance, yeah. Ya enggak sih? Mm-hmm. Aku sampai hafal lagi.
7: Challenge dance challenge, lagu-lagu vlog gitu.
6: Mm-hmm. Tapi by the way, kenapa kalian pilih lagu itu? Boleh dong. Nih, yang ketawa kayaknya yang buat ya lagu.
8: Justru yang pilihin lagunya tuh Abel.
6: Enggak, soalnya gini cerita ya, sedikit cerita. Soalnya kan kamu enggak bisa diangkat telepon, apa sih, enggak bisa dihubungi
7: selama seminggu gitu.
6: Selama seminggu enggak bisa dihubungi. Terus aku bilang ke Anabel kayak gini, kayak coba kamu tentuin aja lagu sama topiknya apa gitu. Iya kak, tapi tunggu Willa dulu katanya gitu.
8: Iya, fun fact dia ngechat aku sampai 30 bubble chat.
6: Astaga, kamu pe terus gitu.
8: Terus dia call aku.
7: Pokoknya isinya tuh pe, Will, bangun. Pe, bangun. Oke, kamu jahat dengan aku, Will. Thanks pertemanan kita sampai di sini aja. Aku marah dengan kamu, Will.
8: Aku ngakak banget baca itu, bangun.
6: Astaga, iya itu yang buat. Oh, berarti yang milih kamu?
7: Yang milih aku.
6: Oke, kenapa kamu pilih, Annabel?
7: Soalnya Sunday Best itu tuh kita engage-nya kan cara dengan engage dengan orang kan. Nah, Sunday Best itu biasanya the highest quality gitu. Jadi kan ada potongan di liriknya tuh feeling good like I should gitu kan. Yes, feeling good like I should. Jadi kenapa aku milih lagu ini tuh karena aku merasa mulai dari vibes lagunya itu sangat ceria banget.
6: Mm-hmm.
7: Terus kayak kita tuh sesuai dengan lirik lagunya kita bisa engage keliling kemanapun kita mau gitu kan.
6: Mm-hmm.
7: Yang namanya juga Sunday Best, Sunday itu kan weekend ya.
6: Yeah.
7: Weekend dimana biasa ada orang yang ke gereja, itu kan udah engage juga kan dengan people. Mm-hmm. Tuh engage with God itu kan, bahkan dengan orang-orang. Terus ada juga yang mungkin ke CFD hari Minggu. Nah itu yeah, engage juga kan, Sunday Best kan.
6: Iya sih, aku hari Minggu siaran. Jadi gak ke CFD.
7: Itu ada juga yang siaran.
8: Iya, engage juga.
6: Oh iya, engage juga ya. Oke, yeah. Berarti tiap hari aku sendiri udah engage sama orang tiap hari. Ya, walaupun secara virtual gitu.
7: Iya. Bahkan juga hari Minggu tuh ada yang jadikan itu tuh waktu family time. Karena kan ada yang kerja sampai Sabtu, minggunya iya, baru libur, benar-benar libur.
4: Iya sih benar. In the Cuit God itu juga salah satu kan bisa apalagi kayak misalnya misalnya anak rantau kayak aku misalnya kayak gak ada siapa-siapa nih di sekitarku, walaupun aku tinggal sama keluarga, kadang kan gak tiap hari juga kan, maksudnya yang kemana-mana itu bareng kan, jadi kayak hari Minggu tuh aku sama Tuhan kayak injej, kayak apalagi pas doa syafaat kan, itu kan doanya panjang, kadang aku ngomong sendiri sama kayak sama Tuhan gitu, kayak apa harapanku seminggu ke depan, terus apa yang akan kulakukan seminggu ke depan, itu kayak oh berarti itu juga salah satu injej, apa sih bahasa
7: injej
4: ya, sama Tuhan, bisa sama teman-teman juga dan lain sebagainya, berarti itu salah satu juga ya.
7: Iya.
4: Oh, kupikir kayak itu sama sesama manusia aja gitu. Berarti sama yang kayak sama Tuhan itu juga salah satu. Oke, okay, iya, baru tahu.
8: Iya, salah satu engage sehingga itu adalah kan kita punya purpose tuh sama Tuhan. Kita hidup kan karena Tuhan gitu.
4: Betul,
8: kita
4: mau melayani Tuhan. Setuju.
8: Nah, terus ya dari situ kita juga bisa engage ke Tuhan dengan kayak kata kajian tadi pas doa syafaat kita lanturkan apa sih permohonan kita, wish kita, hope kita untuk one week ahead gitu. Nah, tapi selain itu kita bisa engage sama community kita, mungkin dari gereja atau mungkin dari masjid atau dari lingkungan sekitar yang ya kita beliefs-nya percaya di situ.
4: Oke, gitu. Betul. Oke, setuju ya. Enggak sama teman-teman aja, sama Tuhan kalian juga ya, teman-teman gue itu juga salah satu engage banget gitu di alur kehidupan kalian. Wah, beda ya diakon yang ngomong ya.
7: Beda banget.
4: Oh, beda ya. Oke. Lanjut kembali lagi ke lagu tadi. Oh, berarti kamu benar-benar milih itu karena alasannya itu tadi ya.
7: Iya.
4: Karena udah weekend, itu Sunday, weekend juga udah kayak engage sama beberapa orang di sekitar kita. Yeah. Oke, tapi kalau dari Willa punya perspektif yang lain gak nih?
8: Sebetulnya cukup sama, karena aku tapi ada satu lirik yang itu benar-benar dari pertama lihat tuh kayak oh ini gitu. Di situ kan dia bilang feeling good like I should when I took a walk around the neighborhood. Neighborhood tuh kayak tetangga, lingkungan kayak gitu. Terus dia bilang di situ pergi dan jalan-jalan ke sekitar lingkungan. Nah, pasti kita kalau jalan-jalan ke lingkungan ketemu apa tetangga gitu,
4: kasih
8: sapa-sapaan lah, minimal senyum gitu. Itu juga udah termasuk engage kok. Jadi engage itu sebenarnya nggak hanya lisan ya, tapi bisa juga dari ekspresi, mimik wajah gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh cocok banget karena ini pembawanya happy juga gitu ya, karena kan sebenarnya kita nggak bisa hidup tanpa orang lain juga.
4: Betul
8: gitu. Jadi interaksi itu sangat penting.
4: Iya, hidup kan bersosialisasi ya, kalau kata orang-orang zaman dulu gitu, yang masih diterapkan sampai sekarang gitu. Keren. Thank you ya Annabelle udah diputarin lagunya ya. Jujur aku pas muter lagu ini kupikir lagu apa gitu, pas ku denger lah ini kan lagu zaman kopi.
8: Gitu, jadi kayak somehow itu bring the flashback gitu ya.
4: Iya, mungkin di minggu yang akan datang boleh Do Jacket ya diputarin.
7: Request.
4: Iya lagi itu, aku mau bilang itu. Iya, kayak banyak banget lagu-lagu yang apa ya, yang pas zamannya pas COVID ya itu viral, tapi sampai sekarang itu udah gak terdengar lagi lagunya, ya gak sih guys?
7: Iya.
4: Kayak udah jarang banget, malah lagu-lagu yang baru gitu yang hype gitu. Wajar aja sih lagu baru ya, yang lagu lamanya tertinggal, tapi it's okay kalau kita putar di program English Corner nih teman Pro 2. Oke, lanjut nih. Kira-kira nih ada gak sih lagu selain Sunday Best ini dari kalian dua yang memang relate sama halnya engage sama keseharian sama seseorang gitu?
7: Boleh Will.
4: Nah, ini kayaknya banyak ya Will ya.
7: Will banyak banget nih, ada 55 banyak banget.
8: Iya jujur, tapi ini lagu Indonesia sih.
4: Enggak apa-apa, it's okay.
8: Ini salah satu one of my favorite song all the time. Itu judulnya Memory Baik dari Ceylon 7.
4: Aduh, gimana lagunya ya?
8: Serius gak tahu. Jika ada ingatan yang itu emang iya
4: lah.
8: Apa lain ya?
4: Kok lain?
8: Iya.
4: Ayonya.
8: Lah iya, lagi India. Kenapa jadi tiba-tiba ingat lagi India?
7: Jadi intinya India apa India?
4: Iya.
7: Alam dipilih.
8: Suka semua, makanya banyak banget sebenarnya lagu Maroon 5 juga. Oh ya, salah.
4: Maaf ya guys,
6: ada iklan sedikit.
8: Memory bank tuh yang
6: iya.

0: baik.
1: Oke, nyanyi sekarang
0: itu,
1: di sini.
0: Jujur itu tuh somehow bring the flashback buat aku. Terus juga sebenarnya ketika kita ingat memori baik itu, pasti enggak, yang tersirat di dalam otak kita tuh bukan hanya tentang kitanya aja gitu, tapi itu tentang kenangan sama teman-teman kita, sama keluarga gitu. Jadi sebenarnya it's all a good memories gitu.
1: Sama mantan.
0: Tadi itu
2: dari tadi bahasannya HTS mantan. Oke, okay, udah.
0: Ini lagi
1: enggak bercanda, guys.
0: Enggak. Oh, berarti next topiknya
1: HTS
0: life.
1: Jangan ya, teman-teman.
0: What's about her relationship night?
1: Ini langsung dimasukin Annabel nanti di Word ya. Oke, okay, back to topic ya teman-teman. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, mungkin Yuto. Kayaknya banyak yang mau disampaikan sama Wila kayaknya ya.
0: Lebih ke Abel sama Kajen sih itu pasti.
1: Kalian dua dulu deh, aku terakhir, selalu terakhir nih. Boleh dari kenapa Bel? Kenapa Bel?
2: Mencatat apa yang bakal diomongin sama Wila.
1: Oke, okay, boleh nih. Dari Wila atau Annabel terserah deh. Sweet.
2: Ya Wil.
0: Enggak, jujur, tapi ini ya, kan kita datang dari background yang sama tuh, educational training ya.
1: Yes.
0: Nah, kalau aku sekarang, ini bahkan setelah pulang siaran aku mau ngajar anak SMP. Cuman sebenarnya yang jadi biggest question itu adalah, pasti kita seringkali kita menghadapi banyak orang dari banyak kalangan, banyak usia gitu. Mm-mm. Dan itu somehow kita menyesuaikan diri tuh harus dengan cepat juga.
1: Kadang, iya lagi.
0: Iya kan? Uh-uh. Kadang kalau kita lagi capek gitu ya, gak mood gitu ngomong sama orang dewasa, ya mereka pasti paham lah kayak,
1: iya oh, lagi
0: capek. Uh-uh. Ngomong sama anak kecil, mana mereka paham? Bakal, ih kakak ini perenget-perenget gitu kayak. Jadi kita harus menjaga stabilitas mood kita juga gitu. Kalau dari Abel gimana?
2: Gimana ya, kalau dari aku, pernah dengar gak sih yang kayak extrovert introvert kan pasti kayak MBTI,
1: MBTI
2: gitu ya kan ya.
1: Okay.
2: Terus kadang kan ada tuh yang baru-baru juga muncul kayak ambivert gitu.
1: Iya lagi, aku ambivert guys.
2: Iya kan, jadi kayak kita feeling extrovert iya, tapi kalau introvert juga iya gitu. Jadi kayak benar-benar ambivert. Nah, kurang lebih sama dengan Wila, kita memang harus menjaga mood kita, apalagi kalau kita ketemuan sama orang. Mungkin kalau kita ketemu sama yang memang teman-teman dekat kita, oke lah, nggak apa-apa, kita bad mood langsung gitu, karena mereka pasti paham. Tapi kalau misalnya kita ketemu kayak teman-teman kerja di lingkungan kerja gitu kan, kayak anak-anak sekolah juga di lingkungan sekolah, apalagi kalau dia ngajar anak SMP, kan aku guru eskul anak-anak SMA, jadi kayak bener-bener harus menjaga mood banget. Terlebih lagi kalau misalkan, kalau mau anak-anak tuh mau lomba, itu harus dijaga banget tuh moodnya.
1: Apa yang dijaga? Oh, kira yang mood jaga apa?
2: Enggak. Mood anak-anak itu harus banget dijaga. Jadi kayak, kalaupun kita mau ngomong, engage relation dengan mereka tuh, harus hati-hati banget, iya, supaya sih mereka gak bad mood. Terus kayak, semua orang mikirin kalian, kapan orang mikirin aku gitu ya.
1: Kapan-kapan. Tau mulu nih dari tadi, kenapa ya? Parah nih, parah.
0: Jujur aku tuh, sorry ya guys, aku tuh kalau ketawa gak bisa berhenti.
2: Oh ya, lama aku napas aja dia ketawa.
0: Pertama kali aku ketawa tuh gara-gara lagu yang tadi aku masih kepikiran nih.
1: Ya elah.
0: Terus abis itu aku denger Abel kan, aku lihat ekspresi Abel tuh kayak
1: serius banget ya.
0: Ya ini emang benar-benar ciri-ciri
1: Guru ekskul ya. Oh, kamu eskul apa? Tari berarti?
2: Aku dance modern.
1: Oh, dance modern. Berarti kemarin latihan dance itu?
2: Iya, karena anak-anak mau lomba kan dekat-dekat ini. Dan okay, menjaga mood mereka biar mau lomba itu tuh susah banget.
1: Iya sih. Dan kita gak bisa juga apa ya, terlalu apa banget kan. Harus ngerti juga keadaan kan. Misalnya anak-anaknya moodnya kayak gak baik nih, aku nih sebagai gurunya ngapain kira-kira ya, buat kan kayak situasinya hangat, menyenangkan gitu kan. Itu sih karena kita backgroundnya education ya teman-teman, kita juga udah diajarin. Tapi kayaknya kalian belum PPL ya? PLP belum ya?
0: Belum sih.
1: Di PLP nanti bakal diajarin kok teman-teman gimana caranya menghadapi murid-murid ya. Walaupun kayaknya Wila udah berpengalaman dengan anak SMP ya.
0: Iya, dan anak SD juga kan aku ngajar.
1: Berarti ngajar tutor privat atau apa nih?
0: Iya, aku private buat anak SD sama SMA. Ini bukan aduh ya.
1: Enggak. Maksudnya ya tutor aja
0: iya,
1: gitu.
0: Tutor aja. Terus habis itu aku juga ngajar anak kuliah. Sebenarnya sama-sama bonding sih kami. Terus aku juga coach debate sama kayak Abel di SMA 1.
1: Oh, sibuk sekali ya kalian ya, tapi it's okay karena it's itu kan okay, kegiatan yang selain engage sama orang-orang dan positif banget kan. Ya enggak apa-apa kita ikutin gitu sebagai pengalaman juga ya, Wilena Bell ya. Keren sih kalian bisa apa ya, kayak di sekarang ini kan lagi kabut asap ya, karhutla ya, teman-teman ini bisa ngelihat situasi kondisi walaupun udah capek banget kalian diterjang tugas kuliah, habis itu kerja kelompok, bikin video katanya ya, aku dengar-dengar itu sampai bisa banget kalian apa ya meluangkan waktu juga sama kegiatan-kegiatan lain. Tipsnya apa sih kalau boleh tuh? Tips and trick bener-bener tuh, apalagi kan Anabelnya sibuk sekali ya kalau dilihat-lihat ya
0: banget.
1: Sampai keluar daerah ya teman-teman.
2: Enggak, kita semua sama kok sibuknya.
0: Kalau ambil centang satu berarti lagi sibuk.
1: Oke, okay, berarti lagi sibuk atau enggak lagi jalan. Oke, oke, oke. Gimana nih, ada gak sih tips and trick dari kalian biar mungkin teman-teman yang lagi dengerin ini bisa apa ya ngikutin kalian deh walaupun bertahap gitu, step by step.
2: Kalau tips and trick dari aku ya buat teman-teman Pro 2, yang pertama itu you must have a good schedule. Harus punya jadwal yang memang baik banget. Per jam, per data itu dijadwal dengan detail supaya kalau misalnya mau engage gitu kan punya kegiatan itu enggak tabrakan. Karena dimanapun kita berada itu yang namanya kita kan yang harus kalau mau engage jaga relation dengan orang itu harus pinter-pinter ngatur mood orangnya juga.
1: Yang tadi lagi ya, balik lagi.
2: Balik okay. ke tadi lagi. Kita harus pinter-pinter ngatur mood orang karena enggak semua orang itu mau menunggu. Enggak semua orang mau menunggu dan tidak semua orang sanggup untuk dijadikan pilihan kedua.
1: Oke.
2: But this is not about your type of relationship ya, teman-teman Pro 2, okay. Mbak. Tapi jujur ini memang juga sedikit based dari experience aku. Aku pernah sekali gak sengaja ada tabrakan jadwal. Jadi, tapi kegiatannya sama-sama penting. Jadi mau gak mau aku harus ngorbanin salah satu. Dan konsekuensinya adalah kehilangan relasi itu. Jadi tips and trick kalau dari aku sendiri pun memang harus punya jadwal yang benar-benar bagus untuk bisa mendapatkan engage relation yang bagus juga. Karena kita menghargai orang juga. Kalau kita mau dihargai, kalau dari aku gitu.
1: Iya sih, karena benar mengatur jadwal ya. Jadi pada intinya itu, karena kalau kita nggak susun jadwal kita nih, hari ini ngapain ya, di jam berapa ya aku harus misalnya coaching, debat tadi, atau misalnya di beberapa jam kemudian aku misalnya bantu orang tua atau apapun itu, kayak benar-benar harus ditata ya, benar-benar disusun lah jadwalnya. Iya sih benar. Kalau misalnya kita nggak punya to-do list ya?
2: Iya,
1: to-do list ya, benar ya berarti ya. Dibuat to-do listnya ya gak jalan gitu ya kegiatan kita hari-hari gitu.
2: Iya kak, even sesimpel kayak kita hari ini mau makan apa itu juga udah menentukan sebenarnya.
1: I see. Oke, itu dari Anabel. Kalau dari Wila nih kayaknya banyak
0: sebenernya,
1: ya.
0: Sebenarnya enggak sih, sebenarnya sama aja kan, sebenarnya pada jadwalnya mengatur jadwal nih, pada asal mulanya gitu mengatur jadwal.
1: Pada mulanya.
0: Iya, awal mulanya gitu. Mengatur jadwal, tapi sebenarnya mengatur jadwal tuh enggak hanya kalian asal ceklis-ceklis aja. Misalkan kayak oh ini mau lakuin itu, tapi sebenarnya di atas itu semua, on top of that, you guys should set up your priorities. Jadi sebenarnya harus tahu prioritas apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Jadi nggak kalang kabut, oh habis ini habis ini itu gitu. Nah tapi selain mengatur prioritas, jangan sampai melewati limit kita sendiri.
1: Iya,
0: jadi kadang betul. Ada kebanyakan orang ya, itu termasuk aku juga dulu, kayak mengambil semua hal gitu karena merasa itu adalah sebuah change ya, itu kesempatan buat oh kita bisa bonding nih sama orang lain, it's such a great opportunities for me. Tapi balik lagi, kalau kita melebihi limit kita sendiri, kita gak tahu limit kita sampai mana, yang ada malah jadinya drop, sakit gitu. Terus yang ada malah mengorbankan, ya kalau sakit kan pasti kita mau gak mau, mau ya mengorbankan salah satu acara kita gitu. Jadi akhirnya ya itu masuk ke kelalaian kita juga. Jadi selain set priorities, harus juga set limit kita segimana yang kita mampu gitu.
1: Oke, gitu ya. Kita dengar dari keren ya kalau misalnya sudah bersabda. Oke, berarti ya sih sama sih sebenarnya, yang mungkin yang membedakan tadi jangan sampai limit ya tadi, kita nggak boleh ngambil semua kegiatan dalam satu hari, harus dipilah-pilah lah.
2: Betul.
1: Mana yang memang penting sama genting. Biasanya gitu sih kalau aku prioritasinnya, mana yang genting banget, mana yang penting banget. Itu diajarin pas dulu LDK guys, pas OSIS, sumpah kayak kepake banget sampai sekarang jujur. Mana yang penting, mana yang genting gitu. Yang genting yang harus benar-benar dilakukan, kalau penting itu bisa di kegiatan di hari-hari yang akan datang. Seperti itu kalau dari aku ya teman-teman. Mungkin bisa di mana yang diprioritaskan, yang mana dulu nih yang penting itu apa, yang bisa dilakukan di hari berikutnya. Kalau genting itu hari ini harus dilakukan banget, gak boleh gak boleh telat, gak boleh lewat waktu gitu. Betul. Kira-kira gak boleh juga sampai limit tadi ya, misalnya setiap jam pasti ada aja kegiatan ya. Itu hebat sih. Biasanya itu dipakai sama artis-artis guys.
0: Iya, benar ya. Habis manggung satu langsung flight lagi.
1: Iya, flight lagi paginya, terus sorenya lagi manggung. Pokoknya gitu. Pada intinya kita memang harus tahu jaga diri juga ya, intinya ya, jaga diri juga, ngelihat gimana sih ke kita ini ke depannya itu seperti apa. Jangan sampai ya dengan kita ikut kegiatan-kegiatan, emang bagus tadi change, benar kata Wila itu benar change, tapi kan dilihat juga kalau masih awal-awal mungkin jangan diambil semua kan. Per semester juga ada kan kesempatan-kesempatannya bertahap. Kayak aku dulu ikut HMJ itu semester 6.
2: Wow.
1: Udah mau lulus kan sebenarnya, mau selesai lah biasanya. Tapi harus diambil alih sama angkatan 24 pas itu. Dua-duanya udah gak ada kan, udah hilang.
0: And that's like the time we met.
1: Iya, itu ya, for your information teman-teman dua, kita itu sebenarnya udah bertemu di HMJ, tapi kenapa gak sadar? Iya, tapi itu satu grup tau Anabel. Sampai kayak bahkan kayak aku kayak pernah lihat di mana gitu kan. Gitu, kayak pernah lihat di mana, pas lihat kontaknya, oh satu grup HMJ himpunan.
0: Pantes aja gitu.
2: Betul. Jadi tahu kan teman-teman Prodo, aku orang ketiganya sebenarnya.
1: Enggak juga.
0: Friend berpelukan kita.
1: Enggak juga. Aku juga tahu kamu gara-gara siapa? Bang Rijal.
0: Dipersatukan itu pentingnya
1: iya, banget.
0: Relasi.
1: Iya, karena kan Bang Rijal dia kan angkatan 17 bahasa Indonesia.
0: Gacor
1: gitu. Lah. Jadi kayak tahu aja gitu pas ngeliat, oh ini Anabel ikut sama ini, oh okay, cukup tahu, dah gitu aja.
0: Tapi jujur seru ya, karena sebenarnya communicating with other people itu could open up ya, could unfold a lot of opportunities ya.
1: Betul.
0: Salah satunya kalau kita ada lomba, ada informasi dan lain sebagainya, itu pasti kita tahu dari orang-orang yang kita kenal juga gitu, untuk encourage kita buat ikut ya kan. Ya, tapi sebenarnya aku penasaran deh, kalau Kajen sama Abel nih, karena sering kan biasa engage sama people, itu pernah gak kepikiran buat mungkin oh someday I will be an influencer?
2: Gak sih.
1: Oh oke. Kalau aku ada kepikiran sih, tapi ya half lah, 50-50 gitu.
0: Tapi dalam konteks apa nih influencernya, mungkin kayak make up atau fashion?
1: Influencernya aku lebih ke apa ya, kayak apa, aku lupa, bukan kayak make up atau apapun itu, enggak, aku lebih ke enggak tahu ini influencer kah, bukan, kayaknya cuma kayak hari-hari kayak a day in my life kayak gitu-gitu. Itu juga influencer ya,
2: vlogger dia.
1: Iya, berarti
2: blogger.
1: Aku lebih sukanya kayak gitu, kayak aku kegiatan aku apa hari ini, kayak biar bukan ngepamerin ke orang aku nih ngapain gitu hari-harinya, enggak, kayak cuma sebatas sharing hobi dan lain sebagainya kayak gitu. Aku lebih sukanya kayak gitu.
0: Oh, itu kayak self develop gitu. Jadinya blog account aja keren.
1: Yes.
0: Terus Abel kenapa? Aku enggak mau.
2: Aku cuma senang ngobrol sama orang. Bil, kamu lihat IG-ku sendiri kan? Bil, aku aja upload satu kali setahun loh.
1: Enggak juga sih aku lihat. Maka baru kemarin bikin status.
2: Tapi kan itu kemarin setelah berbulan-bulan aku gak bikin.
1: Iya sih, beda-beda tiap orang ya teman-teman.
0: Iya, tapi fortunately ya, kalau misalkan kita have a lot of friends, have a lot of connection gitu, sekalipun kita jarang muncul ke permukaan ya, jarang muncul ke surface-nya itu, tapi tetap aja kita punya teman gitu, punya relasi. Betul. At least kalau kita pergi ke suatu tempat, oh I have a friends there gitu. Jadi bisa lah dapat info-info tipis-tipis gitu.
1: Boleh, boleh. Nanti di pertemuan berikutnya boleh kali ya kita bicarain yang lain. Yang ini kayaknya udah dicatat sama Annabelle nih ya.
2: Wila daily life.
1: Oke, boleh enter Wila.
2: Wila and Kajen daily life.
1: Annabelle ya. Oke deh. Seru banget obrolan kita kayaknya ya untuk sore hari ini, dan enggak terasa udah di penghujung program aja nih teman-teman. Kayaknya baru tadi ngomong ya.
2: Betul. Kayak tadi baru tadi aja mulai.
1: Kayaknya kita. Kayaknya butuh 2 jam lagi nih buat program ini ya.
2: Ya kan?
1: Oke deh, mungkin untuk closingnya ada gak sih kata-kata atau misalnya kesan, pesan buat teman-teman Pro2 nih yang ingin memulai komunikasi, berrelasi sama orang-orang terdekatnya gitu.
0: Nah, kalau dari aku, oke, buat teman Pro2, just be yourself, just be confident, dan harus bisa menyesuaikan diri juga supaya kalian bisa kasih first impression yang bagus dan bisa build a bond with a good people, like a lot of people juga, supaya bisa jadi relasi yang baik. Lalu jangan lupa jaga kesehatan.
1: Tanya sih. Kayaknya pengalaman nih udah pernah sakit gitu kan.
2: Iya.
1: Jadi nggak mau sampai teman-teman Pro2 itu sakit karena kebanyakan kegiatan-kegiatan dan itu lain sebagainya. Oke, okay, kalau dari Annabelle?
2: Kalau dari aku ya buat teman-teman Pro2 itu, jangan, tidak semua harus kamu ambil seperti yang punya kata Wila tadi. Jadi kalaupun kalian mau berengage dengan orang, relation dengan orang itu, gak apa-apa, pilih-pilih, it's alright, itu tidak masalah. Karena in the end tetap mentalmu itu yang paling utama. Karena dari potongan lagu Sunday Best itu ada satu lirik yang judulnya, ada satu lirik yang berbunyi kayak keep good things inside your ears just like the wave and sound it. Artinya tetap simpan hal-hal baik masuk ke dalam telingamu seperti suara dan ombak berbunyi.
1: Oke, kata-kata hari ini ya berarti itu ya. Oke deh, untuk Wila dan Annabelle, thank you for your time ya. Senang banget bisa menyapa kalian lagi. Kita ketemu masih lama sih.
2: Masih bulan depan.
1: Bulan depan ya, tapi it's okay ya teman Pro2. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di waktu yang akan datang, mungkin besok.
0: Nanti kita bahas linguistik ya.
1: Oke, boleh lagi ya teman Pro2. Oke deh. Itu dia untuk obrolan Pro2 English Corner kita pada sore hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin ya teman Pro2. Semoga tetap sehat dan semoga obrolan kita ini bermanfaat buat kamu semua. Buat kamu mau yang ketinggalan, boleh banget nonton di YouTube kita ya di RRI Palangkaraya Production. Dan aku juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi untuk Wila dan Annabelle?
2: Tetap sehat ya teman-teman Pro2, meskipun
0: semangat.
2: Ya, meskipun asap memang makin lama makin tambah tebal, tapi tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa banyak minum air putih.
1: Betul, minum vitamin juga ya.
2: Betul.
1: Oke.
0: Hidup Indonesia.
1: Oke, teman-teman Pro2, thank you banget udah dengerin obrolan kita. Nanti masih sama Jen ya nemenin kamu hingga pukul 20, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dadah.
0: Dadah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Itu dia Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 p.m. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 teman terbaik kamu masih sama Jen ya di sore ceria. Dan teman Pro 2 seperti biasa ya di pukul 17 ya menit yang ke-8 Jen bakal kasih info nih buat kamu semuanya ya. Dimana Netflix rilis poster dan teaser musim ketiga untuk film The Devil's Plan. Dimana ini dijadwalkan tayangnya pada 10 November mendatang ya teman Pro 2. Dan untuk pemerannya ada Jang Dong Min bersama Hong Jin Ho, Ho Seok Jin, Shin Dong dan sejumlah pemain lainnya. Kayaknya ini seru banget karena banyak cowok-cowok ganteng ya buat kamu yang pecinta drakor nih mungkin ya. Bisa merapat untuk menonton ini di Netflix nanti nih teman Pro 2. Karena ini udah musim ketiga ya, berarti ada musim 1 dan 2-nya. Kayaknya yang belum nonton, nonton dulu musim 1-nya biar tahu alur ceritanya nih teman Pro 2 ya. Dan itu dia untuk informasinya ya teman Pro 2. Dan jangan ingatkan juga buat kamu semuanya, nanti kita bakal bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib nanti ya teman Pro 2. Dan habis ini Jen bakal muterin lagu lagu religi Muslim Indonesia ya untuk menemani kamu sore hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 untuk sore hari ini kalau ingin beristirahat menepi dulu sebentar dan jangan lupa untuk istirahat sejenak. Dan kita yang pastinya tetap sehat selalu ya teman Pro 2. Dan abis ini Jen muterin lagu dari Tompi, Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya, tapi setelah yang satu ini.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar Pusatu RRI Palangkaraya, mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Prodo teman terbaik kamu, Jen, selaku kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Dua Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman muslim dan muslimah yang ada di Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga teman-teman Produa tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar terus untuk aktivitasnya dari sore sampai malam hari nanti. Dan kita kembali lagi ke Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Produa, teman terbaik
1: kamu. Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Hai hai hai teman Pro2, teman terbaik kamu. Hai, Jen menyapa kamu teman Pro2 di sore hari ini ya. Gimana nih kabar kamu pada sore hari ini teman Pro2? Jen mendoakan yang sangat terbaik buat kamu yang lagi beraktivitas di luar, teman-teman. Stay safe ya, karena kalau nggak salah 2 atau 3 hari ini ya, itu tuh karhutlahnya makin membeludak nih kalau Jen lihat-lihat ya teman Pro2, karena langit ini udah makin bukan kuning lagi tapi kayak udah orange banget nih teman Pro2, kayak aduh udah perih banget kalau kita mau keluar rumah. Masker pun itu pun harus double nih teman Pro2, kayak nembus gitu aja. Dan apalagi buat kamu yang punya penyakit asma, terus abis itu kena ISPA dan lain sebagainya, tolong ya teman Pro2, jangan sampai banyak dari kita apa teman-teman juga yang lagi dengerin ini jangan sampai kena ISPA ya, karena itu bahaya banget nih teman Pro2. Apalagi Jen juga lihat nih di beberapa status ya yang mempunyai balita atau anak bayi ya, itu sampai dikasih oksigen, itu sedih banget sih teman Pro2, karena udah bahaya banget. Sedih ngelihat hal seperti itu di sekitar kita ya. Yang pastinya kita mendoakan yang terbaik buat Kalimantan Tengah ya, terkhususnya yang baru aja kemarin tuh kebakaran di Tanjung Puting ya teman Pro2 ya. Karena itu juga Tanjung Puting merupakan salah satu taman nasional yang benar-benar terbesar ya di Indonesia juga nih teman Pro2. Kita doakan yang terbaik, semoga lekas membaik, dan kita juga sama-sama berdoa untuk Indonesia semoga makin membaik ya, apalagi wilayah kita Kota Cantik Palangkaraya. Dan teman Pro2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Habis itu juga yang lagi kerja, beraktivitas di luar yang memang memungkinkan itu, kenakan juga masker ya teman Pro2, karena bahaya banget buat kamu yang menghirup asap tiap hari. Dan yang pastinya Jen juga bakal nemenin kamu ya di beberapa waktu ke depan. Dan jangan sedih karena Jen masih nemenin sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus buat kamu di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasangin lagu dari Lewis Capaldi dengan judul Survive. Semoga kita bisa survive sama-sama ya teman Pro2 di karhutlah saat ini ya. Dan Jen bakal muterin lagunya tapi setelah yang satu ini.
4: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
5: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
4: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro2 FM 92,4 MHz.
6: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro2.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

Produk teman terbaik kamu masih sama Jen ya di sore ceria hari ini ya. Dan jangan kemana-mana ya, nanti habis ini Jen bakal puterin esensi buku dengan judul Overthinking is my hobby and I hate it, karya Alfi Syahrin. Dan buat teman Produk, Jen ingatin di pukul 18 waktu Indonesia Barat Jen bakal kasih info update buat kamu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian 92,4 FM RRI Produk Palangkaraya, teman terbaik kamu.

And I Hate It, karya Alpi Syahrin. Buku Overthinking is My Hobby and I Hate It, karya Alpi Syahrin, merupakan buku yang membahas kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Melalui buku ini, Alpi Syahrin mengajak pembaca memahami bahwa terlalu banyak memikirkan sesuatu dapat membuat seseorang merasa cemas, takut terhadap kemungkinan yang belum tentu terjadi, bahkan sulit menikmati kehidupan yang sedang dijalani. Dalam kehidupan sehari-hari, overthinking dapat muncul dari berbagai hal, misalnya memikirkan kembali percakapan yang sudah terjadi, khawatir terhadap penilaian orang lain, takut mengambil keputusan yang salah, atau terus membayangkan berbagai kemungkinan buruk mengenai masa depan. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa tidak semua hal harus dipikirkan secara berlebihan. Ada hal-hal yang memang dapat kita kendalikan, tetapi ada pula yang berada di luar kendali kita. Salah satu pelajaran yang dapat diterapkan adalah belajar membedakan antara sesuatu yang perlu dipikirkan dan sesuatu yang hanya membuat kita khawatir tanpa menghasilkan solusi. Ketika menghadapi masalah, kita dapat mencoba berfokus pada hal yang dapat dilakukan daripada terus memikirkan kemungkinan yang belum terjadi. Buku ini juga mengingatkan pentingnya menerima bahwa kesalahan merupakan bagian dari kehidupan. Tidak semua keputusan akan menghasilkan sesuatu yang sempurna, tetapi setiap pengalaman dapat menjadi proses untuk belajar dan berkembang. Pada akhirnya, Overthinking is My Hobby and I Hate It mengajak pembaca untuk tidak terus-menerus hidup dalam kekhawatiran terhadap masa lalu maupun masa depan, sebab terlalu sibuk memikirkan apa yang mungkin terjadi dapat membuat kita lupa menikmati apa yang sedang terjadi. Karena itu, ketika pikiran mulai dipenuhi berbagai kekhawatiran, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah hal ini benar-benar perlu saya pikirkan atau hanya sedang membuat saya semakin lelah? Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Overthinking is My Hobby and I Hate It, karya Alpi Syahrin. Bersama saya, Melina Gloria, sampai jumpa.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Teman Pro 2, selamat sore ya. Gimana nih, udah mau pukul 6 aja? Udah pukul 6 sih, tapi ya sudahlah ya. Tapi kalau ngomongin soal sore hari ini, kira-kira teman Pro 2 di tengah kabut asap ini lagi ngapain? Apa stay at home karena jaga-jaga ya? Tapi tetap aja gak sih teman Pro 2, kalau kamu di rumah itu tetap asapnya itu kayak masuk ke rumah, padahal kayak udah tertutup aja rasanya, tapi tetap aja sesek gitu gak sih? Tapi it's okay, tetap jaga kesehatan buat kamu teman Pro 2, jaga kesehatan, minum air putih secukupnya dan minum vitamin, jangan lupa ya, seimbang, dan yang pastinya makan makanan yang banyak proteinnya yang pasti ya, biar tubuh kamu stabil dan tetap sehat. Dan teman Pro 2, di pukul 18 menitnya yang ketiga nih, Jen bakal hadirkan info update nih. Dan info update kita datang dari negeri kita sendiri ya, di mana Kementerian Budaya Kebudayaan Fadlizon menargetkan musik Indonesia menjadi tuan muda di negeri sendiri melalui penguatan ekosistem musik nasional. Target tersebut menjadi salah satu fokus Konferensi Musik Indonesia 2026 yang mengusung tema bergerak bersama mengimplementasikan ekosistem musik Indonesia yang berdaulat. Dan Fadlizon juga menyebut bahwa perkembangan musik Indonesia perlu mendapat dukungan melalui kebijakan pemajuan kebudayaan. Dan yang pastinya juga ya, ia juga menilai teknologi digital membuka peluang bagi musisi Indonesia untuk menjangkau pendengar, dan masyarakat kini dapat mengakses musik melalui ponsel tanpa bergantung pada kaset ya atau piringan hitam seperti zaman dahulu nih teman Pro 2. Dan juga ia menjelaskan bahwa pada KMI 2026 akan membahas perlindungan hak cipta, tata kelola royalti, adaptasi teknologi dan pengembangan talenta musik. Dan yang pastinya juga ya, KMI 2026 akan dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Oktober ini ya, dengan agenda konferensi dan program publik. Dan kegiatan tersebut juga membahas sejumlah isu termasuk royalti, kecerdasan buatan atau AI, tantangan tempat pertunjukan dan ekspor musik. Menarik ya teman Pro 2, akan berlangsung kurang lebih 3 hari nih teman Pro 2, dan di pantengin aja terus ya di sosial media kalian, kapan nih kira-kira akan rilis dan siapa aja nih yang akan diundang-undang ya, musisi-musisi lokal Indonesia. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena nanti di pukul 18 menit yang ke-15 bakal Jen hadirkan informasi cuaca untuk esok hari dari perakiraan BMKG Kota Palangkaraya. Dan abis ini juga Jen bakal muterin lagu dari Bilal Indrajaya dengan judul Niscaya ya. Dan ini dia lagunya, check it out.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2 di pukulnya 18 menitnya ke 16 kita bakal bergabung dengan BMKG Palangkaraya untuk mendengarkan informasi cuaca untuk esok hari. Dan hari ini sore hari ini Jen sudah terhubung dengan perakirawan Nadia. Selamat sore Kak Nadia.
1: Selamat sore.
0: Oke Kak Nadia, boleh langsung untuk informasi cuacanya esok hari.
1: Baik, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Nadia dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Rabu 14 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dan untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin untuk esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman kedua, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan, untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Kak Nadia atas informasi cuacanya. Dan itu dia ya teman Pro 2, bekal kamu cuaca untuk esok hari. Tetap waspada ya teman Pro 2, untuk cuaca kita saat ini sedang tidak baik-baik aja. Kenakan masker selalu jika teman-teman Pro 2 ingin beraktivitas di luar ruangan. Dan kita akan kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: 94,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja nih kamu ngedengerin lagu dari Biru Baru dengan judul Terbenam. Ini seperti matahari ya, terbenam. Oke, teman Pro 2, Jen mau nyampaikan nih, ada info atau film terbaru ya. Bukan terbaru sih, ini kayak mengajak aja teman Pro 2. Film Hasut tawarkan horor psikologis lewat teror suara dan trauma batin. Aku ngelihat posternya aja udah ketakutan duluan ya, kayak ada gambar wajah itu yang beda-beda, kayak terbelah-belah gitu ya teman Pro 2. Film Hasut menawarkan pendekatan berbeda dalam genre horor Indonesia melalui eksplorasi misteri dan teror psikologis. Alih-alih mengandalkan penampakan supernatural, film ini membangun ketakutan melalui suara dan imajinasi penonton. Aku kalau ngomongin soal suara dan imajinasi penontonnya, aku tuh pernah baca novel atau bukan novel, komik ya, komik di suatu aplikasi, itu ada aplikasinya ya teman Pro 2. Itu tuh dia tuh kan di scroll dari atas ke bawah kan pelan-pelan, itu tuh ada yang bergerak gambarnya teman Pro 2. Jadi itu kayak benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Habis itu secara gak langsung itu bikin trauma kita sama hal seperti itu tuh kedepannya jadi makin takut. Jadi ada salah satu komiknya, cari aja sendiri ya teman Pro 2, itu yang buat kita tuh apa ya, ada rasa takut juga. Teror lewat suara juga ada loh teman Pro 2, kayaknya teman-teman udah pada tahu ya. Dan katanya juga ya, film yang sedang tayang di bioskop ini menjadi debut penyutradaraan bagi Ilya Sigma karena udah berkarir di dunia perfilman sejak 2010 yang mengangkat tema luka batin dan proses penyembuhan diri. Dan yang menariknya lagi ya teman Pro 2, film ini tuh mengandalkan pendekatan suara untuk membangun ketegangan sepanjang cerita. Dan melalui pendekatan tersebut, Hasut menghadirkan horor yang berangkat dari trauma, keraguan dan ketakutan yang tumbuh dalam pikiran manusia. Ya, kayaknya ini cocok deh buat kamu yang pecinta apa ya, horor yang memang horor banget, serem banget gitu. Karena kalau udah lewat suara dan imajinasi, itu biasanya bisa ke bawah mimpi, jujur. Aku soalnya sering ya teman Pro 2. Dan itu dia ya teman Pro 2 untuk info dari dunia perfilman. Dan berita tadi bisa teman-teman baca di rri.co.id ya, kalau mau baca lebih lengkapnya. Oke, habis ini ada lagu dari Fish ya, dengan judul Dalam Hitungan ya teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini,
1: Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pak, si Adek kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
3: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya Adek, papa udah aktifkan fitur parental controlnya nih.
2: Parental control? Caranya gimana tuh pak? Susah gak?
3: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
2: Wah, canggih dan praktis ya, Pak. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
3: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.
4: Brodo teman terbaik kamu, masih sama Jen ya. Kembali lagi menyapa kamu ya. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan atau sambil dengerin ini di aplikasi RRI Digital, thank you banget ya udah setia dengerin Jen siaran dari jam 3 tadi ya sampai saat ini. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal sekitar kita pada saat ini ya, sumpah sedih banget sih. Karena kenapa ya teman-teman Pro 2? Karena dengan adanya karhutla ini semua akses kita untuk beraktivitas itu terbatas. Dan yang paling sedihnya lagi, Jen kan punya ya teman di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Salah satunya di Pulau Sumatera. Itu juga banyak sekali kebakaran hutan ya teman-teman Pro 2. Di kisaran katanya dia tuh di daerah kalau gak salah Lampung atau Jambi ya, dia tuh kasih tahu gitu di statusnya kalau lagi kebakaran. Dan yang berduka bukan cuma hanya Kalimantan ya teman Pro 2, ada dari Pulau Sumatera dan Papua katanya ya. Dan dia juga lihat beritanya udah meluas sekali ya. Dan gimana ya teman Pro 2, kita gak bisa berbuat apa-apa selain kita bantu doa, sedoa-doanya ya sepenuh-sepenuhnya tuh buat tenaga kesehatan, habis itu Basarnas, Damkar, habis itu teman-teman yang lainnya juga yang ikut menjadi relawan ya. Kita doakan juga yang terbaik biar mereka tetap sehat teman Pro 2. Walaupun ya, walaupun mereka itu sudah pastinya gak kuat lagi ya menghirup asap yang begitu tebal sekali ya teman Pro 2. Dan juga Jin juga mendoakan ya buat teman-teman yang ada di Pulau Sumatera dan di Papua ya. Jin doain semoga cepat selesai dan membaik ya. Katanya juga ada juga di beberapa pulau Jawa juga katanya, di beberapa daerah ya katanya juga ada kebakaran. Ya ampun, sedih banget kalau Jen dengerin ya untuk berita-berita yang sekarang lagi hype banget. Tapi itu dia teman Pro 2, kita sekarang berdoa yang terbaik buat negara kita semakin membaik lagi. Semoga cepat pulih untuk Indonesia, negara tercinta kita. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di beberapa waktu ke depan. Habis ini Jen bakal puterin lagu dari Feby Putri, Nadine Amizah, dan It Gitaf dengan judul Negeriku. Semoga negeri kita lekas membaik dan sembuh dari karhutlah. Check it out.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Prodo teman terbaik kamu masih sama Jen ya di sore ceria hari ini. Sebenarnya sore menuju malam, udah malam gak sih sebenarnya? Tapi it's okay ya, tetap Jen menyapa kamu teman Prodo di hari ini ya. Dan teman Prodo tau gak sih ada info di dunia kuliner. Kalian tau gak sih kenapa daun pisang itu ideal dipakai sebagai pembungkus makanan? Sadar gak sih kalau gak pembungkus makanan itu, jadi makanan yang biasanya kita taruh nih, misalnya daun pisang, habis itu ditaruh makanan kayak prasmanan ya, kayak barengan gitu loh teman Prodo. Aku gak tahu sebutannya apa, soalnya aku jarang ya yang kayak begituan. Dan tau gak sih sebenarnya juga ya, daun pisang itu telah lama digunakan masyarakat Indonesia untuk membungkus makanan. Kayaknya udah dari zaman dulu ya teman Prodo. Dan kebiasaan membungkus makanan dengan daun pisang ini rupanya beneran diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Dan praktik ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner di berbagai daerah di Nusantara. Jadi memang kayak bahasanya tuh sehat ya, karena banyak banget dipakai untuk seperti pepes ikan, lontong, lemper, terus habis itu nasi bakar, arem-arem dan lain sebagainya gitu. Karena keunggulannya adalah dari aroma alami yang muncul saat terkena panas. Iya, karena punya ciri khas sendiri ya teman Prodo. Dan itu merupakan khas yang sulit diperoleh dari pembungkus berbahan sintetis nih teman Prodo. Dan juga ya, sebelum digunakan itu biasanya daun pisang itu dilayukan terlebih dahulu agar lebih lentur dan tidak mudah robek ketika dilipat. Setelah itu daun dapat dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing. Banyak banget sih teman Prodo manfaatnya juga ya. Faktornya juga karena kita lingkungannya tropis ya, termasuk di wilayah Indonesia, jadi memperoleh daun pisang dari manapun itu ya gampang dan praktis ya, serta ekonomis juga gitu teman Prodo. Itu sebatas pengenalan, kayak ngenalin daun pisang itu sebenarnya kenapa dipakai sebagai pembungkus makanan. Itu dia ya teman Prodo. Oke teman Prodo, sekaligus ya Jen juga kasih tahu buat kamu semuanya nih teman Prodo, kalau misalnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita bakal bergabung dengan Prodo Jakarta untuk program Music Live Chat atau MLC ya, MLC Nasional di pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan teman Prodo, Jen sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kalian karena udah menemani dari obrolan tadi, dari tandem, obrolan Prodo English Corner, sajian informasi musik, terus habis itu esensi buku, filler religi dan lain sebagainya sampai saat ini. Nanti kita bakal ketemu lagi besok sore ya teman Prodo di jam yang sama, pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk bintang tamu MLC hari ini pastinya ada Kak Yeri Merian dengan host yang paling kece badai sejagat semesta, ada Kak Edit dan Kak Elan ya. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena nanti di jaga malam kamu bakal ditemenin sama Ruspan ya, ada jam kos ya, cerita cinta, sleep call dan request lagu juga. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini Jen bakal puterin lagunya Rasa Cinta ya. Dan ini dia lagunya.

0: Halo, selamat malam teman Broadway.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Ya? Hari Selasa teman Broadway. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya yeah, bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya.
1: Temponya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah
1: sepatu.
0: Sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita malah ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul,
1: ya.
0: Dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau nggak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja
0: aduh.
1: Nih. Nanti kita akan ngobrol sama Yeri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget dimampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon Tom.
0: Oh bukan, calon. Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo,
0: asik. Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau
0: di YouTube nunjuk
1: deh.
0: Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik, gimana kabarnya?
0: Sehat. Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, ini. Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabarnya Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya, terakhir
2: sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga. Itu juga sekarang
1: sedap. Proses itu.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik
2: gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Bener.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kayak kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya, nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap.
1: Laksanakan. Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Bener.
1: Masih kuat lah.
0: Karena sekarang ini Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Okay.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Bener.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, Di luar T5
0: udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini tifa nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus oh R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: No, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting. Itu penting.
2: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
0: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu menutas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak nutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas di area situ gitu.
0: Bener. Seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda sih. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih, gue lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning gitu. Jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam, sama yang masih lutas pagi itu kemarin lagunya apa ya, cemanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
1: Omirinya aja lupa.
2: Omirinya lupa. Iya, kemanusiaan.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Benar.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Iya.
2: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya. Tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja. Tapi kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore? Kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan
2: jam segitu biasanya.
1: Di
2: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja ke malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai itu ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu. Tahu-tahu
0: sepi ya gitu.
2: Air mata netes
0: ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Bener.
2: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya, betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya, iya. Jadi langsung boleh. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, cuma bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oke.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa nggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan. Kedua, itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu
0: maksudnya.
1: Okay. Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya, judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gua nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gua ditinggalin cewek gua, ditinggalin pasangan. Ya, beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Krikol gitu. Lagi akhirnya
2: Krikol lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Aja kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue nyapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahaya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: Bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
0: Saya jadi kafol.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi buat ngilangin. Untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak-banyak minjem waktu orang ya Om
2: Yeri. Iya. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu. Bener.
1: Oke.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengan

0: seneng gitu-gitu ya.
1: Oke.
0: Sosok gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya, kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyakanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga.
1: Maksudnya
0: kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang gitu. Iya benar, kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Oh itu juga jadi influence lu kali om ya?
0: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata adanya lagunya enak nih. Malah terinfluence juga untuk bener-bener bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
1: Jadi ngulik ya, jadi ngulik ya.
0: Iya,
1: benar. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
2: Salah. Terlalu ambiar
1: kan? Hari ini kan gue
0: dengerin.
1: Nah, iya. Itu. Itu.
0: Caknan NDX.
1: NDX.
0: NDX, Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan, iya,
0: iya, asik kan om. Lagu-lagunya
1: asik kan,
0: asik ya.
1: Bener.
0: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya,
2: betul.
0: Keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
0: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Depannya.
1: Seru banget.
0: Seru banget. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
0: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndar Boy, NDX. Gue hafal dulu-dulu ya.
1: Serius?
0: Oke. Okay. Waduh. Serius, ada moon test nih.
1: Kita percaya.
2: Iya, kita percaya.
1: Kita percaya.
2: Gaspol dangak.
1: Iya, yeah, kita percaya.
0: Ada, yeah. Ada apa coba? Keringan mantan.
1: Iya.
0: Iya. Gue dengerin.
1: Bener-bener. Iya sih, jujur. Berarti cukup random juga ya?
2: Cukup random ya?
0: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
1: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hibdut gitu-gitu
0: termasuk
1: kan?
0: Ya, termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke Enau.
1: Enau
0: itu gue dengerin.
1: Benar-benar.
0: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
0: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
0: Ya pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin boleh?
1: Boleh aman.
0: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus.
1: Kadang-kadang gue
0: langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
0: Di Winem
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
0: Di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Oh. Yeah. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
0: Wow.
1: Oke. Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
2: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali om ya.
0: Boleh.
1: Oke.
2: Kita dengerin dulu
1: single
2: terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya.
1: Iya benar.
2: Soalnya ada itu, ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berita pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: RM. Faris RM.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu.
1: Iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut lo gimana, Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu, itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar biasa
2: bre.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja tuh
1: mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan. jangan.
0: Benar.
1: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Namanya nih ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri, sekarang mimpinya apa sih? Kalau
1: di dunia musik
2: tuh? Mimpi gue ya?
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar nggak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, kita gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Spite banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang,
2: menopang. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu, maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Menarik ya, benar-benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing. Iya, benar.
1: Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Iya, benar.
1: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Benar-benar. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Dan
1: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu. Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar. Lagu Charlie. Sebenarnya lagunya tuh enggak, kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya di era digital tuh musik tuh bisa keren berkali-kali gitu.
1: benar dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Paspor atau Synchrones. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Ya kolaborasi sama Soneta
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut gue. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa. Oke. Paham. Oke.
0: Ini single senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti ya.
2: AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung, kita harus mengerti ya.
0: Bener.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan?
0: Ya Allah, tua kita.
1: Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Bisnisnya juga ya.
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seru satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit.

Oke, Tuan Pro 2, kembali lagi bareng kita ya di RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu, Kak Ali, ini bakalan Rusman yang akan menemani malam hari kalian ya, hingga pergantian waktu ataupun pergantian hari malam nanti. Oke, Tuan Pro 2, nantikan setelah ini kita akan ada program Jamkos, yang dimana kita ada obrolan komunitas nih. Komunitas mana ini adalah salah satu sanggar seni yang ada di kota Palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana ya Tuan Pro 2, nantikan terus di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nantikan program Jamkos sesaat lagi.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini kita berada di program Jam Kos ya, jam obrolan santai. Tapi malam ini spesial nih, kita bareng komunitas dari Sanggar Seni Al-Karomah. Dan saat ini kita juga sedang bersama salah satu pendiri dari Sanggar Seni Al-Karomah, yaitu ada Kak Ahmad Mulkani. Halo Kak, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga.
2: Oke, bagaimana kabarnya nih Kak? Sehat?
3: Alhamdulillah baik.
2: Oke, boleh tuh Kak, kayaknya bagi teman-teman di luar sana mau kenalan lebih dalam nih dengan Kakak sebagai sosok pendiri Sanggar Seni Al-Karomah. Boleh Kakak perkenalkan diri sekali lagi nih?
3: Ya boleh, ini saya dari Ahmad Mulkani atau biasa Mulkani. Yang disapa Amang Anang ya.
2: Oke, okay, Amang Anang
3: Al-Karomah.
2: Nggih.
3: Nah, biasanya gitulah.
2: Oke. Oke. Oke, Kanang, untuk keseharian Kanang sendiri bagaimana nih terkait dari Sanggar Seni Al-Karomah ini?
3: Untuk kesehariannya alhamdulillah masih aktif biasalah. Kayak biasa. Walaupun kita dulu pernah apa ya, sempat vakum karena pandemi dulu ya.
2: Oke.
3: Nah, itu sempat berapa tahun itu kemarin hampir nggak ada job atau tampilan atau lomba.
2: Oke, hampir kalau tidak salah hampir 3 tahun ya Kak ya.
3: Ah, 3 tahun.
2: 3 tahun. Oke. Kak Kak Anang ya.
3: Amang Anang aja.
2: Amang Anang Al-Karomah. Aku mau tanya nih terkait dari Sanggar Seni Al-Karomah ini bisa Kakak ceritakan enggak dari awal berdirinya hingga sekarang ini?
3: Kenapa?
2: Boleh pian ceritakan enggak terkait kapan berdirinya?
3: Oh, boleh. Langsung ya?
2: Langsung.
3: Kalau untuk Sanggar Al-Karomahnya itu berdiri dari tahun 2003. Tapi kalau sebelumnya tuh pernah ikut-ikut orang juga, ikut tim-tim kesenian lain. Dari 2003 itu kita berdiri.
2: Dari tahun 2003 ya kan?
3: 2003.
2: 2003.
3: Nah, itu awalnya itu kita cuman ngadakan apa ya, grup hapsi aja dulu.
2: Awalnya.
3: Awalnya belum ada untuk ke tari-tarian. Hapsi kayak hapsi ya, kayak hapsi lah intinya kan. Nah, coba setelah itu coba beranikan diri lagi. Kita bikin satu tim lagi, yaitu tari-tarian tadi. Tari Hadrah.
2: Tari Hadrah.
3: Iya. Cuman dulu awalnya itu kita masih membawakan khas Kalsel.
2: Khas Kalsel.
3: Bukan ciptaan untuk yang istilahnya tuh punya khas Kalteng tuh bukan. Belum. Masih bawakan khas dominannya ke Kalsel kayak... Boleh dibilang itu kayak senoman ya?
2: Iya, senoman.
3: Nah, senoman. Karena di situ karena ikut lomba dan sering kalah, akhirnya kita didatengin sama dewan juri, salah satu dewan juri masukan gitu kan. Nah, biar kita tuh istilahnya tuh di apa ya? Dikembangkan, jangan monoton ke khas Kalsel terus gitu lah. Nah, jadi diberi masukan. Disuruh istilahnya tuh campur lah, mau baik itu dari tarian Dayak atau pesisir atau apa kan bebas, yang penting ketukan sama khasnya hadrah itu jangan hilang.
2: Iya.
3: Nah, itu utamanya kan, kalau untuk kreasinya bebas, mau dari tarian apa, yang penting pakemnya hadrah itu harus menonjol, harus jelas.
2: Oke.
3: Nah, dari situlah paham. Oh, begitu. Pantas yang dulu-dulunya tuh nggak pernah juara.
2: Mm-hmm.
3: Yang senior-senior aku itu, yang aku dulu kan cuma ofisial, ketora gitu. Pernah juara satu. Paling masuk cuman ya harapan gitu. Kalah sama di, kalau dari tiket provinsi, kalah sama daerah Kota Waringin. Karena mereka asli hadrah dan asli milik Kalteng, khas Kalteng.
2: Ada ciri khas Kaltengnya ya.
3: Memang khas Kalteng, cuman daerah Kota Waringin. Kalau dulu kan kita khas Kalselnya nampak.
2: Nampak.
3: Nah, jadi di situ kalah terus. Itu pas masukan dari dewan juri tadi kita pakai. Nah, dari situ alhamdulillah mulailah dapat gelar juara, dari juara 2 tahunnya lagi juara 1 tiket kota itu dulu. Mewakili kota ke provinsi, alhamdulillah lagi dapat juara 1 itu tahun 2006 di Morotewe. Nah itu, nah dari situ seterusnya juara terus. 2006 itu di Morotewe, 2007, 2008, nah 2009 itu di Pangkalan Bun, 2009-2010 Pelangka, 2011 Katingan, 2012 lagi Pelangka. Juara satu terus itu.
2: Juara satu terus.
3: 2012-13 di Sampit juara satu. 2014 Seruyan juara satu. 15 Kasungan juara dua. Kepuas juara satunya. Karena ada selisih sedikit. Nah, kami juara 2 kota, Kapuas juara 1. Juara 16 kita nyerang lagi di Kapuas.
2: Kapuas.
3: Akhirnya kita rebut lagi juara 1.
2: Wah.
3: Tuan rumah juara 2.
2: Rebut-rebutan ya.
3: Bukan juara 2, juara 3 Kapuas tuan rumah waktu itu kan. Nah, tahun berikutnya lagi 2017. Nah, di situ kalah kita ke rumah. Kalah sama kota. Nah, sama grup lain kan. Kita dapat juara 2. Grup lain itu teman kita juga, mereka mewakili kota ke tingkat provinsi di Morotewe, dapat juara 1 mereka. Nah, terus 2008 ikut lagi di mana? Lamandau.
2: Lamandau.
3: Nah, disitu kalah lagi kita aja 2. Karena ada selisih juga di situ, karena mereka dengar-dengar itu karena tuan rumah lah apalah gitu kan. Jadi tuan rumah yang juara satu itu apa di Lamandau itu. Nah, dari situ 2019 pandemi corona sampai sekarang nggak pernah ada lagi lomba. Itu jadi untuk seni hadrah ini kayaknya itu apa istilahnya tuh, ramenya tuh saat lomba, apalagi kemarin tingkat apa tingkat provinsinya masih ada, itu seluruh kabupaten tuh pesat,
2: semarak
3: ya. Semarak ramenya minta ampun, setiap kabupaten itu kecamatan tuh selalu minta latih, minta istilahnya tuh bangunkan kesenian hadrah itu. Katingan, Sampit, Pangkalan Bun tuh semua mereka tuh minta dari sanggar kita pelatihnya. Karena kita juga ada gitu ya yang bisa untuk melatih, kita bagi, ada dari kesini Pangkalan Bun, Sampit, Katingan, kita bagi karena mereka pengen dari Al-Khurumah. Jadi kita bagi waktu itu, waktu masih ramai kan,
2: masih ramai.
3: soalnya udah nggak ada lagi.
2: Ternyata sekarang untuk lomba hadrah ya itu belum ada, berarti ya untuk di tingkat provinsinya atau untuk perlombaan hadrah sekarang itu apakah masih ada nih?
3: Ada, cuman kemarin ya Ramadan itu tingkat provinsi, cuman yang datang itu cuman ada berapa, dua kabupaten yang ada. Nah, yang dekat juga sih kayak Pulau Pisau. Kalau nggak salah dari Katingan juga ada. Tapi kalau untuk daerah yang kabupaten yang terlalu jauh itu mereka nggak berani datang. Nah, itu kemarin waktu di bulan puasa tahun 2000 berapa ya?
2: 2024. 2024 2025 ya kalau
3: 2022 kalau nggak salah. Yang di masjid sana Darussalam.
2: Darussalam 2023.
3: 23 ya.
2: 23.
3: Nah, 2023 2024 itu tiap tahun itu jilid ya.
2: Jilid.
3: Nah, itu cuma yang datang dari kabupaten palingan yang dekat-dekat aja. Ada dua kabupaten rasanya. Selebihnya dari Pelangka semua.
2: Oke.
3: Okay. Nah, terus yang kemarin itu lagi kan yang di Bundaran itu. Juga ada. Cuma enggak ada yang datang rasanya itu. Yang hanya isi yang peserta cuma dari Pelangka semua.
2: Lokal ya.
3: Lokal aja. Dari padahal Pelangka itu tingkat provinsi. Karena tidak semeriah memang resmi kayak Laski itu. Lombanya. Momennya gitu kan. Kalau Laski itu memang sudah luar biasa.
2: Kalau Laski sekarang kan sudah enggak ada ya. Di
3: ada jalan, cuma
2: hadrahnya enggak ada.
3: Hadrah enggak ada. Dan Rebana ya.
2: Rebana
3: itu pun rasanya enggak ada. Yang ada cuman Bintang Vokalis sama kolaborasi.
2: Oh, kolaborasi.
3: Itu aja yang ada. Jadi hadrah itu dihilangkan atau ditiadakan gitu. Sama Rebana itu. Rebana tradisionalnya itu ditiadakan.
2: Padahal kalau diadakan kembali itu mungkin semaraknya atau meriahnya kembali lagi ya kayak. Ketika kayaknya, diadakan ya kembali.
3: Apa ya? Karena kalau untuk melihat hadrah ini kalau dibilang hilang sih enggak juga, karena contohnya dari sangga kami sendiri kan masih aktif gitu ya. Aktif selalu, kalau ada yang pengen orang acara kawinan atau penyambutan itu selalu dipanggil. Dari sangga lain pun juga masih aku lihat itu. Tampil mereka kan, tapi masih aktif. Masih setelah rame lah. Gitu kan. Walaupun dah harus dari akar rumah, sangga-sangga lain gitu kan.
2: Oke.
3: Cuma sayangnya kalau pengen memeriahkan lagi itu seharusnya ada lomba. Lebih semarak lagi biar itu lagi angkat lah gitu.
2: Oke. Harusnya. Tapi dalam skala lomba pun mungkin hanya di tingkat kota ya Mang ya.
3: Kota.
2: Dan itu pun pesertanya tidak semeriah zaman dulu ketika Laski.
3: Kalau mau rame lagi itu menghidupkan lagi ya kayak Laski itu tadi. Karena Laski ini kan setiap kabupaten ada ininya. Udah resmi itu.
2: Oke, aku mau tanya nih Mang. Di Sanggar Seni Al-Karomah sendiri apakah fokusnya hanya ke hadrah saja ataupun ada bidang-bidang lainnya nih lagi?
3: Menerima semua macam tari.
2: Semua macam tari.
3: Kayak pesisir. Tapi sering ikut juga. Pesisir kayak kalau misalkan ini ada job kawinan misalkan ya.
2: Iya.
3: Orang tuh biasa nanya ini tariannya ada apa aja gitu kan.
2: Iya.
3: Ya kami tawarin mau India, mau pesisir, mau Melayu-Melayu gitu, atau hadrah. Kadang-kadang mereka milih. Ya tergantung lagi itu. Karena setiap penampilan itu kan kita masang budget juga gitu. Satu tarian misalkan satu paket ya, ini untuk hadrahnya.
2: Untuk hadrah
3: penyambutan perkawin. Penyambutan dan penampilan satu kali itu kami budgetkan 2 juta. Gitu. Nah misalkan orang mau nambah lagi kayak India atau pesisir, Nah, kami cuma minta nambah 500 itu. Jadi 2.500. Jadi itu anggap satu paket. Satu paket itu bisa dua, bisa tiga.
2: Tapi kalau di Palangkaraya sendiri ini paling banyak itu mintanya tarian hadrah atau India Bollywood atau gimana nih, Mang? Paling banyak kalau dari sanggar seni al ke rumah.
3: Biasanya tetap hadrah juga.
2: Hadrah.
3: Kecuali itu untuk di luar beramian lah istilahnya, rame-rame itu untuk kayak pengantin itu. Kadang-kadang mereka minta tambah kayak dua. Misalkan yang wajibnya dulu yang sakralnya kayak penyambutan tadi ya. Terus sama penampilan hadrahnya. Nah, nanti di luar itu mereka kalau ada waktu biasa mereka minta tambah. Kayak India. Nah, biasa kayak gitu. Karena ada juga minta penyambutannya hadrah. Nah, terus penampilannya India. Kadang-kadang ada juga kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang minta penyambutannya hadrah, penampilannya pesisir. Pernah juga. Jadi tergantung permintaan orang aja lah. Cuma yang pasti kita siap untuk menampilkan tadi. Menukan hajat orang tadi kan.
2: Ini kan ada perbandingan ya, Manganang ya, terkait cara pelatihan. Mungkin ada sedikit cerita nih dari Pian terkait ini kan perbedaan zamannya kan jauh banget ya, kayak ketika dulu dan sekarang. Kira-kira ada perbedaan gak sih ketika latihan dulu dengan latihan yang sekarang?
3: Ada. Yang pasti terkait kayak tempat, misalkan salah satunya kan. Dan juga kayak karena mereka dengan sekarang ini perbedaannya tuh apa ya, lebih ke pesisir. Kalau misalkan tariannya agak itu-itu aja, mereka tuh kelihatan. Jadi maunya yang baru lagi.
2: Ada gitu. Sesuatu hal yang baru dari tarian tersebut. Jadi,
3: kalau misalkan kita latih, kayak misalkan ada job misalkan ya, mereka tuh maunya jangan diulang-ulang, ya itu-itu terus, maunya yang baru gitu kan. Cuman satu, kadang-kadang mereka nih maunya ganti, tapi latihan kadang-kadang
2: malas.
3: Maunya yang kayak gimana ya, yang kalau mau instan ya pastinya yang biasa-biasa aja kan. Nggak terlalu rumit. Nah, kita kasih yang nggak terlalu rumit biar cepat selesai, biar cepat apal. Kadang-kadang mereka protes juga, anak-anak ini. Situlah kadang-kadang yang bingung.
2: Tapi kalau dari Amang Anang sendiri untuk menanggulangi teman-teman yang ketika latihan ada malasnya tuh gimana sih, Mas? Mungkin ada ciri khas dari Pian untuk menanggulangi teman-teman yang malas ketika latihan tuh. Mungkin Pian marahi kah, Pian bercandai kah?
3: Potong bajet.
2: Tapi biasanya kalau anak muda tuh gitu ya, Mang Man.
3: Pokoknya, pasti itu.
2: Ancamannya ya potong budget. Kalau dimarahin kalau anak sekarang tuh waduh, dimarahin melawan.
3: Itu memang mereka tuh diam. Tapi kadang-kadang masuk kiri keluar kanan.
2: Nama anak muda.
3: Jadi satu-satunya potong budget.
2: Potong budget.
3: Kecuali ya.
2: Jadi mereka ada warning ya. Ketika aku kayaknya kalau malas latihan di potong budget nih sama Mang Anang nih. Itu mungkin salah satu cara yang paling ampuh saat ini ya untuk menghadapi anak muda yang malas latihan.
3: Berhanda lah. Ancaman aja.
2: Ancaman.
3: Kalau pas sudah ada ya tetap aja sama. Cuma kadang-kadang dia itu kalau sudah apalah melihat aku marah. Serius. Mereka tuh diam. Enggak pernah menjawab apalah.

0: stick 8 ini, kita latih yang 8 ini. Mereka tuh sampai ada yang lelet itu pun malu. Tetelat bisa gitu nah. Nah, jadi harus cangkal jorong banjir tuh serajin. Misalnya kada turun, dia harus nanya temannya, melatih sama temannya, karena kita tuh nggak mau lagi melatih satu orang yang tadi yang ketinggalan. Jadi dia harus nanya temannya, belajar sama temannya. Karena setelah lanjut apa latihan selanjutnya kita garap lagi, nambah lagi. Gitu. Jadi yang ketinggalan tadi silahkan tanya temannya, belajar sama temannya yang udah bisa.
1: Oke, tapi
0: dulu itu sekarang nggak ada lagi.
1: Sekarang nggak ada lagi. Sudah zamannya sudah sangat berbeda ya.
0: Berbeda
1: dan cara dalam pendidikan kepelatihan pun mungkin berbeda juga.
0: Ya tetap aja dia pikir gini, nanti belajar sama si A, belajar sama si B. Memang izin, emang nggak turun. Malam ini sibuk. Ya kita silahkan, cuma kita nggak mau tahu saat selanjutnya latihan berikutnya harus bisa, harus sudah yang ketinggalan tadi harus bisa, jadi harus sama-sama nambah lagi.
1: Oke, ini salah satu cara untuk melatih disiplin anggota ya. Oke, aku mau tanya juga nih, terakhir ikut lomba itu kapan nih Mang?
0: Ya. Tadi puasa tadi.
1: Oh, puasa tadi ya. Juara?
0: Juara 2 sama juara 3. Kita kan 2 grup.
1: Ada langsung 2 grup.
0: Jadi juara 2 sama juara 3.
1: Tapi perbedaan euforianya sangat berbeda ya ketika saat ini.
0: Iya.
1: Wow. Tapi kalau boleh Amang Anang suarakan nih ketika kepada teman-teman mungkin pendapat dari Amang Anang sendiri terkait hadrah yang ada di Palangkaraya nih gimana sih sebenarnya ketika mau menimbulkan euforia perlombaan yang meriah lagi.
0: Dalam segi apa itu?
1: Dalam segi perlombaannya ataupun dalam segi pengembangannya lah.
0: Ya itu tadi, kalau mau pengen berkembang kesenian hadrah tadi. Mereka itu istilahnya tuh cangkalnya tuh bila ada lomba. Itu kalau ada lomba kayak tadi kan rencana tuh ada lomba. Kalau nggak salah itu dari salah satu apa ya masyarakat yang ada di Kalteng ini kan. Pengen mengadakan lomba. Nyebar itu udah nyebar. Kami pun udah 2 grup tuh latihan sampai selesai.
1: Sudah persiapannya.
0: Grup lain pun aku dengar udah banyak yang udah bikin juga, ternyata gagal kan kelihatan di situ semangat ya untuk kehadiran menimbulkan hadiah tuh kelihatan. Ternyata gagal, ya udah nggak apa-apa lah aku bilang kan, penting aku udah ada waktu yang pas dengan ada lomba mereka tuh semangat mau ikut nari ikut sanggar kita. Setelah dengar lagi gagal dan tarian itu sudah jadi, ya kita harus carikan gantinya, yaitu dengan job tadi biar nggak kecewa. Karena udah selesai ya
1: sudah
0: satu tarian itu. Kasihan kan kalau sampai nggak diganti misalkan walaupun itu job. Jadi makanya kemarin tuh ku gantikan dengan job. Yang gak kecewa.
1: Tapi kayaknya tiap minggu ada job nih ya.
0: Alhamdulillah ada aja.
1: Alhamdulillah ada. Untuk ini kan kalau hadrah yang aku tahu ya, itu kan ada penari, tukang tabuh, dan payung. Kira-kira kalau menurut Amang Anang sendiri nih yang sudah lama berkecimpung di dunia hadrah, itu kalau penari itu berapa orang sih biasanya penari yang tukang tabuh dan yang payung itu dalam komposisi hadrah itu berapa orang sih Kak?
0: Kalau untuk kesenian hadrah Palangka ya, khususnya Palangka gitu ya, atau Kalteng, kita ambil Kalteng aja ya, biasa di Laski gitu ya.
1: Oke, boleh.
0: Itu untuk penarinya tuh maksimal 10.
1: Pemusik
0: 5.

0: Nah, jadi untuk yang 10 penari tadi silakan untuk payungnya berapa? Penarinya berapa? Misal penarinya 2, penari payungnya 2 atau 3 penarinya menyesuaikan 7 atau 8 gitu kan. Atau bisa juga enggak ada penari payungnya. Cuman penari sama pemusiknya juga bisa. Itu untuk kalteng. Tapi kalau untuk banjar beda lagi.
1: Beda lagi ya. Beda. Kalau pemusik tuh udah sama vokal enggak sih?
0: Vokal di 5 itu. Jadi 4 aja itu. Intinya pemain musik itu 4.
1: 4.
0: Vokal 1.
1: Vokal 1. Oke, jadi itu dia ya untuk komposisi hadrah nih, pemain-pemainnya untuk wilayah Kalimantan Tengah ya.
0: Iya.
1: Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau mengetahui juga ini, ternyata untuk kesenian tari hadrah itu untuk penarinya maksimal itu 10 ya.
0: 10.
1: Bisa dibagi tari payungnya 2 ataupun sisanya jadi penari ataupun tanpa ada penari payung. Dan pemusiknya itu 5 dan termasuk vokal.
0: Ya. Dan lagi satu lagi itu penari itu kalau bisa itu ya pasangan. Kalau misalkan cewek
1: cowok
0: aja. Itu kurang lah. Kurang romantis. Enggak ada.
1: Jadi harus berpasangan. Berpasangan cewek cowok, cewek cowok gitu ya.
0: Bisa juga enggak harus 5-5, yang penting ada lah. Untuk cewek cowoknya itu.
1: Untuk cewek cowok. Oke.
0: Untuk sekarang ini sih kita kesusahannya itu di cowoknya. Penari cowoknya.
1: Penari cowok.
0: Biasanya yang dominan itu kan cewek. Tapi sekarang pun yang banyak tuh cewek.
1: Banyak cewek.
0: Nah, kalau untuk cowoknya itu kadang-kadang susah.
1: Kira-kira kenapa tuh? Susah mencari penari cowok.
0: Itu tadi karena takut dilihat kayak cewek, gitu kan, karena hobi nari ini kan cewek.
1: Untuk basic iya sih sebenarnya.
0: Jadi takut dilihat kayak gemulai, kayak gitulah. Pernah kayak gitu, ku bersaran, ku istilahnya ku bilang, enggak juga. Kalau misalkan basic kamu tuh cowok, walaupun kamu menari selincah apapun, pasti terlihat cowok. Beda kalau memang itu orangnya memang gemulai.
1: Beda.
0: Ada kan penariku kan memang ada laki asli laki gitu ya, basicnya cowok, selincah apapun itu tetap laki aja kelihatan. Nggak ada se kayak basic perempuannya itu nggak ada. Memang asli selincah ada kayak gitu, cuma kalau memang orang itu memang basicnya kayak perempuan, ya kelihatannya memang kayak perempuan. Okay.
1: Padahal keren ya, ketika cowok tuh nari itu keren.
0: Keren sekarang. Banget.
1: Keren.
0: Susah loh cari kayak gitu. Cuman kadang-kadang dia yang malu.
1: Malu. Minder sudah duluan ya.
0: Sudah di istilahnya tuh dibilangin daripada hi. Enggak, kalau memang kamu memang asli dan paham menari dan lincah, basicnya bagus, enggak kelihatan itu. Kayak cewek itu enggak ada. Sudah aku perhatikan. Beda sama yang memang sudah ada kayak ke mayu-mayu kayak gitu ya. Itu memang kayak perempuan. Pasti sudah kayak perempuan.
1: Oke.
0: Tapi kalau cowok memang cowok.
1: Enggak. Jadi banyak untuk kendalanya mungkin minder aja ya emangnya. Untuk penari laki-laki ini susahnya mungkin karena minder.
0: Ya.
1: Ataupun ya takut dibilang cewek. Padahal keren banget, padahal itu banyak keren, kan
0: belum memang asli.
1: Kalau dilihat kita kan dilihat di TikTok ataupun di media sosial kan, kalau cowok nari ataupun Bollywood kan biasanya India-India gitu kan keren banget padahal. Apalagi kan di zaman sekarang nih kalau acara sakral ya, contoh seperti kawinan ataupun pengantenan itu pasti ada tari-tarian. Kalau khasnya untuk Kalimantan sendiri. Tapi kalau dari Sanggar Seni Al-Karoma sendiri pernah nerima yang Bollywood enggak sih, Mang? Atau India gitu, ada tambahan Indianya gitu.
0: Nerima job gitu. Sering dulu. Sering. Mau yang rame-rame atau yang kayak panggung gitu ya. Misalnya pasangan. Sering dulu. ada yang minta pasangan yang kayak fokus kayak gitu, ada yang sistemnya kayak rame-rame sama siapa aja boleh ikut di belakang,
1: sama tamu ya, sama tamu-tamu
0: ngikutin. Sering dulu itu, sekarang udah jarang lagi.
1: Okay. Karena
0: kita entah apa, kayaknya kita hilang atau enggak anu lagi lah. Kita fokus ke hadirah, orang banyak menerima hadirah aja.
1: Oke. Oke, teman Pro 2. Jadi malam hari ini kita banyak ngobrol ya tentang tari-tarian hadrah. Tapi sesaat lagi kita akan istirahat ataupun jeda sebentar ya. Nanti kita lanjutin lagi ngobrol sama Amang Anang nih, salah satu pendiri dari Sanggar Seni Al-Karomah. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik. Oke, kamu.
0: Oke, siap.
2: Enak juga main air begini.
3: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
2: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
3: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
4: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
2: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
4: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
3: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
2: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
4: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
3: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
2: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
5: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: Kamu masih di program Jamkos.
1: Jamkos, jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Oh, malam ini ada Jamkos. Tunggu. Bukannya Jamkos jam kosong ya?
0: Hah? Emang Jamkos apaan?
2: Jamkos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat Jamkos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, Teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan ya, dan Amang Anang malam hari ini. Oke, Teman Pro 2, kita tadi udah banyak banget yang ngobrol tentang kesenian tari hadrah. Nah, aku mau tanya nih Mang, terkait hadrah nih. Kan tadi ada disebutkan terkait hadrahnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ya.
1: Iya.
0: Nah, itu apakah ada perbedaan yang mencolok antara hadrahnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sendiri nih?
1: Perbedaannya itu sangat jelas untuk aku menilainya ya. Perbedaannya itu dari segi kostum. Terus dari musik juga ada. Lagi dengan tarian juga ada. Kalau untuk Kalsel itu pakemnya memang di, orang bilang tuh di Snowman. Pakemnya nggak terlalu banyak ragam. Nah, itu untuk hadrah Kalsel, Snowman Kalsel. Sana pun bilangnya Snowman, Snowman hadrah. Nah, kalau kita untuk Kalteng ini tarian hadrah. Nah, itu bedanya sana Snowman hadrah, kalau kita tarian hadrah, karena tarian ini kan banyak ragamnya, banyak pakemnya juga lah istilahnya. Banyak gerakannya, kreasinya juga banyak. Nah, itu untuk tarian hadrah di Kalteng. Bajunya juga beda. Karena aku pernah ikut tadi kan tahun 2014 itu. Istilahnya tuh coba-coba ikut perbedaan lah. Apakah mampu dengan karya kita Kalteng ini, khas Kalteng ini kita bawa ke sana gitu kan, tahun 2014 itu. Ternyata alhamdulillah dapat juara satu. Karena keinginan mereka itu sama. Biar anak muda bisa terus lanjutkan kesenian tadi, jangan orang tua lagi yang tampil. Maunya kan gitu. Dengan semangatnya yang ikut, biar ikut terus, biar lanjut terus, biar berkembang terus Senoman di sana, ya akhirnya mereka memilih kita juara satu karena kita penampilan beda dari baju, tariannya. Itu sebagai contoh mungkin ya. Karena kita membawa itu kayak orang karnaval aja lagi yang menari. Jauh beda. Itu tahun 2014. Orang karnaval kan mewah ya bajunya. Kita kesana bukan karnaval, tapi untuk menari hadrah. Kecenoman istilahnya. Dengan gerak sama, melebar. Orangnya pun banyak. Bukan 10 kayak kita di Kalteng. Kita 30 orang yang tampil sana situ.
0: Itu penarinya?
1: Penarinya
0: hampir 30 orang.
1: Iya, kita nyesuaikan kayak Senoman Hadrah, cuma lebih bervariasi, lebih berkreasi. Bajunya pun kita yang wah-wah juga. Enggak yang kayak orang,
0: tidak hanya cuman sama semua ya.
1: Nah, yang jangan apa istilahnya,
0: monoton.
1: Baju koko, songket, laung. Biasa kan kayak itu Senoman banjir gitu kan.
0: Peci, nah, peci hitam.
1: Kita beda. Nah, dari situlah kita dapat nilai satu.
0: Oke.
1: Nah, kemungkinan itu untuk sebagai contoh juga biar apa Senoman sana tuh hidup berkembang, inilah contoh gitu nah. Makanya kita tuh main juara satu tuh. Karena penampilan kita beda, baju kita beda, akhirnya juara satu gitu.
0: Oke. Ternyata sangat jauh berbeda ya.
1: Berbeda.
0: Dari kostum dan dari tarian pun
1: tariannya beda
0: antara Kalsel dan Kalteng.
1: Karena kita bisa nyebar kemana-mana.
0: Betul. Karena emang bisa dikombinasikan ya.
1: Iya, baik itu dari daerah sini apa dari Dayak-Dayak pun bisa, boleh kita buat. Yang penting masuk.
0: Masuk di konsep hadrahnya.
1: Hadrah. Yang penting intinya tuh yang namanya hadrah ya. Ketukannya, pijakannya. Dan satu lagi, bendera itu jangan ketinggalan. Kalau kita tampil apa tampil hadir tanpa bendera itu kayak jatuhnya kayak ke pesisir jadinya. Gitu. Jadi intinya tuh jangan ketinggalan bendera.
0: Berarti salah satu ciri khas dari tarian hadrah ini ada bendera.
1: Bendera.
0: Jadi bendera ini yang menjadi salah satu tanda, oh berarti ini adalah
1: hadrah.
0: Hadrah. Oke. Ternyata persis, itu ya, nih teman Pro 2, bahwa ketika tarian hadrah, ketika ada seorang penari membawa bendera, itu adalah salah satu ciri dari tarian hadrah.
1: Tambah lagi payung.
0: Tambah payung juga.
1: Itu mencirikan khas banget untuk hadrahnya.
0: Oke, bendera dan payung itu adalah salah satu ciri khas dari tarian hadrah.
1: Iya.
0: Oke, entah tuh di Kalsel ataupun di Kaltek sama berarti?
1: Sama, bedanya tuh di tarian sama baju.
0: Oh, bedanya di tarian sama baju. Mungkin untuk musik hampir-hampir mirip juga berarti ya?
1: Musik hampir mirip.
0: Hampir mirip. Hmm,
1: karena ya dari Hapsi ya.
0: Ah, dari Hapsi.
1: Nah, itu sama.
0: Oke, nih terakhir nih Amang Anang. Pesan ya, dari pesan pribadi dari Amang Anang terhadap anak-anak muda supaya lebih bisa giat lagi melestarikan hadrah, khususnya dari Sanggar Seni Al Karomah sendiri.
1: Pesan buat anak-anak untuk Al Karomah maupun anak-anak pelangkaraya ya, yang muda-mudi ataupun yang pelajar, itu kalau misalkan untuk ikut kesenian hadrahnya, nggak usah malu, khususnya cowok. Kalau memang itu basic atau hobi, silahkan aja ya kan, jangan sampai hilang lah. Kalau memang hobi ataupun ada keinginan untuk gabung sama Sanggar Al Karomah khususnya hadra, silahkan aja, nanti bisa hubungi kita. Tapi tahulah aturan. Intinya yang bagaimana caranya kita bisa menghidupkan lagi tarian hadrah tadi.
0: Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Amang Anang pada malam hari ini?
1: Boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Ya. Bagi warga Palangkaraya khususnya ya. Ataupun Kalteng, kalau silakan kalau mau sanggup. Untuk apa? Pengisian-pengisian acara, misalkan pengantin atau penyambut-penyambutan tamu. Nah, kalau misalkan mau pakai jasa kita, sudah siap.
0: Oke. Boleh tinggal dihubungin aja.
1: Tinggal ya? Dihubungin.
0: Oke.
1: Amang Anang.
0: Tinggal hubungin Amang Anang.
1: Amang Anang. Berarti alamat kita di Jalan Dr. Muljani, Gang Giat. Okay. Gang Salim 45 masuk lagi Gang Giat.
0: Oke.
1: Okay. Tahu aja situ rumah Amang Anang. Hadrah.
0: Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau ikut juga nih ataupun mau ngundang ya bahasanya,
1: mau ngundang,
0: boleh dihubungi sebutan beliau ini adalah Amang Anang ya. Jadi untuk Sanggar Seni Al Karomah sendiri itu beralamatkan di Jalan Dr. Murjani, Gang Giat ya.
1: Gang Giat.
0: Jadi nanti setelah itu mungkin tanya aja kepada penduduk sekitar Amang Anang.
1: Tahu aja.
0: Oke.
1: Hadrah gitu.
0: Oke. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau langsung saja tuh ataupun yang mau menggelar pernikahan ya Mang ya.
1: Iya, biasanya di pernikahan itu biasanya kan untuk penyambutan, untuk penampilan juga bisa. Gitu.
0: Oke. Nah, itu dia teman Pro 2. Malam hari ini kita banyak banget ya udah ngobrol dengan sesepuhnya Hadrah Palangkaraya nih. Salah satu pendiri dari Sanggar Seni Al Karomah yaitu Bapak Ahmad Mulkani atau biasa disebut gelar Amang Anang. Amang Anang. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana ataupun teman-teman dari sanggar yang lain udah kenal dengan Amang Anang.
1: Kenal.
0: Oke. Terima kasih untuk Amang Anang telah menyempatkan hadir di studio kami malam hari ini untuk berbagi cerita tentang kesenian hadrah, sudah memotivasi teman-teman muda-mudi di luar sana khususnya Palangkaraya sendiri untuk giat belajar lagi di kesenian hadrah. Saya Rusban mengucapkan terima kasih.
1: Ya,
0: mudah-mudahan pian selalu sehat.
1: Nah, amin.
0: Selalu bersemangat yang pastinya untuk mensporting teman-teman muda-mudi ya, khususnya di bidang kesenian hadrah. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih. Oke teman Pro 2, tak terasa kita sudah berada di penghujung program malam hari ini yaitu di jam kos dengan obrolan komunitas. Jadi saya Rusman malam hari ini pamit undur diri dan Amang Anang malam hari ini kayaknya saya halo dulu Mang. mungkin ada fans fans Pian nih yang hendak menyapa.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh Pian hendak sapa-sapa anggota Al-Karomah boleh malam hari ini. Bila bila Bapak mau.
1: Udah cukup aja lah.
0: Oke, teman Produa, nantikan kembali ya program Jam Kos. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena setelah ini kita akan ada request lagu dan cerita cinta. Jadi jangan kemana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hello, gas.

0: bisa lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu aktif ya, yaitu akselerasi kreatif musik dari Cilokak dengan judul Seribu Masjid. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni, pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid. Tadi kita telah mendengar kan lagunya, yaitu Seribu Masjid dari Cilokak. Oke teman Pro 2, ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di program request lagu and cerita cinta pada malam hari ini. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh itu langsung saja join live TikTok kita di Pro 2 PK ya. Caranya bagaimana nih kak? Langsung saja tulis di kolom komentar ya. Nanti Ruspan bakal cariin lagu favorit kalian dan kita dengerin bareng-bareng pada malam hari ini. Kali ini udah ada lagu pertama requestan dari teman-teman, yaitu Tunggu Aku di Jakarta, Silaun Seven. Kayaknya langsung kita dengerin aja, karena lagunya enak banget untuk kita dengerin malam hari ini. Pas banget nih di momen yang lagi santai-santai malam. Oke, teman-teman, ini dia lagunya Tunggu Aku di Jakarta, Silaun Seven. Let's go.

0: kita. Banyak yang tanya nih, sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku ya Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih berada di program Request Lagu dan Cerita Cinta. Ngobrolin soal musik nih enak banget ya teman Pro 2. Musik adalah sebagian daripada hidup kita. Jadi musik ini tidak habis dimakan zaman, tapi seiring perkembangan zaman musik makin berkembang pesat. Contohnya ada lagu-lagu yang sekarang kita dengerin ya, yang dulu cuman kita bisa dengerin di lewat kaset ataupun lewat piringan hitam ataupun kaset pita ya. Tapi sekarang kita bisa dengerin lagu lewat platform ataupun aplikasi-aplikasi musik lainnya. Contohnya pada malam hari ini teman Pro 2, kita bisa dengerin musik lewat radio ataupun sambil lap di TikTok ya, di Pro 2 PKY. Dan lagu yang sekarang kita dengerin adalah lagu sempurna dari Andra and the Backbone. Jadi bagi teman Pro 2 yang mau nih ataupun yang ingin request lagu, boleh langsung saja live kita di Pro 2 PKY. Caranya bagaimana? Langsung saja tulis di kolom komentar ya. Nanti Ruspan bakal cariin lagunya dan kita bakal dengerin sama-sama pada malam hari ini. Next, kita akan dengerin lagu sempurna by Andra and the Backbone. Let's go.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini kita sambil dengerin lagu Bahasa Cinta dari Novia. Dari Novia ya. Kayaknya teman-teman Pro 2 udah pada tahu nih sama lagu ini. Dan kali ini Rusman sambil sapa-sapa penonton di live TikTok kita ya. Halo Kak Tasya, ada Kak Tasya nih. Dan Kak Tasya udah ngasih kita gift bintang laut, kupu-kupu sama es krim. Thank you Kak Tasya, semoga Kak Tasya selalu sehat. Kak Tasya boleh request lagu kok di sini. Nanti Rusman bakal cariin lagu favoritnya dan kita bakal puterin bareng-bareng dan kita dengerin pada malam hari ini. Oke teman Pro 2, bagi yang mau juga, yang mau request lagu, boleh tuh langsung saja join di live TikTok kita ya di Produ PKY, tulis di kolom komentar, nanti Rusman bakal cariin lagu favoritnya dan kita bakal dengerin sama-sama. Thank you Kak Tasya atas gift kucingnya pada malam hari ini. Oke teman-teman, kita sambil dengerin lagu Bahasa Cinta dari Novia. Let's go.

Oke, tahun Pro 2 masih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada requestan dari Kak Sri. Selalu nih ada request lagu Sumpah Mati by Rio Laskar. Thank you. Oke, sama-sama. Nih kita sambil dengerin lagu Sumpah Mati by Rio Laskar ya, teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih lagu favoritnya kita puterin, langsung saja join live TikTok kita ya di Pro 2 PK ya. Nanti tulis saja di kolom komentar, Rusman bakal cariin lagunya dan kita bakal play bersama-sama pada malam hari ini. Oke, teman Pro 2, ini dia lagu Sumpah Mati by Rio Laskar. Let's go.

Oke, teman produk kita sambil ngobrol malam hari ini ya. Hari ini Rusun sambil bacain komen nih. Asik sumpah material. Thank you. Oke, sama-sama Kak Sri. Jadi boleh nih Kak Sri request lagu lagi. Sumpah mati ingin ku berhenti. Oke, kita tuh dengerin lagunya tadi. Maksih kau udah diputerin lagu Rio Laskar Sumpah Mati. Oke, sama-sama Kak Dains. Jadi bagi teman perdua yang mau juga nih request lagu, boleh nih. Mumpung waktunya masih ada untuk request lagu. Mungkin kira-kira sekitar 20 menit lagi kita akan berpindah program di Sleep Call ya teman Pro 2. Tapi langsung saja nih bagi teman Pro 2 yang mau request lagu, langsung join live TikTok kita ya di Pro 2 PKY. Tulis di kolom komentar, nanti Rusman cariin lagunya, lagu favorit kalian, dan kita akan play pada malam hari ini. Ini dia, kita sambil dengerin lagu sisi potret dari Enau, Ari Lesmana.

0: Esensi Buku, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.
1: Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah, Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbi. Sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, ini dialah gue Isteru, tinggal cerita dari Zivilia. Oke teman Pro 2 yang mau juga nih request lagu, boleh langsung saja join lo di TikTok kita ya, di Pro 2 PK ya. Yeah. Nanti Rusman bakal puterin lagu favorit kalian dan kita bakal dengerin sama-sama. Lagu ini enak banget ya ternyata ya teman-teman Pro 2. Siapa yang tahu sama lagu ini, Isteru tinggal cerita by Zivilia. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya malam ini teman Pro 2. Makasih udah diputerin lagu Rio Laskar. Oke, tadi kita udah puterin ya kan. Salam dari Lalapan Siput Anjani Mas. Siap, salam kembali dari RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke Mas, mau request lagu boleh nih pada malam hari ini sambil sambil bikinin pesanan orang kan, sambil dengerin lagu enak banget nih, apalagi sambil denger radio pada malam hari ini. Oke teman Pro 2, selain di TikTok ya, dengerin siaran radio itu bisa sekarang di RNI Digital. Jadi langsung saja nih teman Pro 2, download segera RNI Digital dan langsung saja tulis di pencarian RNI Pro 2 Palangkaraya dan langsung puterin di situ. Oke teman Pro 2, ini dia lagu Isteru, kita sambil dengerin ya, enak banget lagu ini. Jadi bagi teman-teman yang mau request langsung saja cus join app kita.

0: Anak Pro 2, dalam sehari berapa jam sih waktu yang kamu habisin buat scrolling di media sosial? Di zaman sekarang, kita semua memang udah terhubung secara digital. Tapi ingat, bisa pakai gadget aja nggak cukup kalau kita nggak punya yang namanya literasi digital. Ini dia superpower wajib biar kita nggak tersesat di dunia maya. Literasi digital itu bukan cuma soal jago bikin konten atau nyari info yang viral. Tapi ini soal bagaimana kita kritis dalam menerima informasi. Di tengah banjirnya berita hoaks dan disinformasi, kita dituntut buat jadi netizen yang cerdas. Rumusnya itu sederhana, saring sebelum sharing. Cek dulu faktanya, cari tahu sumbernya, baru deh bisa disebarkan. Gak kalah penting, literasi digital juga bicara tentang keamanan data pribadi dan etika dalam berkomentar. Jejak digital itu kejam dan abadi loh. Jadi, yuk kita jaga jempol kita dari komentar negatif atau ujaran kebencian. Jadikan ruang digital kita sebagai wadah yang aman, produktif, dan penuh dengan karya-karya kreatif yang menginspirasi. Dunia digital itu luas banget. Mari kita kuasai teknologinya. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi. Jadilah pelopor netizen yang sehat, membawa dampak positif buat sekitar. Tetap kritis, tetap aman di internet, dan pastinya tetap produktif bareng kita di sini, Teman Pro 2.
1: Oke, Teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, Teman Pro 2, ini lagu terakhir di program Cerita Cinta dan Request Lagu. Jadi bagi teman-teman yang udah request lagu, Rusman mengucapkan terima kasih ya. Dan nantikan lagi bareng Rusman ya, request lagu dan cerita cintanya. Oke, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah gift tadi. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dijaga kesehatannya. Dan bagi teman-teman yang udah join juga lab pada malam hari ini, Rusman doakan selalu sehat ya. Apalagi kita dalam keadaan karhutlah sekarang ini makin semakin parah ya. Jadi tetap jaga kesehatannya, tetap pakai masker untuk keluar rumah, dan tetap jaga kebersihan ya Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, kali ini akan ada lagu Dunia Yang Nanti dari Ray Melody. Oke Teman Pro 2, setelah ini kita akan lanjutkan di program Sleep Call ya, yang mana kita akan berbincang-bincang sedikit masalah kehidupan kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dunia Yang Nanti, Ray Melody.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cen, diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang masih melek, yang dari tadi bolak-balik cari posisi tidur paling nyaman, atau yang matanya selalu ngantuk tapi pikirannya malah kemana-mana, sini merapat dulu. Kamu lagi dengerin Pro 2 Palangkara ya, yang pastinya teman terbaik kamu. Malam ini kita bakal ngobrol santai lewat program Sleep Call, ditemani aku sendiri nih, Ruspan. Teman Pro 2, pernah gak sih seharian kamu kelihatan biasa aja, masih bisa ketawa, masih bisa bercanda sama teman, masih bisa bilang aku gak apa-apa, Pak. Tapi begitu malam datang dan suasana mulai sepi nih, tiba-tiba banyak hal yang dipikirkan. Mulai dari kejadian tadi pagi, perkataan seseorang yang sebenarnya sudah lewat, tugas yang belum selesai, bahkan masa depan yang belum jelas, sampai pertanyaan sebenarnya aku sudah cukup baik atau belum ya. Kalau malam ini kamu sedang merasakan hal yang sama, tenang, kamu gak bakal menyelesaikannya semua malam ini. Kita harus selesaikan satu persatu nih, teman Pro 2. Yuk ambil posisi ternyaman kamu, tarik napas pelan-pelan, dan kita ngobrol bareng pelan-pelan pada malam hari ini. Siapa tahu malam ini pikiran kamu bisa sedikit lebih tenang. Oke, teman Pro 2, sebelum kita bahas jauh-jauh, aku mau tanya satu hal sederhana nih. Kalau hari ini ya, dijadikan sebuah lagu ya, kira-kira judulnya apa? Oke, sambil kita pikirkan, kayaknya setelah ini kita sambil dengerin lagu dulu ya, teman Pro 2, agar pikiran kita lebih rileks malam hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, akan ada lagu Selalu Ada Jalan dari Raja. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Ini dia, Selalu Ada Jalan dari Raja. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Tadi kan Aris pun udah nanya nih, kalau hari ini dijadikan sebuah lagu kira-kira judulnya apa ya? Apakah lagu yang ceria karena banyak hal menyenangkan terjadi, atau lagu galau karena ada sesuatu yang menganggap mengganggu pikiran, atau lagu yang judulnya bahkan kamu sendiri belum tahu karena hari ini rasanya campur aduk. Kadang kita terlalu sibuk ya menjalani hari sampai lupa bertanya kepada diri kita sendiri, aku sebenarnya capek gak sih kira-kira? Kita sibuk memenuhi ekspektasi, menyelesaikan pekerjaan, membahas pesan, dan berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal kita juga manusia yang bisa lelah, kecewa, dan butuh istirahat. Jadi malam ini gak perlu pura-pura kuat ya teman-teman berdua. Kalau hari ini menyenangkan, syukuri. Kalau hari ini berat, gak apa-apa. Gak apa-apa juga kita mengakuinya. Aku mau ngajak teman pro 2 mengingat satu kejadian hari ini. Mungkin ada perkataan seseorang yang bikin kamu kepikiran sampai sekarang. Mungkin ada pesan yang kamu tunggu tapi belum juga datang. Atau mungkin kamu merasa sudah berusaha maksimal tapi hasilnya belum sesuai harapan. Pernah gak sih satu kejadian kecil malah dipikirin berulang-ulang sampai mau tidur pun susah? Padahal belum tentu orang lain masih mengingat kejadian itu. Bisa jadi justru kita sendiri yang terus mengulangnya di dalam pikiran. Teman Pro 2, kita memang gak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi pada hari ini. Kita juga nih terkadang ya gak bisa mengatur bagaimana orang lain memperlakukan kita. Tapi kita bisa mengatur untuk gak terus-menerus menghukum diri kita sendiri atas sesuatu yang sudah berlalu. Kalau memang ada kesalahan, kita belajar. Kalau ada hal yang belum selesai, kita bisa mencari jalan keluarnya besok hari. Gak semuanya harus selesai malam ini. Nah, teman pro 2, kayaknya pada malam hari ini ada beberapa lagu yang sudah respon siapin ya untuk menemani teman-teman pro 2 untuk merelaksasikan pikiran dan tubuhnya di tempat tidur. Kali ini ada lagu Alif dari Varsity. Ayo, siapa yang tahu nih teman-teman pro 2 dengan lagunya. Kayaknya kita harus play aja ya. Tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya Alif by Varsity. Let's go.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan.

0: hujannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan, nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku Yarus Pan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke obrolan yang lebih sedikit personal nih teman Pro 2. Teman Pro 2, coba bayangkan kalau malam ini kamu bisa berbicara jujur kepada diri sendiri tanpa takut dinilai siapapun. Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin bilang, aku sebenarnya capek? Atau aku sudah berusaha tapi kenapa rasanya belum cukup? Mungkin juga aku pingin istirahat sebentar tanpa merasa bersalah. Apapun itu ya teman Pro 2, perasaan kamu layak didengarkan. Kamu gak harus selalu menjadi orang yang paling kuat. Kamu juga gak harus selalu punya jawaban atas semua pertanyaan dalam hidupmu. Dan satu hal yang perlu diingat, jangan mengukur seluruh perjalanan hidupmu hanya dari satu hari yang terasa berat. Kamu masih punya kesempatan nih untuk mencoba lagi, memperbaiki sesuatu, belajar hal baru, dan menemukan cara yang lebih baik untuk menjalani hari esok. Nah, sekarang giliran kamu nih teman Pro 2. Aku mau ajak kamu ikut permainan kecil bernama Satu Kata Sebelum Tidur. Coba kirim satu kata yang menggambarkan perasaan kamu malam hari ini. Boleh tenang, bingung, lelah, bahagia, rindu, bersyukur, atau apapun yang benar-benar menggambarkan perasaanmu. Kalau dari respon sendiri, yaitu bahagia. Karena kenapa? Karena ada beberapa hal persoalan ataupun permasalahan yang respon hadapi, alhamdulillah itu berhasil respon lewati sendiri. Satu, karena respon menjalaninya satu persatu, step by step. Bukan loncat-loncatnya teman Pro 2. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah ataupun ada sebuah tantangan di hidup kita ya, kita harus menjalaninya itu dengan step by step. Kita tidak bisa loncat dari A ke C ataupun dari A langsung ke Z. Oh, itu tidak bisa teman Pro 2. Kita harus mengikuti alur proses duniawinya sendiri nih, yaitu step by step dari A ke B, dari B ke C. Itu akan mendapatkan sebuah pengalaman yang mungkin tidak kita dapatkan di pelajaran di lain-lainnya teman Pro 2. Setelah itu coba pikirin satu hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Gak perlu sesuatu yang besar. Bisa karena hari ini kamu sempat tertawa, makan makanan favorit, bertemu seseorang yang baik, atau sekedar berhasil melewati hari yang cukup melelahkan. Kadang hal sederhana yang kita anggap biasa justru menjadi bagian paling berarti dari hari kita. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi ya. Setelah ini akan ada lagu Hitam dan Biru dari Baraswara. Let's go.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tak terasa nih sudah sampai di penghujung sleep call pada malam hari ini ya. Tapi sebelum kamu benar-benar menutup mata, aku mau mengingatkan satu hal nih teman Pro 2. Kamu gak harus punya kehidupan yang sempurna untuk bisa merasa bahagia. Dan kamu juga gak harus selalu produktif untuk merasa berharga. Kalau hari ini belum berjalan sesuai rencana, gak apa-apa nih teman Pro 2. Kalau ada hal yang belum berhasil kamu capai, kamu harus bisa mencoba lagi. Dan kalau malam ini kamu merasa lebih lelah, berikan dirimu waktu untuk beristirahat. Besok adalah hari yang baru. Kita boleh membawa perjalanan dari hari ini, tetapi gak perlu membawa semua kekhawatirannya sekaligus. Terima kasih sudah menghabiskan sebagian malam kamu bersama aku ya Ruspan di sleep call pro, di sleep call pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Semoga malam ini kamu bisa beristirahat dengan lebih tenang. Semoga pikiran yang tadi ramai perlahan menemukan jedanya. Dan semoga besok kamu bangun dengan semangat untuk menjalani hari yang baru. Selamat malam teman Pro 2, jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa istirahat. Dan ingat bahwa kamu juga pantas mendapatkan kebaikan yang selama ini kamu berikan kepada orang lain. Aku Ruspan pamit undur diri, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Selamat tidur teman Pro 2, good night. Saat ini akan ada jazz musik yang akan menemani tidur teman Pro 2. Let's go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus ajalah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

bakso? Sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saya Ruspan, wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman perlua dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. By the way, hari ini adalah hari yang baru, Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Gak terasa kita udah masuk di pertengahan Oktober aja. Aku tuh pernah dapat informasi katanya hujan tuh bisa terjadi di pertengahan Oktober. Semoga itu beneran ya. Karena jujur, hari kemarin tuh parah banget asapnya sampai masuk rumah. Bahkan ketika aku lagi bikin konten gitu ya, fenomena terkait dengan asap yang terjadi pada hari kemarin tanggal 13 Oktober begitu kuning pekat parah sampai mata perih, enggak cuma dada aja yang sesak. Itu banyak banget reply sama teman-teman yang ada yang nangis, ada yang sesak dadanya, macam-macam teman Pro 2. Jadi memang kita sekarang lagi enggak baik-baik aja, dan buat kamu semua tentunya tetap stay tune karena habis ini kita bakal hadirkan ada renungan pagi agama Kristen dan juga lagu pop Indonesia Aku Cinta Indonesia dari Judika. Tetap stay tune karena di sepada ada Mala yang bakal temenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

gimana sih kita ngerti visi kita itu dari Tuhan? Gak ada cara lain. Ada dua yang saya temukan. Yang pertama, bertanya kepada Tuhan. Bu Heni, Tuhan gak bisa ngomong. Mari baca Yeremia 29 ayat 11 sampai 14b. Yeremia 29, sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapannya. 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dengar baik. Tuhan berkata, aku ini tahu, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan kasih tahu kita, I'm the one who knows the purpose of your life. Aku yang tahu tujuan hidupmu itu apa. Orang aku yang rancang, maksudnya Tuhan gitu. Saya selalu meyakini only the creator knows the purpose for his creation. Hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Amen. Kalau saya beli telur di supermarket, nasib telur itu ada di tangan siapa? Ada tangan yang beli. Mau gua jadiin telur ceplok, telur dadar, bolu, sayang saya gak bisa bikin kue, atau mau direbus setengah mateng, mateng, itu terserah saya, betul? Kita ini ciptaan Tuhan. Dia yang punya tujuan dalam hidup kita. Kenapa tanya dukun? Dukun aja gak bisa nolong diri dia sendiri. Kenapa nanya pacar? Nanya pendeta? Aduh mak, jangan pernah nanya orang lain. Apalagi yang membutuhkan kepastian 100% akurat. Nikah sama siapa? Join bisnis apa? Invest di mana? Saya kasih tahu, hikmat itu datang dari Tuhan. Tuhan bilang gini, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bu Heni, saya udah doa bu, Tuhan gak jawab. Seseorang kasih tahu saya, kenapa seseorang susah dengar suara Tuhan? Karena tidak intim dengan Tuhan. Kalau Anda merasa Bu Heni, saya gak intim sama Tuhan, saya susah dengar Tuhan. Ada caranya, bertanya dengan segenap hati. Segenap hati itu gimana? Kalau kamu naksir cewek, kamu gak nembak dia sekali. Kalau kamu sungguh-sungguh jatuh cinta sama dia, biar rumahnya di ujung kolon kamu pergi. Kalau ada cowok yang gak mau nyetir 2-3 jam buat ketemu pacarnya, saya rasa dia gak sungguh-sungguh. Setuju? Jadi kalau Anda sepenuh hati mau tahu apa sih rencana Tuhan buat saya, Anda cari dia pagi siang malam. Setuju? Anda doa tanya terus. Dia gak jawab, Anda tanya terus. You keep knocking on the door. Anda terus tanya, what is your purpose for me? Saya ngomong ini gak basa-basi, saya lakukan dalam hidup saya. 2006, waktu saya pulang ke Indonesia, saya pernah cerita saya dapat panggilan Tuhan. Itu gak gampang. Yang saya tahu Tuhan mau saya pulang ke Indonesia, tapi mau ngerjain apa sih gak tahu. Sedangkan kami udah ninggalin Australia, udah jual rumah, udah tutup usaha, gak punya income, bawa anak 2, suami 1. Saya berdoa tuh sama Tuhan, jengkang jengking, diranjang sambil nidurin anak, saya nangis doa. Pagi-pagi bangun tengkurap doa. Siang lagi rebah-rebah di sofa jagain anak. Tuhan, Tuhan mau apa sama hidup saya? Lagi mandi nanya lagi, Tuhan saya harus bikin apa di Indonesia? Mau makan aja nanya, Tuhan saya di sini mau ngapain? Saya setiap hari berdoa, setiap waktu bertanya Tuhan, what do you want with my life Lord? Tuhan tuh mau apa sama saya? Saya sampai stres, darah tinggi gara-gara stres. Sampai tiap hari
hari pengen muntah. Mama saya bawa saya ke dokter. Kenapa tensinya tinggi? Kenapa sampai mau muntah hamil lagi atau gimana gitu kan? Ternyata dokter bilang anak ibu stres berat. Gimana enggak stres? Bangun sesuatu 10 tahun tuh enggak sebentar, dan apa yang saya bangun 10 tahun di Australia dibuang begitu aja. Di saat semua udah settle, ibarat semua anak muda mau seperti saya dan Jojo, udah dapat ditinggal. Orang tua saya merasa saya gak masuk akal, tapi saya tahu Tuhan punya rencana buat saya. Jadi saya terus berdoa. Sampai satu kali di kamar mandi, Tuhan jawab, wow, Henny, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang Tuhan. Tuhan bilang, bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Dan kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Saya langsung duduk, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya menolong mereka keluar dari kemiskinan? Tuhan bilang gini, kasih mereka keterampilan. Karena dengan keterampilan itu, mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, dan memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Di situ saya langsung tersungkur dan saya keluar dan saya catat semuanya. Saya bilang, Tuhan, orang miskin di Indonesia ini banyak. Saya harus mulai dari mana? Duitnya siapa? Kami bukan konglomerat. Tuhan bilang ini, I will make churches to help you. I will send people to help you. You have to build network. You have to build partnership. And you have to be accountable. Saya masih ingat sampai hari ini. Exact words. Every sentence. Saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Karena itu visi dari Tuhan. Tertanam di hati saya. Sejak hari itu, saya punya iman bahwa saya tidak boleh mengandalkan manusia. Saya harus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. And look at me now, 2024. Bukankah Tuhan kita setia memegang janjinya dan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita? Katakan amin. Bagaimana saya dapat itu? Saya share apa adanya. Saya doa pagi, siang, malam. Setiap punya kesempatan, saya ngerongrong Tuhan dengan satu pertanyaan. What do you wanna do with my life? What do you want me to do?

hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh

Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020 6 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Info Pro 2 pertama datang dari Konferensi Musik Indonesia KMI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. KMI 2026 akan melibatkan berbagai kementerian dan juga lembaga untuk memperkuat ekosistem musik nasional. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha juga menyebut kolaborasi yang diperlukan untuk menangani perizinan, royalti, dan perkembangan kecerdasan buatan. Persoalan musik tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas sektor karena melibatkan kewenangan berbagai instansi. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Netflix resmi merilis teaser dan juga poster musim ketiga The Devil's Plan Dead Again pada 13 Oktober kemarin. Jang Dong Min memimpin jajaran peserta bersama Hong Jun Ho, Ha Seok Jin, Shin Dong, dan sejumlah pemain lainnya. The Devil's Plan Dead Again dijadwalkan akan tayang di Netflix tepatnya pada tanggal 10 November 2026 dengan persaingan strategi dan psikologis. Film perayaan pertama karya Jason Iskandar telah merampungkan syuting dan dijadwalkan akan tayang nanti pada tahun 2027 di bioskop. Film tersebut mengikuti kisah tiga kakak beradik dari keluarga Tionghoa Indonesia menjelang perayaan Imlek 2000. Proyek perayaan pertama dikembangkan sejak 2015 melalui SGIFF Southeast Asian Film Lab di Singapura. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

waspada. Selamat pagi teman berdua. By the way, sekarang udah pukul 6 di menit ke 17 waktu Indonesia Barat. Tadi yang malah udah opening ya, udah nyapa-nyapa teman berdua. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang baru aja gabung atau baru aja dengerin radio. Jadi aku pengen mengucapkan selamat pagi buat teman berdua dimanapun kalian berada, yang lagi dengerin kita di radio terestrial di frekuensi 92.4 MHz, atau mungkin buat teman berdua yang lagi mendengarkan kita di RRI Digital, atau mungkin lagi mendengarkan kita juga di perjalanan gitu ya. Hati-hati di perjalanan. Jujur teman pro 2, kemarin ya asapnya pekat banget, bahkan sampai bikin dada sesak. Itu tadi malam bahkan aku sampai tidur gak nyenyak karena asapnya tuh makin malam makin pekat, bahkan masuk ke dalam rumah, terus bikin kita jadi batuk-batuk dan rasanya gak nyaman. Jadi semoga hari ini turun hujan selebat-lebatnya ya teman pro 2. Kita berdoa sebanyak-banyaknya. By the way teman pro 2, karhutla di Kalimantan Tengah itu juga berdampak pada jaringan listrik, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Kerusakan infrastruktur kelistrikan ini juga menambah dampak kebakaran yang tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas dan pelayanan masyarakat. Nah teman pro 2, kamu juga bisa ikuti informasi terupdate lainnya dengan cara kunjungi website di rri.co.id, atau mungkin kamu bisa unduh aplikasi RRI News buat dapat informasi terbaru terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan. Karena seperti yang kita tahu kemarin mati lampu ya teman pro 2, di Sampit, di beberapa titik yang ada di Palangkaraya, bahkan di Banjarmasin pun juga sama, karena memang gardu listriknya itu kan masih menyatu ya antara Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Pokoknya benar-benar Kalimantan ini lagi diterpa dari di segala sisi. Dan tentunya buat kamu tetap stay tune aja di Spada.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini agenda setting hari ini adalah tentang makan bergizi gratis, teman Pro 2, yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, jadi MBG sepanjang tahun 2026 di Kalimantan Tengah itu tidak hanya menjadi tumpuan perbaikan gizi bagi peserta didik, tetapi juga penggerak roda ekonomi daerah. Meskipun demikian, aspek higienitas dan kesiapan dapur operasional juga masih menjadi catatan krusial yang memerlukan pembenahan berkelanjutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemberdaharaan Kalteng per 31 Agustus 2026, sebanyak 107 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG aktif berhasil menyerap sebanyak 4.732 tenaga kerja lokal serta melibatkan ratusan UMKM dan petani ataupun peternak sebagai pemasok bahan pangan. Dampak ganda atau multiplier effect ini juga terbukti memperkuat perputaran ekonomi hingga ke tingkat daerah. Namun keberhasilan ekonomi tersebut juga berjalan beririsan dengan evaluasi ketat

Suci agar program prioritas ini berjalan berkesinambungan demi mewujudkan generasi Kalteng yang sehat dan juga cerdas. Nah, teman Pro 2, nantinya jangan kemana-mana, masih di informasi terupdate pagi hari ini ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

dan selamat pagi teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2 jam sekarang tuh lagi pada ngapain ya? Apakah udah mandi, udah bikin sarapan, atau mungkin sama kayak aku udah di kantor? Tergantung ya teman Pro 2. By the way, kali ini udah jam 6 di pukul 53. Nah, aku tuh ada informasi terbaru datang dari aktor Indonesia yang lagi naik daun, Ardit Erwanda. Jujur, pertama kali lihat Ardit ini nih kayak vibes-nya polos, lugu gitu ya, karena film-film yang dia mainkan tuh rata-rata kayak gitu teman Pro 2. Tapi makin kesini ternyata kita tuh udah ada di tahap Ardit dieditin dan jadi cowok ganteng, kayak udah jadi idola baru. Dan bahkan katanya Ardit sekarang udah masuk menjadi salah satu nomine pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia 2026. Nah, keberhasilan Ardit ini juga karena perannya sebagai Arga dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti. Siapa nih yang masih mungkin cewek-cewek masih dong call gitu ya, gara-gara pacar pertamanya Arga yang diperankan sama Ardit yang udah nemenin dia 5 tahun itu tiba-tiba ditinggal gara-gara dia malah jadian sama sahabatnya sendiri. Itu malah sampai sekarang tuh kadang masih keinget gitu ya, kayak tiba-tiba ngelamun masih kebayang, karena tuh relate banget gak sih teman Pro 2. Makanya kalau kata orang-orang yang banyak bilang jangan mau nemenin cowok dari nol, tuh betul teman Pro 2. Karena kalau misalkan dia udah gak nol lagi, itu dia gak bakal milih ceweknya yang udah nemenin dia sampai di titik sukses. Jadi kalau bisa teman Pro 2 mendingan cari yang udah pasti-pasti aja gitu ya. Jadi Ardit kemarin menyampaikan perasaannya karena menjadi salah satu nomine di ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan perfilman Indonesia. Katanya rasa tersebut juga diungkapkan Ardit di media sosial miliknya, karena dia merasa bahwa masuk nominasi itu kan mungkin bagi beberapa orang adalah hal yang biasa, tapi bagi pendatang baru di industri film, masuk nominasi di ajang bergengsi seperti FFI adalah capaian yang besar banget dan semoga bisa dipertahankan.

0: aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.